Dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari atas jemaat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Nyanyian yang sama, ayat yang keempat.

Masih dalam keadaan berdiri, Bapak Ibu Saudara, dengarlah hukum Tuhan sebagaimana tertulis dalam Keluaran pasal 3:20 ayat 3 hingga yang ke-17. Jangan ada padamu allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang-orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan bersinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Roh Kudus memampukan kita melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, disilakan duduk kembali. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah itu adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan mencucikan kita dari segala kejahatan kita. Mari kita berdoa. Di hadapanmu ya Allah, kami tertunduk malu sebab kami tidak dapat melihat keagungan dan kebesaranmu. Karena dosa, kesalahan, dan kejahatan kami selalu melilit kami, hingga kami sulit untuk melepaskan lilitan itu. Mungkin dalam hidup ini, sebagai seorang suami, kami hanya sibuk untuk mencari nafkah, tapi kami lupa untuk memainkan peran kami sebagai seorang imam dalam rumah tangga yang bertanggung jawab untuk membawa rumah tangga kami kepada jalan Tuhan. Kami tidak lagi menunjukkan sebuah keteladanan bagi keluarga, ataupun mungkin kami sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, kami tidak lagi memainkan peran kami sebagai tiang doa dalam rumah tangga. Kami juga terlalu sibuk untuk melihat dan menceritakan kekurangan orang lain, tidak lagi secara maksimal untuk melayani suami dan anak-anak. Ataupun mungkin kami sebagai anak-anak dengan perkembangan dunia hari ini, kami semakin memberontak, sulit untuk bisa diatur. Kami lebih sibuk dengan teman-teman bermain kami, dengan teman-teman pergaulan kami, ketimbang kami datang untuk mencari Tuhan dalam persekutuan. Ataupun mungkin dalam dunia kerja sebagai atasan atau sebagai bawahan, kami tidak lagi saling menghargai satu dengan yang lain. Karena itu Tuhan, dalam seluruh kehidupan kami yang melanggar apa yang Tuhan inginkan, maka kami mohon pengampunan-Mu.
supaya dalam pengampunan Tuhan itu kami dibarui dan kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, Tuhan, yang kami naikkan dan kami mohon hanya dalam nama Yesus Kristus, sumber segala pengampunan itu, kami berdoa. Amin.

Dengarlah jemaat sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Barang siapa datang kepada aku, ia tidak akan kubuang.

Untuk mengakui iman kita, saya menyebut kita semua untuk berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku bersama-sama kepercayaan kita sesuai pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, yang kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikubur, turun ke dalam kerucian maut, pada hari yang ketiga bangkit pula antara orang mati, naik ke sorga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang Kristus am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.

0: Bapak Ibu Saudara, disilakan duduk kembali. Vokalis Narwastu disilakan untuk memuji Tuhan dengan kidung yang telah disediakan.
1: Saudara pendengar, khususnya umat Kristiani yang berbahagia, di mana saja Anda berada, Anda masih bersama kami dalam ibadah Minggu pagi yang berlangsung di Jemaat GKI Zion Kampung Harapan Nabire. Dan pendengar, perlu kami sampaikan bahwa ibadah Minggu pagi saat ini dipimpin langsung oleh Pendeta Sami Glenn Sihanenia dan dihadiri puluhan warga jemaat. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan bersama-sama mendengarkan pujian dari kelompok Narwastu yang terlihat saat ini bersiap-siap dan sesaat lagi akan menyampaikan pujiannya. Ya, pendengar, kami ajak Anda kita bersama mendengarkan pujian dari kelompok Narwastu.

0: Tuhan memberkati
1: kehidupan Bapak dengan kidung pujian.
2: Bapak Ibu Saudara, juga pemirsa yang ada di rumah atau dimanapun berada, kita hendak ada dalam pelayanan firman. Karena itu firman Tuhan bagi kita di minggu pertama di bulan Juli 2026 dalam kitab Ester pasal 2 ayat 19 hingga ayat yang ke-23. Ester pasal 2 ayat 19 hingga ayat yang ke-23. Mari kita berdoa sebelum membaca bagian Alkitab yang adalah kebenaran firman Allah. Kita berdoa. Hanya bagi Tuhan kami mengagungkan dan memuliakan namamu. Untuk hari yang baru

Kuasai kami Tuhan, baik hamba-Mu yang memberitakan maupun umat-Mu yang mendengarkan. Hanya dalam nama Yesus Tuhan kami, yang adalah firman yang hidup itu kami berdoa dan siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Amin. Mari kita melihat bagian pembacaan kita di hari ini. Saya membaca dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua, sementara Bapak Ibu yang lain menyesuaikan dengan Alkitab yang ada di tangan kita masing-masing. Mordekai mengetahui persekongkolan. Ketika anak-anak darah dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Adapun Esther tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Mordekai. Esther tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Pada waktu itu, ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja dari kelompok penjaga pintu, merasa sakit hati, lalu berupaya untuk membunuh Raja Ahasueros. Tetapi hal itu diketahui oleh Mordekai, dan ia memberitahukannya kepada Ratu Esther. Esther lalu menyampaikannya kepada raja atas nama Mordekai. Hal itu diselidiki dan ternyata benar. Kedua orang itu pun digantung pada tiang. Peristiwa itu ditulis dalam kitab sejarah di hadapan raja. Demikian sabda firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga pemirsa yang ada di rumah, selamat pagi, shalom. Tema kita yang diberikan sesuai dengan bacaan kita hari ini adalah tetap setia dan waspada di mana Tuhan menempatkan kita. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang biasanya kita rasakan kalau kita dipromosikan? Atau kita diangkat dari jabatan kita yang sebelumnya, menjadi seorang pejabat misalnya. Otomatis di satu sisi kita akan bersuka cita. Karena apa? Karena ternyata saya diperhitungkan. Ternyata pimpinan saya melihat bahwa kinerja saya baik. Dan saya pantas untuk mendapatkan jabatan itu, atau kedudukan atau posisi itu. Tapi di sisi lain kadang ada tanggung jawab yang lebih besar yang harus kita lakukan. Dan tanggung jawab ini dia membutuhkan sebuah komitmen, tapi juga sebuah dedikasi yang tinggi. Untuk apa? Untuk mempertahankan kepercayaan pemimpin kita. Namun karena yang menjadi soal adalah sebelum kita diangkat dalam jabatan tertentu, kadang kita masih melakukan suatu pekerjaan itu dengan hati nurani. Kita masih dapat melakukan kebaikan bagi orang lain. Kita selalu memikirkan bagaimana kepentingan orang lain. Karena kita masih ada pada level bawah. Jadi masih ada rasa simpati kita atau kepedulian kita kepada orang lain. Yang menjadi soal Bapak Ibu Saudara, para pemirsa adalah ketika kita sudah diangkat dan situ kita tidak lagi memiliki hati nurani untuk kepentingan orang lain.

kita semakin memeras, kita semakin menindas, bahkan mungkin kita semakin menginjak-injak kepentingan orang lain. Inikah bentuk kepedulian seorang pejabat bagi masyarakatnya? Kalau dikontekskan dalam konteks hari ini, Bapak Ibu Saudara, maka jangan heran kalau banyak sekali para penguasa yang kemudian dia tidak lagi peduli dengan kepentingan orang banyak atau masyarakat. Beberapa waktu yang lalu, bagaimana kita lihat kasus MBG, korupsi besar-besaran terjadi di negara Republik Indonesia ini. Itukah bentuk kepedulian dan rasa empati para pejabat negara untuk rakyatnya? Tapi inilah sebuah realita hari ini. Jadi kalau kita jadi masyarakat bawah, ya kita mau bikin apa? Mau protes? Mau protes kemana? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat bacaan kita hari ini, saya menggambarkan di sana ada dua tipe kepemimpinan. Kepemimpinan yang pertama itu adalah kepemimpinan Bigtan dan Teres. Ini sida-sida kerajaan ini. Sida-sida itu orang-orang yang ada pada jabatan khusus dalam sebuah kerajaan. Jadi Bigtan dan Teres ini, mereka memiliki sebuah rencana jahat untuk menjatuhkan kepemimpinan Raja Ahasuerus. Ini Raja Persia. Kalau bilang Persia, Bapak Ibu Saudara, sekarang ini yang lagi berkonflik dengan Amerika, yaitu Iran. Kerajaan Persia adalah kerajaan superpower pada zaman itu. Kerajaan adik kuasa. Dia memiliki kekuasaan, dia memiliki otoritas untuk memerintah. Dan karena itu seorang raja, dia memiliki otoritas untuk mengatur seluruh kehidupan. Bukan hanya kehidupan kerajaan Persia, tapi juga kehidupan orang-orang Yahudi di pembuangan. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-21, dikatakan di sana, pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana, sakit hatilah Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasuerus. Mereka hendak menikam raja dari belakang. Sebuah tindakan pengkhianatan. Suka si jabatan, tapi justru tidak mau diatur. Sudah kasih posisi penting, tapi justru hendak menjatuhkan orang yang dipimpinnya. Inilah sebuah tindakan yang juga kita jumpai dalam kehidupan kita hari ini, termasuk dalam hidup berdemokrasi. Dengan kekuasaan yang diberikan, seseorang tidak lagi peduli kepada orang yang mengangkatnya, apalagi kepada rakyat yang dipimpinnya. Pengkhianatan dilakukan semata hanya untuk mendapatkan kekuasaan. Jadi kalau ada pepatah mengatakan, semakin tinggi sebuah pohon, makin kencang anginnya, maka semakin tinggi kekuasaan yang diberikan, semakin seseorang akan diguncang dari kekuasaannya. Bapak-Ibu Saudara, saya ingat seorang politisi PDIP. Bapak Basuki Cahayapurnama. Dia katakan, kalau mau tahu seseorang dalam keberadaannya atau dalam kebijakan-kebijakannya,
baik atau tidak, benar atau tidak, kasih dia kekuasaan. Baru kita akan lihat di situ bagaimana model cara kepemimpinannya. Jadi kekuasaan yang diberikan itu juga rawan dosa di situ. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara bagi Biktan dan Teres, pada akhirnya mereka dijatuhi hukuman mati, digantung. Itu metode atau model kepemimpinan yang pertama. Model kepemimpinan yang kedua adalah kepemimpinan Mordekai, seorang Yahudi yang ditawan namun pada akhirnya diangkat oleh raja. Tindakan Mordekai ini adalah tindakan yang murni. Mengapa? Karena dia menyadari sungguh bahwa keberadaannya di tempat itu, dia bertanggung jawab juga secara moral untuk menjaga pemerintahan kerajaan Ahasuerus. Bisa dibayangkan kalau ketika dia memahami niat jahat daripada Biktan dan Teres ini, dan kemudian dia tidak menyampaikan itu kepada Esther, dan Esther menyampaikan itu kepada raja, maka sudah pasti kerajaan itu akan goncang. Kalaupun Mordekai hendak untuk menguasai kerajaan, dia bisa bersekongkol dengan Biktan dan Teres. Mari kita sama-sama satukan kekuatan. Kebetulan Esther itu, saya punya anak asuhan, seorang ratu, memiliki power, memiliki kekuatan. Ya. Mari kita jatuhkan pemerintahan supaya kita bisa ada pada posisi tertentu. Tapi apa yang dilakukan oleh Mordekai, dia sama sekali tidak mau mencari keuntungan dari situasi ini. Yang dia lakukan adalah bagaimana mempertahankan dan menjunjung tinggi yang namanya kebenaran itu. Mengapa? Karena memang dia memiliki keteladanan dalam kehidupan. Bagaimana orang tuanya, bagaimana sukunya, dalam hal ini orang-orang Yahudi, itu mereka selalu mempertahankan jati diri mereka sebagai bangsa pilihan. Jadi karena mereka adalah bangsa pilihan, mereka selalu mengikuti dan hidup dalam sebuah koridor, sebuah arah, sebuah norma-norma spiritual yang baik. Dan itulah bentuk daripada keteladanan. Jadi karena Mordekai sudah terbentuk dari keteladanan orang tua, maka dia juga tidak menginginkan kekuasaan dengan cara menjatuhkan orang yang memberikan dia posisi atau jabatan. Ya, kadang kalau dalam kondisi kita hari ini Bapak Ibu Saudara, kita juga iri dengan orang lain. Ketika dia naik, kita akan cari jalan untuk bagaimana kejatuh dia. Yang sebenarnya mungkin kita akan berpikir itu posisinya saya. Tapi mengapa saya tidak ada pada posisi itu? Kita mulai cari celah. Itulah yang kemudian dilakukan oleh Mordekai. Karena dia memiliki keteladanan, dia memiliki jati diri sebagai bangsa pilihan, maka dia tidak melakukan hal-hal yang kemudian bisa menjatuhkan kepemimpinan Ahasuerus. Dan itulah identitas sebagai bangsa pilihan. Dia tidak mencari muka di depan orang yang dipimpinnya. Dia tidak mencari muka di depan Raja Ahasuerus. Dapat dibayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau berita yang disampaikan oleh mereka itu salah. Ternyata Biktan dan Teres tidak memiliki rencana untuk membunuh raja, maka dampaknya dia yang kena sasaran. Tapi ketika diselidiki, ternyata berita yang disampaikan oleh Mordekai kepada Esther dan diteruskan kepada raja adalah sesuatu yang benar. Kalau berbicara tentang kebenaran Bapak Ibu Saudara, itu ada dua versi.
Kebenaran pertama itu adalah kebenaran yang mutlak dari Allah. Itu tidak bisa diganggu-gugat. Karena Yesus sendiri menyatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran. Berarti kebenaran mutlak itu ada pada Allah. Tapi kebenaran yang kedua adalah kebenaran ya, yang kemudian harus diselidiki dan harus diuji lewat sebuah peradilan. Baru situ akan ditemukan kebenaran. Ya. Kalau yang lagi viral hari ini, Bapak Ibu Saudara, para pemirsa di rumah, ya, itu adalah berita terkait dengan ijazah Joko Widodo. Orang mulai mencari sebuah kebenaran. Dan memang untuk menemukan sebuah kebenaran itu sulit. Perlu bukti, perlu data. Ya. Tapi itu urusan politik ya. Itu urusan peradilan. Biarlah mereka mengatur sesuai dengan koridor atau norma-norma yang berlaku. Tapi mau menyatakan bagi kita hari ini bahwa ternyata ya, untuk mendapatkan dan kemudian untuk menyampaikan sebuah kebenaran itu sulit. Tapi kita diajar bahwa apapun yang terjadi, kebenaran itu harus dijunjung. Jadi kalau Yesus menyatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran, maka semua orang yang percaya kepada Yesus harus berjalan dalam sebuah kebenaran itu. Itu harga mati. Karena memang kita pengikut Yesus. Jadi kalau Yesus katakan bahwa akulah jalan dan kebenaran, maka kita sebagai pengikut harus berjalan dalam kebenaran. Pertanyaannya, kebenaran yang mana? Kebenaran versi kita atau kebenaran versi Alkitab? Dan pasti kita akan berjalan sesuai dengan kebenaran versi Alkitab, versi firman Tuhan, versi Allah. Itu baru kita bisa menemukan yang namanya kebenaran yang sejati. Nah, Mordekai dengan Esther ini adalah orang yang biasa-biasa saja. Mereka tidak terlalu dipandang dalam bangsanya. Tapi justru orang yang biasa-biasa saja itu diangkat. Untuk apa? Untuk menjaga keutuhan daripada raja atau kerajaan Persia. Tapi juga diangkat untuk menyelamatkan orang Yahudi yang ada di pembuangan. Jadi mereka dipakai sebagai alat supaya kehidupan bangsa Israel atau bangsa Yahudi itu dipelihara. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan juga menganggap bahwa kita ini adalah orang-orang yang biasa. Tapi Tuhan juga telah memilih kita dalam profesi tanggung jawab kita masing-masing. Sehingga mari kita hadir juga untuk menaburkan kebaikan di sana. Kita hadir juga untuk menyatakan sebuah kebenaran di sana. Apalagi dalam proses penjaringan majelis jemaat. Ketika kita dipilih dalam proses ini, maka marilah kita memberikan hati, memberikan pikiran, memberikan kehidupan kita juga untuk ada dalam pelayanan itu. Karena apa? Karena Tuhan tidak salah memilih. Karena itu Bapak Ibu Saudara, memang diakui bahwa dalam hidup ini kita banyak tekanan. Tekanan ekonomi, kadang-kadang orang tua sulit untuk mau memenuhi kebutuhan anak-anak dengan biaya studi yang semakin mahal. Belum lagi tekanan karena dari atasan, ya, sudah bekerja baik tapi tidak dapat jabatan. Ya. Ada juga tekanan berkaitan dengan ketidakadilan. Ya. Belum lagi dengan situasi kita di Papua Tengah hari ini. Ya. Penembakan yang terjadi oleh kepada pilot Amerika itu. Nikolaus kalau tidak salah itu. Kita mau bilang apa? Kita mau protes kemana? Ya. Di tengah-tengah situasi keamanan, di tengah-tengah situasi ekonomi, tapi juga di tengah-tengah situasi politik, mari kita tetap setia dan waspada bahwa dimanapun kita ditempatkan, Tuhan juga ada bersama-sama dengan kita.
Dan yang kedua, mari kita juga belajar untuk setia dengan perkara yang kecil. Apa yang dilakukan oleh Mordekai itu perkara yang kecil. Dia hanya menyampaikan kebenaran kepada raja melalui Esther. Tapi justru dari perkara yang kecil, bangsa Yahudi terpelihara diselamatkan, tapi juga bangsa adikuasa kerajaan Persia itu mereka juga selamat dari perkara yang kecil. Karena itu mari kita belajar dari perkara yang kecil. Karena orang-orang yang setia dengan perkara yang kecil, justru Tuhan akan memberikan perkara yang lebih besar. Tuhan memberkati kita untuk selalu tetap setia dan waspada dimanapun Tuhan menempatkan kita. Terpujilah nama Kristus. Amin. Kita hendak memberikan persembahan sesuai dengan apa yang ada pada kita. Sebelum jemaat memberikan persembahan, dengarlah firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kelalaian hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nyanyian Mazmur 81 ayat 1 dan seterusnya, dan setiap ayat akan diselingi dengan organ atau instrumen.

bersama dengan persembahan kita ada beberapa keluarga yang membawa rasa syukur kepada Tuhan. Yang pertama, mengucapkan syukur dari keluarga Ari Yasu. Keluarga mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan serta berkat yang terus keluarga rasakan dari hari lepas hari. Dan keluarga mengucap syukur atas pertolongan Tuhan sehingga pada tanggal 1 Juli, istri terkasih boleh melahirkan dengan selamat. Mohon doa bagi istri dalam masa pemulihan serta anak dalam masa pertumbuhan. Mengucapkan syukur dari keluarga Yesus Somar, mengucap syukur atas berkat dan pertolongan Tuhan hari lepas hari dan mohon doa bagi anak Yosua Dewi Ronaldo yang akan bertugas di DIY. Tuhan Yesus memberkati. Mengucapkan syukur juga dari keluarga T. Pakan, Tuhan Yesus memberkati untuk pemulihan yang telah dialami. Mengucapkan syukur dari keluarga Baransano, keluarga mengucap syukur atas berkat dan perlindungan Tuhan dari hari lepas hari, mohon doakan mama mantu terkasih yang telah Tuhan panggil satu tahun yang lalu pada tanggal 5 Juli 2025, biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan memberkati. Pengucapan syukur dari keluarga yang tidak menyebutkan namanya atas berkat dan penyertaan Tuhan atas keluarga, anak terkasih Raymond yang telah diterima menjadi anggota Polri. Persepuluhan dari keluarga Riasu, Tanati, Tuhan Yesus memberkati. Persepuluhan dari saudara Rewin Helgas, Talihuna, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan kami berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Ketika kami boleh memberi dari apa yang ada pada kami, menjadi bukti bahwa kami tidak pernah berkekurangan dalam hidup ini. Karena kami tetap percaya bahwa ketika kami selalu diajar untuk memberi dengan penuh sukacita, maka Tuhan juga akan melimpahkan apa yang menjadi kebutuhan hidup kami. Karena itu diberkatilah kami semua sebagai umat-Mu yang boleh memberi dari kelebihan dan dari kekurangan, tapi juga setiap umat-Mu yang membawa rasa syukur atas segala kebaikan yang telah Tuhan nyatakan kepada hidup mereka dan juga persepuluhan yang mereka bawakan sebagai bentuk di mana mereka selalu hidup dalam berkecukupan. Diberkatilah kami semua Tuhan dan ajarlah kami selalu untuk terus memberi yang terbaik bagi Tuhan karena dengan demikian Tuhan juga akan memberikan bagi kami yang terbaik dalam hidup ini. Berikan juga orang yang takut akan Tuhan bagi setiap mereka yang menghitung persembahan pemberian umat-Mu, tapi juga berikan roh yang takut akan Tuhan bagi setiap mereka yang mengelola perbendaharaan gereja ini. Kami berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang selalu mengajarkan kami bahwa kadang tempat di mana kami bekerja, kami bisa jatuh, namun biarlah kami tetap mempertahankan iman percaya kami dengan menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kejujuran. Bila kehadiran kami selalu menjadi berkat bagi orang lain, kami tidak merancangkan kejahatan, karena ya, Engkau selalu mengajar kami lewat kebenaran firman-Mu, supaya kami membalas kejahatan itu bukan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Itulah kredit poin kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Karena itu jangan biarkan di tengah-tengah tekanan kehidupan, tekanan pekerjaan, tekanan politik, tekanan ekonomi, kami tidak lagi berpegang pada ajaran iman dan keteladanan orang tua. Tapi biarlah kami tetap berpegang pada ajaran dan keteladanan itu, supaya kami semakin hari semakin diperhitungkan, bukan oleh manusia, tapi kami diperhitungkan oleh Allah sebagai pemilik hidup yang mencurahkan berkat dalam hidup kami. Tentunya kami juga memiliki pergumulan demi pergumulan sebagai umat kepunyaan-Mu. Kami harus bekerja, berjuang untuk menafkahi hidup rumah tangga. Kadang pekerjaan kami adalah pekerjaan yang selalu ada di tengah-tengah tekanan. Panas dan hujan selalu menemani kami. Tapi untuk sebuah tanggung jawab di tengah-tengah keluarga, kami harus berjuang untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarga. Sekalipun mungkin itu sulit, kami harus ada di daerah-daerah pedalaman, di tempat-tempat pendulangan,
hanya untuk sesuap nasi bagi keluarga. Tapi kami mohon biarlah dimanapun Tuhan menempatkan kami untuk bekerja, kami mohon perlindungan dan penyertaan Tuhan. Biarlah kehadiran kami sebagai pelayan publik dapat selalu menjadi berkat bagi orang yang kami layani. Biarlah kehadiran kami sebagai hamba-hambamu di tengah umat kepunyaanmu, biarlah kepelayanan kami juga jadi berkat bagi umatmu. Biarlah dalam pelayanan kami di tengah-tengah rumah tangga kami, sebagai suami istri, sebagai orang tua, biarlah juga jadi berkat bagi sesi rumah tangga kami. Karena itu Tuhan, tiliklah kami masing-masing dengan setiap profesi kami, apapun bentuk profesi itu. Yakinkanlah kami bahwa Tuhan tempatkan kami tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Kadang kami merasa tidak adil dalam kehidupan ini. Kami tidak ditempatkan sesuai dengan kemampuan kami. Bahkan mungkin dengan posisi kami sebelumnya ada pada posisi yang baik, yang aman, yang nyaman. Tapi kami juga ditempatkan pada posisi yang tidak nyaman. Tapi itulah bagian daripada sebuah dinamika. Kami tidak bisa memprotes karena akan menimbulkan masalah baru. Tapi kami hanya bisa menaikkan syukur untuk semua hal yang telah kami alami dalam pekerjaan dan dalam profesi kami masing-masing. Ajarilah kami untuk menghargai semua tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami dengan profesi yang kami miliki. Jangan biarkan kami selalu mengeluh dan mengeluh atas hidup ini. Karena dalam keluhan-keluhan kami itu, kami tidak akan pernah merasa cukup. Kami tidak akan pernah merasa tenang dan damai. Ya Tuhan, dalam pergumulan rumah tangga sebagai suami istri, selalu terjadi persoalan pergumulan kami. Namun biarlah kami selalu mendasari seluruh kehidupan rumah tangga kami bersama dengan Tuhan. Lindungilah suami kami, lindungilah istri kami, lindungilah anak-anak kami. Ketika mereka dalam masa liburan dan hendak melanjutkan pada jenjang studi yang lebih tinggi lagi, baik yang bersama dengan kami maupun terpisah jauh, kami tetap percaya bahwa doa-doa kami sebagai orang tua akan selalu menyertai kehidupan anak-anak kami dalam perjuangan studi dan masa depan. Karena itu Tuhan, tiliklah setiap mereka dalam perjuangan studi, dalam masa kecil, masa bermain, sekalipun dalam kandungan, diberkatilah setiap kaum perempuan yang mengandung, juga keluarga-keluarga yang mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan ketika Tuhan boleh menghadirkan seorang anak dalam kehidupan keluarga, secara khusus keluarga Bapak Yasu. Tuhan, Kau memberkati setiap kami supaya kehidupan kami adalah kehidupan yang bermakna, kehidupan yang tidak merancangkan kejahatan bagi orang lain. Sekalipun orang lain merancangkan kejahatan bagi kami, namun jangan biarkan kami membalas dengan merancangkan kejahatan bagi mereka. Dan itu yang tidak Tuhan inginkan dalam hidup kami. Ya Tuhan, dalam seluruh proses kami sebagai jemaat Tuhan secara khusus yang ada di jemaat GKI Sion Kampung Harapan, dalam seluruh program-program pelayanan, secara khusus dalam proses penjaringan dan pemilihan majelis jemaat periode 2027-2032, Engkau memberkati panitia penjaringan majelis jemaat dengan setiap keberadaan mereka, supaya dalam tanggung jawab mereka dapat menjalankan semuanya dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Persiapan kami juga sebagai umat kepunyaan-Mu, supaya ketika saatnya Tuhan memilih kami, maka biarlah kami membuka hati, membuka diri kami untuk menerima tanggung jawab itu. Karena ketika Tuhan memilih kami, maka Tuhan tidak salah dalam pilihan itu. Karena itu Tuhan, semua proses demi proses kami serahkan dalam tangan-Mu. Syarikusi dalam perencanaan di esok hari, kami akan melakukan
perhitungan suara untuk bakal calon majelis jemaat. Biarlah peristiwa ini akan menjadi sebuah pesta iman bagi kami, menjadi sebuah sukacita bagi umat kepunyaan-Mu, supaya kami berlomba-lomba untuk memberi diri, supaya Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah jemaat-Mu ini, Tuhan. Memang kami adalah orang-orang biasa yang mungkin kadang tidak diperhitungkan oleh masyarakat. Tapi ketika Tuhan memilih kami, maka Tuhan memperhitungkan kami dan Tuhan juga akan memperlengkapi kami dengan cara-Mu. Bukan hanya Tuhan memperlengkapi kami, tapi juga Tuhan akan mencukupkan dan melimpahkan berkat dalam hidup rumah tangga kami. Karena kami hanya berjalan dan terus memegang janji-janji Tuhan atas hidup ini. Kami juga berterima kasih atas kasih setia-Mu bagi hamba-hamba-Mu sebagai BPPG, jemaat yang boleh mengaudit bendara unsur maupun pemegang kas KSP Rayon di tahap pertama dan akan melanjutkan audit di tahap kedua pada hari Sabtu depan. Biarlah hikmat, kekuatan, kesehatan Engkau berikan pada mereka sebagai hamba-hamba-Mu, supaya seluruh keuangan di tengah-tengah jemaat ini semakin tertata secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Juga kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu yang telah memperkenankan BPPG tingkat klasis mengaudit bendahara jemaat, keuangan jemaat. Biarlah Tuhan juga memberkati hamba-hamba-Mu. Seluruh tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami di tengah-tengah jemaat ini, biarlah kami dapat bekerja juga dengan penuh rasa tanggung jawab. Seluruh pelayanan, panitia yang terbentuk, panitia pembangunan dalam seluruh kehidupan, tapi juga dalam seluruh langkah-langkah pencarian dana, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Juga panitia sidang jemaat, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Panitia besar gerejawi, semua kami sebagai badan pelayan unsur, sebagai penatua SMA, sebagai pendeta, Tuhan pakai kami semua dengan cara Tuhan, supaya pemberitaan kami, pelayanan kami dapat menjadi berkat bagi umat kepunyaan-Mu di jemaat ini, dan jemaat ini semakin bertumbuh dalam kasih setia Tuhan. Bangsa dan negara kami di tengah-tengah gejolak, di tengah-tengah persoalan, biarlah hikmat Tuhan ada pada pemimpin negara kami, presiden, sampai kepada jajaran yang ada di bawahnya, gubernur dan bupati yang ada di Papua Tengah, di Nabire. Tuhan berkati mereka semua, supaya pelayanan mereka, kebijakan mereka, keputusan mereka semata hanya untuk kepentingan orang banyak. Kami juga berterima kasih Tuhan untuk penyiaran RRI Kabupaten Nabire, pimpinan RRI kami serahkan dalam tangan Tuhan bersama dengan semua jajaran yang ada, yang selalu setia untuk menyiar setiap pemberitaan firman Tuhan. Biar Engkau juga memberkati mereka dengan berkat-berkat rumah tangga, berkat-berkat kehidupan. Semua pemirsa yang ada di pelosok-pelosok daerah yang mendengar akan berita sukacita ini, biarlah iman mereka semakin bertumbuh, yang daripadanya lah nama Tuhan dipermuliakan. Inilah seluruh kehidupan kami Tuhan, umat-Mu yang ada di tengah-tengah sakit, biar Engkau pulihkan dan sembuhkan di tengah-tengah masa pemulihan, tapi juga di tengah-tengah duka cita, biar Engkau memberikan penghiburan dan kekuatan. Di tengah-tengah kelemahan dan keputusasaan, biar Engkau juga terus memberikan pengharapan. Inilah doa kami sebagai umat kepunyaan-Mu Tuhan. Semua kami yang terlibat dalam pelayanan hari ini, dengan talenta-talenta melayani kami, diberkatilah kami semua. Orang tua kami dalam masa lansia mereka, yang terpisah jauh maupun yang dekat, diberkatilah mereka Tuhan dalam hari-hari tua mereka. Inilah doa kami sebagai umat kepunyaan-Mu yang kami bawa dan naikkan, hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak-Ibu Saudara, kita hendak mengakhiri seluruh ibadah kita di hari ini.
Nyanyian Rohani 117. Nyanyian Rohani 117 pada ayat yang pertama dalam keadaan duduk, dan ayat yang kedua saya menyebut kita semua untuk berdiri.

Jemaat yang terkasih, arahkanlah hati kita kepada Allah. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.

0: Demikian ibadah kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat berhari Minggu. Shalom.
1: Shalom.
0: Disilakan duduk kembali untuk mengambil saat teduh.

0: Shalom. Warta jemaat tambahan yang pertama dari berdasarkan surat masuk minggu kemarin dari panitia sidang Klasis Nabire Timur tentang permohonan izin basar. Untuk itu kami minta kepada warga jemaat untuk bisa berpartisipasi untuk menopang pelayanan pada jemaat di Klasis Nabire Timur. Yang kedua, diberitahu dari panitia penjaringan majelis baru kepada warga jemaat yang belum mengembalikan surat suara atau amplop untuk bisa mengembalikan, karena besok akan dihitung secara terbuka bersama-sama dengan koordinator rayon masing-masing atau KSP masing-masing. Yang ketiga, jadwal ibadah KSP dan unsur-unsur Selasa 7 Juli 2026 dalam ibadah KSP Betlehem di keluarga E. Fatutuan pelayan firman Siamas Sri Wahyuni, KSP Galilea di keluarga Yohanes Juan Rumi pelayan firman Penatua W. Jangu, KSP Korintus di keluarga H. Sitohang pelayan firman Siamas Susila Laon, KSP Tarsus di keluarga Y. Paisi pelayan firman Penatua M. Sobuber, KSP Efesus di keluarga Y. Rumpumbo pelayan firman Penatua S. Sosomar, KSP Antokia di keluarga Yunus Haryadi pelayan firman Siamas D. Sobuber, KSP Smirna di keluarga Pendeta S.G. Sihanenia S.C. pelayan firman Penatua Freddy Boka, KSP Ladokia di keluarga Sugito S. Pabuntungan pelayan firman Siamas Y. Togelan, KSP Kapernaum di keluarga Seth Samber pelayan firman Penatua Y. Rumbiak, KSP Nasaret di keluarga M.T. Kokoya pelayan firman Penatua M. Tiweri, KSP Kolose di keluarga Y.O. Wakum pelayan firman Penatua B. Rawar, KSP Perjamus di keluarga F. Rarung pelayan firman Penatua E. Rumpaisum, KSP F. Filipi di keluarga Sabtoreno pelayan firman Penatua K. Rumanasen, KSP Damsik di keluarga P. Pasaribu pelayan firman Siamas M. Rangkoli. Rabu 8 Juli 2026 dalam ibadah PW rayon 1 sampai 6 ibadah gabungan, tapi dalam hal ini karena bertepatan dengan ulang tahun PAM sehingga ibadahnya nanti akan disesuaikan saja oleh badan pengurus PW. Kamis 9 Juli 2026 dalam ibadah PKB rayon 1 di Bapak D. Nurlete pelayan firman Penatua F. Liligoli, KSP rayon 2 di Bapak D. Malumbot pelayan firman Penatua H. Nunaki, rayon 3 di Bapak H. Sitohan pelayan firman Siamas D. Sobuber, rayon 4 di Bapak Frans Erari pelayan firman Bapak Y. Paisei, rayon 5 di Bapak Johan A. Tanati pelayan firman Bapak G. Ramandei, rayon 6 di Bapak Siamas B. Sule pelayan firman Bapak Jaya Ainusi. Kamis 9 Juli 2026 dalam ibadah remaja dan pengasuh bertepatan dengan kegiatan SAL sehingga ibadah ditiadakan. Jumat 10 Juli 2026 dalam ibadah PAM di Saudara Ishak Yaroserai pelayan firman Penatua K. Rumanasen. Sabtu 11 Juli 2026 dalam ibadah tunas sekolah minggu rayon 1 dan 2 di Adik Junior dan Soi Sosomar pelayan firman Kakak Dona, rayon 3 di Adik Queen Paisie pelayan firman Kakak Kristin, rayon 4 di Adik Sultan Mare pelayan firman Kakak Jo, rayon 5 di Adik Rina Karai pelayan firman Kakak Else, rayon 6 di Adik Bunga Fira dan Angel Saketa pelayan firman Kakak Ira. Ucapan terima kasih dalam ibadah minggu pagi 5 Juli 2026. Ucapan terima kasih yang pertama untuk pelayan firman Bapak Pendeta Sami Glenn Sihanini SSI. Tuhan Yesus memberkati Bapak dalam setiap pelayanan dan juga keluarga. Ucapan terima kasih yang kedua untuk pemain orgen Ibu Ika Boka, petugas sound system Bapak Nelson Taliuna, petugas infokus Saudara Delvian Muskita, pemandu pujian dari tim Kanturia, kostor Bapak Siamas Welimatu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang menopang pelayanan di pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Pengisi puji-pujian solo dari Narwastu. Tuhan Yesus memberkati suaranya untuk selalu memuji Tuhan. Dan ucapan terima kasih yang ke-8 untuk pimpinan dan kru RRI Nabire, Tuhan Yesus memberkati dan selalu jaya di udara. Dan yang terakhir, seluruh warga jemaat yang hadir dalam ibadah saat ini, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Jumlah jemaat yang hadir dalam ibadah saat ini, PKB 40 jiwa, PW 71 jiwa, PAM 28 jiwa, PAR 12 jiwa, Majelis Pendeta 1 jiwa, Penatua 2 jiwa, Siamas 8 jiwa. Jumlah 172 jiwa. Anak-anak sekolah minggu baik cabang dan induk berjumlah 93 jiwa, pengasuh sekolah minggu 17 jiwa, PW, PKB, Majelis, dan PAM 8 jiwa, jumlah 118 jiwa. Jumlah keseluruhan yang beribadah berjumlah 290 jiwa. Pelayan firman dan majelis jemaat mengucapkan selamat hari minggu dan selamat memasuki minggu kerja yang baru. Tuhan Yesus memberkati hidup dan kerja kita sekalian. Pelaksana harian majelis jemaat GKI Sion Kampung Harapan, Ketua Pendeta Sami Glenn Sihanenia SSI, Sekretaris Penatua Yance Rumpombo. Sebelum saya memberikan kepada penanggung jawab, saya memberi kesempatan kepada Ketua Majelis Jemaat untuk menyampaikan hal-hal yang akan Ibu sampaikan.
1: Ya, shalom. Ada beberapa hal perlu kami sampaikan. Yang pertama, ada berita duka cita, tapi juga ada berita sukacita. Berita duka citanya bagi fans-fans bola yang sudah pulang, ya, tetap semangat. Dan berita sukacitanya bagi fans yang masih tetap, itu tetap kita memiliki semangat sepak bola. Ya, jangan gara-gara piala dunia, mama termasak untuk bapak di rumah. Ya, Bapak Ibu, hal yang pertama yang perlu kami sampaikan berdasarkan informasi pada warta jemaat yang minggu lalu, bahwa ini ada basar dari PW tingkat klasis dalam rangka HDSPW, tapi juga dari saudara-saudara kita di Nabire Timur dalam rangka untuk sidang klasis, ya. Sehingga kami tetap mohon partisipasinya, ya. Di situ ada keladi Belanda, ada mungkin singkong Jerman dan sebagainya, ya. Ada juga sayur Brasil, semuanya ada di situ. Jadi bisa nikmati, ya, yang tersedia. Yang kedua berkaitan dengan kita punya audit, Bapak Ibu, untuk audit tahap kedua, kemarin itu tahap pertama, karena ini banyak KSP, unsur, tapi juga panitia, maka saya berharap untuk setiap unsur atau urusan, ataupun rayon KSP dan sebagainya, yang belum diaudit pada tahap pertama hari Sabtu kemarin, saya berharap pastikan harus juga diaudit pada tahap kedua, ya. Supaya apa? Supaya keuangan kita dalam jemaat ini semua bisa teraudit dan pada akhirnya kita bisa, ya, transparan. Kita juga bisa mengetahui kita punya kekuatan kas di setiap KSP unsur maupun rayon itu berapa. Nanti kita juga akan laporkan secara transparan kita punya kekuatan yang ada di kas jemaat berdasarkan audit BPPG klasis, supaya jemaat ini selalu ada dalam sebuah transparansi, ya. Karena sama seperti buah durian, sekalipun simpan dimanapun, satu saat akan tercium bau juga, ya. Jadi kita jangan sembunyi-sembunyi, semuanya di audit supaya kita punya keuangan dalam jemaat ini semakin tertata, semakin lebih baik. Yang berikut terkait dengan penjaringan majelis jemaat, belangko atau surat suara itu sudah diserahkan. Karena itu saya berharap partisipasi kita semua sebagai anggota jemaat untuk mengembalikan belangko atau formulir, supaya dalam perhitungan suara untuk bakal calon yang rencana besok hari jam 12 siang, ya, kita akan lakukan perhitungan di situ. Jangan sampai ketika perhitungan ada yang suara yang tidak tercover, ya. Karena tidak mungkin kita akan lakukan perhitungan dua kali lagi. Karena itu kami mohon partisipasi Bapak Ibu sekalian, ya, untuk proses ini, ya. Karena tidak mungkin orang luar datang bangun kita punya jemaat ini. Yang bangun kita punya rumah adalah kita yang ada dalam rumah itu. Sehingga ketika nama-nama sudah terpilih dalam proses bakal calon maupun sampai calon dan calon tetap, saya berharap mari kita juga membuka diri untuk sama-sama kita bekerja. Karena ini waktunya kita mengabdi bukan hanya kepada pemerintah, tapi juga kita memberikan ruang untuk mengabdi kepada Tuhan dalam pekerjaan pelayanannya. Dan yang terakhir, salam hormat kami buat keluarga orang tua yang mungkin terpisah jauh di kampung halaman, biarlah berkat hari ini menjadi sukacita kita bersama. Sekali lagi terima kasih untuk Radio Republik Indonesia, khususnya Kabupaten Nabire yang selalu setia untuk menyiar. Sekali di udara, tetap di udara. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.
2: Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan berdiri untuk menyanyi dari nyanyian Rohani 117 ayatnya yang pertama, untuk bersalaman dengan para pelayan dan juga para majelis.

Iya, saudara pendengar, khususnya umat Kristiani yang berbahagia di mana saja Anda berada, telah kita ikuti bersama jalannya ibadah Minggu pagi yang berlangsung di Jemaat GKI Sion Kampung Harapan Nabire dan yang bertindak sebagai pelayan di minggu ini, Bapak Pendeta Sani Glenn Sihanenia. Dan pendengar, kami tim kerabat kerja yang bertugas saat ini, penanggung jawab Kepala LPP RRI Nabire, Surya S. Tahlib, S.A.P. MSI, produser Ketua Tim Siaran, Geoffrey Panjaitonesto, pengarah acara Ketua Tim Pemberitaan, Arnold Saudila, pengarah teknik Ketua Tim TMB, Iwayan Sandra, teknik OBVN, Muhammad Abjan Estel, Ferdinand Silalai, AMDT, dan Erika Yohanes, SIKOM.

0: 99 kHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Negara baru saja Anda ikuti jalannya ibadah Minggu pagi dari Gereja GKI Sion Kampung Harapan, ya tentunya. Mata kita saatnya pukul 10:28 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, selamat menjalankan ibadah untuk Anda yang masih beribadah, dan juga tentunya selamat hari Minggu untuk Anda yang sudah melaksanakan ibadah Minggu pagi. Semoga damai sukacita dalam lindungan Tuhan Yesus tentunya. Bersama persatu pendengar menemani Anda saat ini selepas beribadah, kami hadirkan dengan beberapa tembang bernuansa rohani berikut ini.

info.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Beberapa teman bernuansa rohani pendengar yang baru saja menemani Ronde Randa, dan kita cukupkan ya. Saat ini jarum jam sudah persatu menunjukkan pukul 10:58 waktu Indonesia Timur, dan kebersamaan kita nanti berakhir hingga pukul 11. Adi Nabire pagi untuk edisi siaran hari Minggu 5 Juli di tahun 2026. Bersama saya Fulan Elwan, ada Agnes Pratiwi yang program siaran juga di pemancar radio bersama rekan-rekan Bung Timo dan kawan-kawan tentunya. Pamit dari Ronde Randa pendengar, dan selepas sampai tugas nanti masih ada rekan-rekan kami menemani Anda di Nabire siang hingga pukul 18 ya, atau hingga pukul 6 sore nanti bersama Bung Hari Gunawan. Ada juga pendengar yang melaksanakan berbagai aktivitas dan juga kesibukan Anda di akhir pekan, tentunya tetap semangat ya. Semoga akhir pekan Anda saat ini tetap menyenangkan bersama keluarga atau juga bersama dengan orang-orang terkasih. Ada juga yang menikmati waktu bersama keluarga di rumah ya, tentunya selamat menikmati waktu beristirahat. Menutup perjumpaan kita pendengar pukul 11 waktu Indonesia Timur nanti, kami ajakkan untuk kita ikuti bersama siaran Dunia Anak dari TK Bustanul Atfal Yapis Nabire. Selamat siang, selamat berakhir pekan, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati dan sampai jumpa.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dunia Anak RRI Pro 1 Nabire setiap hari Minggu pukul 12 waktu Indonesia Timur. Yuk belajar dan bermain bersama-sama.
3: Hai teman-teman semua, jumpa lagi dalam acara Dunia Anak. Duduk yang manis dan dengarkan ya.
4: Hai teman-teman yang ada di rumah, perkenalkan, siapa kita? TK

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang anak-anakku yang ada di rumah dan yang ada di studio. Bertemu kembali bersama kami dalam siaran Dunia Anak. Ibu guru mau tanya, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Di sini ibu guru mau memperkenalkan diri. Namanya ibu guru Bia. Dan teman bu guru bernama bu guru Endang. Dan teman bu guru lagi bernama bu guru Dian. Ya, anak-anakku, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu yuk. Doa yang akan kita bawakan menurut agama
1: Islam.
0: Agama Islam. Untuk anak-anak yang ada di rumah, menyesuaikan sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Mari kita mengangkat kedua tangan. Berdoa dimulai. Bismillah.

0: kita bernyanyi bersama-sama yuk dulu yuk sambil bertepuk tangan. Bisa?
1: Bisa.
0: Ayo anak-anak yang di rumah juga ikut bernyanyi sambil bertepuk tangan. Kita menyanyi di sini senang, di sana senang. 1, 2, 3.

0: Baiklah anak-anakku yang ada di rumah dan ada di studio. Sekarang teman kami akan membacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas yang akan dipimpin oleh Habib, Denis dan Ibra. Dipersilakan maju ke depan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarril naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas.
0: Itulah surah yang telah dibawakan oleh Ananda Habib, Denis dan Ibra. Beri tepuk tangan. Selanjutnya, teman kami akan membacakan ayat kursi yang akan dipimpin oleh Aisyah, Nadia, Farel, dan Alea. Dipersilakan.
2: Ayat kursi.

0: ada di rumah dan di studio. Hari ini kita akan belajar berhitung. Apakah anak-anak yang ada di rumah dan di studio bisa berhitung?
1: Bisa.
0: Wah, semua bisa berhitung. Kalau kita berhitung menggunakan apa saja ya?
1: Jari.
0: Jari sama apa ya yang bergerak?
1: Mulut.
0: Semuanya ciptaan
1: Allah.
0: Mulutnya kalau berhitung harus bersuara atau tidak?
1: Bersuara.
0: Terus kalau berhitung jarinya bergerak atau tidak?
1: Bergerak.
0: Guru akan mengajarkan berhitung menggunakan dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Papua. Wah, kita tinggal di mana ini kah?
1: Papua.
0: Di Papua. Jadi Bu Guru mau ajar berhitung menggunakan bahasa Indonesia sama Papua. Ibu Guru beri contoh dulu cara berhitung menggunakan bahasa Indonesia yang bagaimana, bahasa Papua yang bagaimana. Bu Guru dulu ya, anak-anak yang di rumah juga ikut mendengarkan ya cara Bu Guru berhitung menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Papua. Bu Guru menggunakan bahasa Indonesia dulu ya. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu bahasa apa?
1: Indonesia.
0: Kita punya negara? Negara apa? Indonesia. Itu tadi bahasa Indonesia. Sekarang Bu Guru ajar lagi menggunakan bahasa Papua. Mau dengarkan?
1: Mau.
0: Ya, Nana di rumah dengarkan juga ya cara Bu Guru berhitung menggunakan bahasa Papua. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Ya, itu bahasa apa?
1: Papua.
0: Papua. Anak-anak bisa berhitung? Bisa?
1: Bisa.
0: Menggunakan bahasa Indonesia dan Papua?
2: Adik-adik masih bersama Pro 1 RRI Nabire dalam acara Dunia Anak.
0: Oke, sekarang gilirannya anak-anak yang ada di rumah dan di studio berhitung. Ayo kita berhitung menggunakan bahasa Indonesia dulu. Mulai.

hebat sekali anak-anaknya Bu Guru yang ada di rumah dan di studio berhitung. Mari kita tepuk tangan. Oke, anak-anakku yang ada di rumah dan di studio, kita lanjut yuk. Hari ini teman kita ada akan bernyanyi lagu yang akan dipimpin oleh Abida, Akila, Safira, Satria. Dipersilakan maju. Oke, dipersilakan menyanyi. 1, 2, 3.

0: Beri tepuk tangan untuk teman kita. Itulah lagu yang dinyanyikan teman kita. Nah, dari lagu tadi bahwa kita berteman harus saling menyayangi. Tidak boleh, tidak pukul-pukul, tidak boleh berkelahi, tidak boleh ejek, ejek, ejek atau bully teman, tidak boleh. Itu perbuatan anak yang baik atau tidak?
1: Tidak.
0: Allah sayang tidak kalau sama anak-anak yang seperti yang suka ejek-ejek?
1: Tidak.
0: Nanti ditempatkan di mana? Wah, di neraka. Adakah yang mau masuk neraka? Tidak. Siapa yang mau masuk surga?
1: Saya.
0: Berarti harus jadi anak?
1: Kita.
0: Terus? Soleh. Rajin?
1: Soleh.
0: Rajin?
1: Rajin.
0: Ngaji bantu?
1: Orang tua.
0: Nah, berarti kita berteman harus saling sayang. Semuanya harus saling sayang. Perempuan, laki-laki juga harus baku sayang, tidak boleh berkelahi. Bisa?
1: Bisa.
0: Untuk anakku yang di rumah juga ya. Di sekolah, di tempat bermain, harus saling sayang, menyayangi. Tidak boleh berkelahi. Allah marah. Tidak suka sama anak yang nakal.

Ya, sekarang teman kita ada yang ingin mengirimkan lagu untuk mama papanya. Siapakah dia? Zara, Indah, Rehan, Nadia, dipersilakan maju. Ayo teman-teman yang di rumah ikut bernyanyi bersama-sama mulai juga. 1, 2, 3.

0: terima kasih. Beri tepuk tangan teman kita. Ayo, siapa lagi yang mau maju?
1: Saya.
0: Siapa yang maju?
1: Saya.
0: Ah, oke. Satria, Zara, Ibra ingin mengirimkan lagu atau syair. Ayo, dipersilakan. Satu, dua, tiga.

0: Wangengeng.
1: Oke, terima kasih. Itulah pengucapan rukun Islam. Beri tepuk tangan. Sekarang ayo teman-teman yang di rumah dan di studio, kita tepuk anak soleh. Bisa?
0: Bisa.
1: Kita tepuk anak soleh bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk anak soleh.

0: Bu Guru mau bertanya, tadi kita belajar apa saja tadi?
1: Bernyanyi,
0: berdoa, mengucapkan surah-surah pendek, terus berhitung menggunakan bahasa apa saja tadi? Apa? Bahasa Indonesia dan bahasa Papua. Ada berapa bahasa?
1: Dua bahasa.
0: Anak-anaknya di rumah juga sudah hebat berhitung bersama kami hari ini. Kini tiba saatnya kita berpisah. Sebelum berpisah, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sekian dari kami, TK Bustanul Atfal Yapis. Mohon undur diri, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang, dadah.
2: Bye-bye. Terima kasih sudah mengikuti Dunia Anak. Kita jumpa lagi di hari dan waktu yang sama lagi ya. Dadah.
3: Ya, pendengar, terutama adik taman kanak-kanak di rumah. Demikian tadi siaran acara Dunia Anak, ya, atau Idola Anak Pro 1 RRI Nabire dari teman-teman TK Bustanul Atfal Yapis Kota Lama Nabire. Sudah hadir mengajak adik-adik bermain, juga belajar dan bernyanyi, ya. Acara yang sama dengan TK lainnya dapat Anda dengarkan setiap hari Minggu pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire mengudara pada FM 96,8 97,6 MHz serta MW 72 9 kHz. Bersama kami yang bertugas, saya Hari Gunawan, rekan-rekan di teknik ada Sulis Irjanto dan kawan-kawan menemani Anda hingga petang nanti pukul 18 dengan berbagai acara Nabire Lintas Siang di hari ini Minggu 5 Juli 2026. Sementara saat sekarang sudah pukul 11. Pukul 11 lebih 36 menit, cuaca cerah, cukup panas ya pendengar. Ya, selamat menikmati hari liburnya. Ada yang sudah mulai rekreasi ya, menyampaikan informasi rekreasi atau piknik ke sejumlah tempat wisata pantai. Ya, ada mungkin yang ke kolam renang, ada yang ke tempat-tempat wisata agrowisata misalnya di kebun jeruk ya dan lain sebagainya. Ada pula kabarnya hari ini akan dilaksanakan aksi kerja bakti ya pendengar di sekitar Pantai Nabire. Ya, kami punya sejumlah informasi di musik dan informasi nanti hingga pukul 12 acara musik tradisional dan budaya. Dilanjutkan berita olahraga pukul 13. Disusul acara Pro Dangdut hingga pukul 15. Pukul 15 musik dan informasi, kemudian pukul 16 berita Nabire Lintas Sepekan. Kemudian layanan masyarakat berupa pengumuman ataupun pemberitahuan dan update informasi ya, atau musik dan informasi. Demikian sejumlah acara pendengar di siang hingga petang nanti. Kami temani Anda, 1-2 lagu sudah kami siapkan, lagu hiburan dari Tulus dan kawan-kawan.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapo hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ih, ih. Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
4: Hah?
3: Botol-botol minuman apa ini? Ih. Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
5: Oh no!
6: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, dua lagu kami putarkan dari Tulus berjudul Monokrom. Lagu kedua Black Kakopa dengan lagunya berjudul Hello Apa Kabar. Ya, semoga kabar baik ya untuk kita semua yang saat ini sedang dirawat karena sakit, juga semoga lekas sembuh dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Ya pendengar, ada aksi bersih sampah direncanakan akan dilaksanakan pada pukul 12 siang ini sampai selesai. Ya, bertempat di Pantai Nabire atau Pantai Maf. Aksi bersih sampah ini bersama relawan peduli sampah Nabire juga untuk masyarakat umum. Ya, jadi Anda yang ingin ambil bagian pada aksi bersih sampah di Pantai Nabire juga dapat ikut serta ya. Kalau bukan kita yang peduli sampah, siapa lagi? Ya, informasi yang sudah disampaikan beberapa hari lalu dan akan dilaksanakan siang hari ini pukul 12. Kemudian pendengar, informasi lain tentang kapal ya, kapal Gunung Dempo yang masih berlayar, tapi kabarnya Gunung Dempo pada bulan ini juga akan naik dok atau menjalani perawatan. Nanti masih ada jadwal kapal Gunung Dempo pada hari Kamis tanggal 9 Juli. Maksud kami pada hari Selasa besok ya. Selasa tanggal 7 Juli, rencana kapal Gunung Dempo akan tiba di Nabire dari Wasior pukul 6 sore. Berangkat direncanakan pukul 8 malam. Tujuan Pelabuhan Jayapura. Rencana tiba di Jayapura pukul 5 sore. Kemudian kembali dari Jayapura, kapal Gunung Dempo berangkat lagi ke Nabire. Rencana tiba pukul 12 malam. Dan akan melanjutkan pelayaran ke Pelabuhan Wasior, Manokwari, Sorong, Makassar, Surabaya, dan Tanjung Priok. Ya. Kabarnya kapal Gunung Dempo akan melaksanakan floating repair and docking atau FRD di PT Dok dan Perkapalan Koja Bahari Persero Galangan Jakarta. Terhitung mulai 15 Juli sampai 9 Agustus 2026. Jadi kapal Gunung Dempo nanti ke Tanjung Priok tiba rencananya tanggal 15 Juli dan akan dipersiapkan untuk docking. Begitu ya pendengar, jadi bulan Juli ini belum ada informasi dari PT Pelni Persero untuk kapal lainnya. Ya, siap-siap perjalanan Anda, jadwalkan dengan baik. Ada kapal penyeberangan atau feri Napan Wainami dan Masirei, juga kapal sabuk Nusantara ya, Tapi untuk Sabuk Nusantara di bulan 7 atau bulan Juli ini belum kami dapatkan. Baik, sedikit informasi untuk lebih jelasnya nanti ke kantor Pelni Nabire. Kita nantikan pukul 12 acara musik tradisional dan budaya sesaat lagi.

Ya, satu tembang mancanegara judulnya Flowers dari Miley Cyrus. Kami ajak Anda pendengar kita bersama di acara berikutnya, musik tradisional dan budaya.

0: Ya, pendengar, kita bersama kembali di acara musik tradisional dan budaya Pro 1 RRI Nabire. Saya Hari, ada Bung Sulis dan kawan-kawan di teknik. Selamat siang, selamat mengikuti. Kami ajak Anda yang ingin berbagi lagu dan salam, nomor teleponnya 0984220074 atau 0813-54-94419. Selamat siang, halo.
1: Selamat siang dan selamat siang musik tradisional dan budaya, Kak Hari.
0: Tadi pagi menang apa kalah?
1: Menang lah, wong kita punya Perancis kok.
0: Oh, Perancis.
1: Iyalah.
0: Terus bapaknya siapa?
1: Bapaknya sudah pulang kampung, dia nangis Belanda.
0: Nangisnya ngguguk apa?
1: Iya, ngguguk. Terus sama kita-kita mau siram air.
0: Oh, kasihan ya.
1: Ya bukan kasihan, itu kan pilihannya. Siapa ya. Suruh pilih Belanda.
0: Silakan, ya.
1: Aku mau ucapin selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, gampang rezekinya, Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Hari.
0: Amin.
1: Kak Hari, saya mau dengar lagu judulnya Dusun Kecilku.
0: Lagu daerah mana?
1: Papua lah.
0: Dusun
1: Kecilku.
0: Dusun Kecil.
1: Salamnya buat yang jauh dulu, yang di Timika sana, Putra Putri Komoro, semoga sehat selalu. Terus yang di Cirebon sana Bunda Alfa, di Jakarta sana ada Tahria, di Jogja ada Bapak Mansar Geri, di Bali sana ada Bapak Nyoman, terus di Manado ada Nona Vika sama Teh buat Bunda L. Jambi ada Teh Jamila sama Bun, sama Teh Amel, Abang Nasron, Abang Andi, Abang Yusuf, ucapannya selamat siang. Di Tapanuli ada Bang Ruhut, di Banjarmasin ada Bang Jojo, terus Bang Junaidi, Bang Rizky, Bang Ibrahim, Bang Samsul, terus buat Teh Dewi, semua saja ucapannya selamat siang. Insul Sambi, Putri Kordel, Masuk Marung Berawer Amo, Bapak dan Mama Korinsanu, Mama dan Bapak Injil, Mama dan Bapak Rahel, terus buat Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yati, Damar Wulan, Mbak Pikir sama Mbahnya, Bunda Novel, Bunda Puja, Putri Kacang, ucapannya juga selamat siang. Bapak dan Mama Teguh, terus buat Noah Siva, Diren, Putra Arema, Bapak Sudarwanto, terus buat Mama Wahyu, ucapannya selamat siang. Buat Putra Putri Leo 9, Putra Putri Intan, Putra Ronggaiwa, Putra Wanggeri, Opami, Kupa Valen, Abang Mansar Mansor, terus buat Putra Menau, terus buat Senja Suda, terus yang di Topo sana, Mbak Lin, buat Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mori, Mama Ikram, di Legari sana ada Putra Tunggal Mas Warok sama Mama Rendi, Bung Akudiomi, Pak De Arema, Pak Man Yoteni, ucapannya semua selamat siang. Di Pulau Nusantara ada Pak Ale, Pak Kris, Mama Vero di Biak, Mama Lani di Ari, Buru di Supiori, semua selamat siang. Semoga sehat semua. Buat keharinya sementara itu dulu lagunya
0: penyanyi,
1: ditunggu.
0: Ya? Penyanyinya siapa?
1: Nggak ngerti.
0: Nggak ada ini.
1: Kalau nggak ada, aku mau dengar dari Anu Papua, Yalimo.
0: Yalimo ada.
1: Terus buat Kak Harinya, saya jalur kembalikan, terima kasih
0: ya.
1: Semangat selalu.
0: Terima kasih kembali, Mama Bagus di Karadiri 1. Sudah buka pintu acara musik tradisional dan budaya Pro 1 RRI Nabire. Ya, lagu-lagu daerah senusantara. Halo. Halo, selamat siang. Halo.
2: Halo. Selamat siang, Bung Hari.
0: Ih, Mama masak ah.
2: Oh.
0: Masak apa?
2: Oh, bikin papeda karena Argentina minang.
0: Oh, papeda. Papeda warna-warna berarti.
2: Iya, toh.
0: Ya,
2: ya.
0: Ya,
2: Bung Hari.
0: Ya.
2: Mama Mukiri Senggol yang baru masuk tadi. Absennya Mama Bagus saja,
0: iya.
2: Semua saja.
0: Oke.
2: Okay. Terus lagunya itu lagu Bintuni satu kah?
0: Oke. Okay. Siap.
2: Dari Moses Koropasi.
0: Iya.
2: Oke. Okay, terima kasih.
0: Oke. Okay. Terima kasih. Mama Mukiri bikin papeda di Topo. Ayo yang mau papeda Argentina silakan ke Topo langsung. Ya, Mama Mukiri pendukung kesebelasan Argentina. Rame ya. Kapan Argentina main nih? Aduh, saya lihat dulu jadwalnya. Ya, sambil menunggu atensi dari pendengar, silakan lagu Bintuni dari Kakak Moses Koropasi di Bintuni. Kakak Moses Koropasi sekarang kepala distrik ya. Beliau itu penyanyi. Ya, jadi waktu muda suka nyanyi di berbagai kesempatan. Argentina nanti lawan Argentina lawan siapa nih? Aduh, saya lihat dulu ya. Ya sebentar, ini ada pertandingan juga ya pendengar. Bukan sebentar, besok apa? Besok pagi. Saya lihat dulu Argentina di babak 16 besar. Oh, lawan Mesir. Ya. Kapan itu? Lawan Mesir. Banyak yang penasaran ya. Iya, lawan Mesir hari Rabu tanggal 8 Juli pukul 1 dini hari. Ya, pukul 1 dini hari waktu Papua ya. Halo, selamat siang. Oh, belum. Oke. Jadi Mama nanti hari Rabu tanggal 8 Juli jam 1 malam. Waduh, bisa tahan mata tidak nih Mama? Belum ada. Tadi ada bunyi baru. Ya. Sebentar itu Brazil lawan Norwegia. Ya. Hari Senin tanggal 6 Juli sekitar jam setengah 4 ya. Setengah 4 subuh atau biasanya jam 4 subuh ya. Halo.
3: Selamat siang Mas Hari.
0: Ya.
3: Agamoro.
0: Bapak selamat hari Minggu.
3: Selamat hari Minggu juga.
0: Bapak
3: selamat
0: pegang siapa? Ya.
3: Ada Mas Hari, saya ada di Kediri nih.
0: Oh, bikin? Nah,
3: lagi nyantar cucu kursus bahasa Inggris di Pare, kampung Inggris ya.
0: Oh gitu.
3: Iya, di Jawa Timur.
0: Kursus bahasa Inggris ada di Kediri?
3: Iya, di Pare.
0: Di Pare. Kenapa jauh ya, sekali Bapak?
3: Ya, karena kebetulan harus kedokterannya dibutuhkan bahasa Mandarin sama.
0: Oh, dia kuliah di luar ya.
3: Kuliahnya ke Cina.
0: Cina. Oke, oke. Baik, Bapak silakan.
3: Baik, menyapa Mama ini tadi yang baru lewat.
0: Mama Mukiri.
3: Iya, Mama Mukiri. Ya, selamat siang Mama. Selamat berapa saja, salam kompak ya lewat udara walaupun kita jauh. Tapi dekat karena Mas Hari punya RRI Nabire bisa menyatukan kita.
0: Oh, mantap. Iya.
3: Kemudian untuk pemerhati yang lain Mama. Amo Windesi, Mama Bagus, Ibu Mauri di Topo, kemudian pemerhati-pemerhati yang lain, bapak-bapak yang ada di Kota Nabire, salam kompak aja. Salam jabat hati, walaupun jauh, kita selalu monitoring terus
0: Nabire.
3: Mas Hari, saya minta satu lagu daerah, satu kak, dari Bung Wem.
0: Dari Bung Wem, oke. Bapak kapan kembali?
3: Nanti tanggal 13, datangnya tanggal 13, baliknya tanggal 13.
0: Oh, Juni. Begitu. Jadi tunggu cucu berangkat dulu kah, atau?
3: Betul, kami adalah 4 orang ya. Dari sini kan langsung tanggal 13 di sini.
0: Iya.
3: 13 Juni, nanti 13 Juli sudah balik.
0: Oh, baik. Ya, Bapak. sehat selalu.
3: Baik Mas Ari, terima kasih, selamat bertugas.
0: Ya.
3: Sekali di udara, tetap di udara.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Selamat siang Bapak Dimara atau Putra Kamoro. Ya, di Kediri mengantar cucu kursus bahasa Inggris karena kuliah di China ya atau Tiongkok. Luar biasa ya. Memang syarat utama itu ketika kuliah di luar negeri atau studi harus menguasai bahasa asing. Bahasa internasional adalah bahasa Inggris. Baik menguasai bahasa Inggris dalam lisan, lisan itu bicara, atau tulisan. Ya, karena mereka ngomongnya pakai bahasa Inggris ya. Jadi kalau kita bengong, nggak tahu artinya nanti susah. Ada lagi di belakang Putra Kamoro. Ya, acara musik tradisional dan budaya Pro 1 RRI Nabire.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar, lagu kami putarkan yang di request oleh Mama Bagus, Mama Mukiri, dan Putra Kamoro di Kediri, Jawa Timur. Lagunya sudah kami putarkan, tadi ada suara dari Bung William Yoshido, Daun Kering Tak Mungkin Hijau Lagi. Ya, kita lanjutkan setengah jam ke depan jelang pukul 13. Halo.
1: Lagi Amo.
0: Amo.
1: Amo minta lagunya Di Ujung Tanjung.
0: Hah?
1: Di Ujung Tanjung.
0: Bukan Ujung Timur.
1: Yo. Di Ujung Tanjung.
0: Ujung Tanjung.
1: Lagu itu Mama Corisano.
0: Ya.
1: Yeah. Saya dulu di luar Mokemor ini.
0: Oh.
1: Oh dia itu sama aku kini. Hari yang masuk. Sudah minta lagu Di Ujung untuk Mama Corisano.
0: Yo, oke.
1: Okay. Di Ujung Tanjung.
0: Kirim. Ade. Kirim lagu untuk siapa lagi?
1: Mama Corisano.
0: Ya.
1: Mama Rahel.
0: Oke.
1: Okay. Dia minta lagu Di Ujung Tanjung.
0: Siap.
1: Yo, yang mau pergi nih, Bapak Corisano, Mama Rahe, Tete Wanggar, Bapak Tuadani, Irwan, semua mau ke mall.
0: Oke.
1: Okay. Antar ke mall. Oh, ada yang masuk ke?
0: Betul.
1: Nanti saya putar besar dengan lagu.
0: Siap.
1: Yo, Di Ujung Tanjung. Yo, kamu salam, pembuka pintu siapa?
0: Mama Bagus.
1: Oh, Mama Bagus, terima kasih yang kamu. Yo, Mama Sper.
0: Yeah.
1: Pak Ros, Ama Eden, Bunda Puja. Mas Waro, Mas Tungga.
0: Ya.
1: Yeah. Yo. Yang di topo, Mama Ayu, Mama Ina, Mama Itra, Mama Kiri, Mama Ori. Yo. Mama Lani di mall.
0: Iya.
1: Mall Arui. Ada di Pulau Nau, Abang Martinus, Sanoba. Itu, Ari Kukema.
0: Iya.
1: Itu lagi. Yo. Amu salam buat Mama Korsano, sebelah, dan Mamito. Yo. Pamaya Teni, Abang Roy, Mama Samberi, Tete dan Nenek di SK. Amo salam buat kantor pendeta.
0: Iya.
1: Sama siang saja.
0: Iya.
1: Ya, Tete awam di batas kota. Sama siang. Ya, itu saja. Terima kasih. Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Lagunya ditunggu.
0: Ya. Amo Winde baru gabung nih. Amo biasanya kalau saya dinas itu, saya menyiar, Amo cepat-cepat beli pulsa. Telepon ke HP nggak apa-apa Amo ya, supaya lebih hemat. Lagunya Di Ujung Tanjung, aku, saya tunggu ko gitu. Oke, di belakangnya silakan. Siang ini cerah ya, aktivitas warga kami pantau di Jalan Merdeka atau depan kantor RRI ramai lancar. Kayaknya banyak yang akan rekreasi. Tapi ada juga ya pendengar aksi kerja bakti di Pantai Nabire dengan menggunakan baju bola, jersey masing-masing kesebelasan. Ya, ini sudah dimulai. Di Pantai Nabire ada jersey atau baju pendukung ya. Pendukung dari sejumlah kesebelasan. Ada Brasil, Argentina, Belanda, Portugal, dan Jerman. Ya, masing-masing pendukung.

Dukung atau peserta kerja bakti pakai baju bola kebanggaan masing-masing. Bisa juga yang tidak punya baju bola datang saja. Ya, Mama Bagus tidak gabung lagi? Atau Mama Ina, Mama Ayu, atau Senja, Putra Tunggal, silakan. Atau Damar Wulan meneng-menengai. Sakit gigi kah? Belum ada, kalau belum ada kami tambahkan nanti lagu ya. Di ujung Tanjung Satu Guko, ya tambah dua lagu lagi. Selamat mendengarkan.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, Tontong Kuki Lalai, lagu dari Toraja yang artinya selalu ku ingat. Ya, lagu ini dinyanyikan Salma Margaret, bercerita tentang kerinduan kepada seseorang yang dicintai. Yang terakhir, halo.
1: Halo, Amo.
0: Silakan.
1: Yo, Amo minta lagunya 02.
0: Siap.
1: Yo, lagu itu Amo kirim untuk Mama Rahel, Mokemor jadi.
0: Oke.
1: Okay. Yo, Mama Rahel, Bapak Rahel, dengan adik-adik Dora.
0: Oke.
1: Okay. Yo, sebelah ini ada Mama Corisano, yang ganteng Om Nap.
0: Ya.
1: Sama aja sebelah ini. Yo, itu saja, Ari.
0: Ya.
1: Selamat siang, Tuhan memberkati Ari.
0: Makasih. 02, 03, 04, 05. Ini 05 ini, Amo. 00 juga ada. 02, ya, kita dengarkan.

0: Ya, duo kembar dengan lagunya 02. Sayang sekali waktunya habis. Amo, nanti lanjut di Pro Dangdut ya. Kita sudahi acara musik tradisional dan budaya. Selamat siang, sampai jumpa. Pro 1 RRI Nabire selanjutnya menyatu dengan Pro 3 untuk menyiarkan berita olahraga.
1: Maroko menjadi negara pertama yang melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Prancis amankan satu tempat di 16 besar Piala Dunia 2026. Alexandra Ehala ciptakan kejutan di Wimbledon 2026. Olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: kembali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Maroko menjadi negara pertama yang memastikan satu tempat di perempat final Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Kanada di Stadion NRG, Texas, Amerika Serikat malam tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Maroko menjadi negara pertama yang memastikan tempatnya di perempat final Piala Dunia 2026 sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 10 pertandingan berkat kemenangan 3-0 yang diraih dengan susah payah atas tuan rumah Kanada di Stadion NRG, Texas malam tadi waktu Indonesia Barat. Maroko langsung mengambil inisiatif permainan melalui penguasaan bola sejak peluit pertama pertandingan dibunyikan. Namun, Kanada merespons dengan high pressing sehingga ritme permainan Atlas Lions tersebut beberapa kali terganggu. Meski lebih banyak bertahan, Kanada justru memperoleh peluang pertama melalui Jonathan David pada menit kelima pertandingan. Namun, Yasin Bono tampil sigap dengan menggagalkan tembakan penyerang tersebut dari sudut sempit kotak penalti. Hingga peluit turun minum dibunyikan, kedua tim belum mampu memanfaatkan peluang yang berhasil mereka ciptakan sepanjang pertandingan di babak pertama. Memasuki babak kedua, Maroko langsung meningkatkan tempo permainan demi membongkar pertahanan rapat yang dibangun Kanada sejak awal. Tekanan tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui gol cepat Hazeddin Wahani pada menit ke-50 pertandingan. Kanada berusaha meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang secepat mungkin. Peluang terbaik Kanada hadir ketika Dejan Buchanan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-79 pertandingan. Namun, Bono kembali menunjukkan kualitasnya melalui penyelamatan gemilang yang menjaga keunggulan Maroko tetap bertahan. Gol kedua Maroko tercipta pada menit ke-82 setelah Brahim Diaz mengirimkan umpan pendek kepada Wahani dalam kotak penalti lawan. Sofyan Rahimi menjadi penutup dominasi Maroko lewat golnya pada menit ke-8 waktu tambahan babak kedua. Selesai pertandingan, kepala pelatih Maroko Mohamed Wahbi mengatakan pada babak kedua Kanada bermain kurang efisien. Ini menurutnya memberikan peluang para pemainnya untuk membuka serangan. Intensitas mereka tetap sama di babak kedua, tetapi mereka kurang efisien. Artinya perubahan yang kami lakukan itulah yang membuat perbedaan. Kami mengendalikan keadaan mereka dengan jauh lebih baik. Mereka tidak bisa lagi menekan kami, karena kami tidak bermain di zona tekanan mereka. Selain itu, kami juga memiliki kedalaman skuad. Hal itu memaksa mereka untuk sedikit bertahan di lini belakang. Dan kami tahu mereka mengalami kesulitan di level itu. Namun, dalam hal intensitas, jelas bahwa mereka dalam tim yang sangat bagus. Sementara itu, kepala pelatih Kanada, Jesse Marsh, menyebut bahwa timnya bermain lebih agresif dan lebih baik dibandingkan Maroko. Bahkan di awal babak kedua, kami yang lebih agresif. Kami yang mengendalikan jalannya pertandingan. Kami yang terlihat lebih berpeluang mencetak gol. Namun, mereka berhasil mencetak gol dan gol mengubah jalannya pertandingan. Lalu, mereka bisa bermain lebih bertahan. Kami harus mencari cara untuk menekan sedikit lagi. Dan akhirnya, skor menjadi 2-0. Lalu, gol ketiga di akhir pertandingan. Namun, cara kami menekan, cara kami bermain dalam pertandingan ini, kualitas yang kami tunjukkan, serta dampak keseluruhan dalam pertandingan ini, kami yang jauh lebih unggul. Atas kemenangan tersebut, Maroko mengamankan satu tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026. Meskipun Kanada harus menghadapi kekecewaan langsung akibat kekalahan ini, mereka telah menorehkan sejarah dengan berhasil melaju melewati babak penyisihan grup Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi dari kabar Piala Dunia. Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 lewat tendangan penalti Kylian Mbappe. Hasil pertandingan pun diwarnai sorotan atas sejumlah keputusan wasit. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sudah bersiap-siap, Kylian Mbappe sudah melakukan dan masuk. Gol! Memang bagaimana eksekusi yang cukup tenang tadi.

0: usai mengalahkan Paraguay 1-0 pada babak 16 besar yang berlangsung di Stadion Philadelphia Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Gol tunggal The Blue hadir dari penalti Kylian Mbappe di menit ke-70. Walau lolos ke fase selanjutnya, kemenangan Prancis mendapatkan banyak sorotan dengan keputusan wasit Ilgis Tantasev yang mengganjar mereka dengan 3 kartu kuning. Menanggapi hasil ini, pelatih Prancis Didier Deschamps menyebut, laga ini memang sulit bagi mereka, sehingga mendapatkan kartu bukanlah hal mustahil. Namun terlepas dari hasil itu, Deschamps tetap bersyukur tidak ada pemainnya yang mendapatkan sanksi berat.
1: Le plus important c'est aussi fin de match de
2: terlepas dari keputusan itu, yang terpenting adalah hasil akhir pertandingan. Kami tidak memiliki masalah apapun, tidak kehilangan pemain manapun. Benar bahwa di pertandingan ini kami mendapatkan 3 kartu kuning dengan banyak kesalahan. Jadi walau saya mengatakan tidak, faktanya memang demikian. Ini adalah pertandingan yang berat dengan banyak tantangan, tapi para pemain kami sudah bersiap untuk itu.
1: Les joueurs étaient préparés à ça.

0: Beralih ke lapangan tenis. Ganda putri Indonesia Janis Chen Aldila Suciadi terhenti pada babak kedua Wimbledon setelah dikalahkan pasangan Marta Kostyuk Elena Gabriela Ruse dengan 4-6-6-7 di All England Club London sore kemarin. Janis Aldila memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 49 menit. Namun mereka gagal memaksakan laga berlanjut ke set penentuan setelah kalah dramatis pada tiebreak set kedua. Pada set pertama, pasangan Indonesia mengawali pertandingan dengan unggul 2-0. Kostyuk Ruse kemudian membalikkan keadaan dengan memenangi 5 game beruntun. Pasangan Rumania-Ukraina tersebut memenangi 2 game setelahnya untuk menutup set pembuka dengan skor 6-4. Kostyuk Ruse mempertahankan momentum pada awal set kedua. Mereka mematahkan servis untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Janis Aldila bangkit dan menyamakan kedudukan 3-3 sebelum berbalik unggul 4-3 dan kembali seimbang dengan skor 5-5. Pertandingan kemudian berlanjut hingga tiebreak. Janis Aldila sempat unggul tetapi Kostyuk Ruse menyamakan kedudukan 8-8 dan memenangi 2 poin terakhir untuk mengakhiri tiebreak dengan skor 10-8 sekaligus memastikan kemenangan. Masih dari lapangan tenis. Petenis Filipina Alexandra Ayala menciptakan kejutan besar di Wimbledon setelah menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek pada babak ketiga untuk memastikan langkah bersejarahnya ke babak keempat turnamen Grand Slam tersebut. Unggulan ke-29 menundukkan Swiatek dengan skor 7-6-6-2 dalam pertandingan di Center Court, Inggris, Sabtu kemarin. Set pertama berlangsung sengit selama 84 menit sebelum Ayala menang melalui tiebreak. Lalu ia berhasil mendominasi set kedua untuk menuntaskan laga pada match point ketiganya. Usai permainan, Ayala mengatakan dirinya bangga dapat meraih kemenangan tersebut.
1: Kurasa saat ini aku sedang berusaha memulai semuanya. Tentu saja ada begitu banyak emosi dan pertarungan yang begitu sengit. Jadi aku benar-benar bangga dengan cara aku bertarung dan berhasil bertahan di sana.
0: Kemenangan ini membuat Ayala menjadi petenis pertama Filipina yang mencapai babak keempat turnamen Grand Slam. Selanjutnya, petenis asal Filipina akan berhadapan dengan petenis asal Italia Jasmine Paolini di babak keempat sore esok waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke berita nasional. Laga uji coba internasional antara timnas U17 Indonesia versus timnas U17 Malaysia leg pertama di Stadion Manahan Solo tadi malam berakhir imbang dengan skor 1-1. Selanjutnya kedua tim akan kembali menjalani laga putaran kedua di tempat yang sama pada Selasa lusa mendatang. Edwi Puryono dari RRI Surakarta menyampaikan laporan selengkapnya.
1: And our first international game, I think they did very well because if you see the way we pressed Malaysia constantly.
2: Saudara timnas U17 Indonesia gagal mengamankan kemenangan dan harus puas berbagi angka imbang 1-1 saat menjamu timnas U17 Malaysia dalam laga uji coba di Stadion Manahan Solo. Laga leg pertama tanpa penonton bertajuk Garuda Championship Series 2026, timnas U17 sempat memberikan secercah harapan. Sejak babak pertama, Garuda muda dengan Kapten Ramadan Putra tampil dominan dan menguasai ball position 60-40. Hanya saja beberapa peluang yang tercipta ke gawang timnas U Malaysia yang dikawal kiper Adam Nur gagal berbuah hasil. Babak kedua terjadi perubahan strategi dengan masuknya gelandang serang Haikal Kamil. Hasilnya timnas U17 mampu menyetak gol pada menit ke-80 hasil tendangan jarak dekat Damar Tri. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan saat laga memasuki injury time. Timnas U17 Malaysia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 hasil tandukan Ahmad Musakib hingga laga berakhir. Kendati gagal meraih kemenangan, namun pelatih timnas U17 David Nascimento mengaku tidak kecewa. Menurutnya seluruh pemain sudah menjalankan semua instruksi dengan memainkan sepak bola menyerang serta pertahanan yang cukup rapat. Pelatih asal Portugal yang baru beberapa hari berada di Indonesia itu mengakui jika timnas U17 Malaysia sedikit lebih matang dibandingkan timnas U17 Indonesia.
1: The evaluation is very good. I think considering that we are playing against a team that is much more mature. More experience. Yeah, I don't know if you know, but I think you know. Malaysia play final against Vietnam, and we just started 1 month ago with this group, so we should be very, very, very proud with these boys.
3: Melawan squad yang lebih matang, dan hanya baru memulai satu bulan yang lalu, dan sudah sangat bangga untuk penampilan anak-anak karena menghadapi tim yang lebih siap dari timnya.
2: Di satu sisi, pelatih timnas U17 Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak melihat hasil akhir. Yang terpenting para pemain dapat menambah jam terbang serta bertanding di luar kandang. Laga tersebut menurutnya juga dapat membentuk mental para pemain yang rata-rata masih minim pengalaman.
4: Yang kami coba, tapi bagi saya yang penting even though kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push yang bagi saya performance dan really mentality mereka lah. At least sampai ke fase penamat pun, mereka cuba untuk menjadikan gol dan akhirnya result, Alhamdulillah, susahnya seri. Jadi bagi saya, saya boleh bagi kredit even though on off, tapi dia try bagi 100% dalam padang.
2: Untuk selanjutnya, laga leg kedua kembali berlanjut di tempat yang sama pada Selasa lusa. Laga uji coba tersebut juga tertutup bagi penonton umum dan hanya media, serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Solo yang diundang, termasuk wali kota Rospati Arti bersama stakeholder olahraga lainnya. RRI Surakarta, Edwi Puryono.

0: Kita beralih ke olahraga padel. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menggelar turnamen padel bertajuk Rosiadoe Padel Tournament Series 2 di Alam Sutra Tangerang Banten Sabtu kemarin. Lewat turnamen ini, Andre berkomitmen mencari bibit atlet padel Indonesia untuk dibawa ke turnamen ajang internasional kelompok usia Asia Pasifik.
1: Ya, memang kalau dulu kan hanya beginner sama upper beginner ya. Kalau setara dan juga lower bronze. Kalau sekarang kualifikasinya lebih banyak, ditambah ada kelompok umur U12. Ini dalam rangka kita mendukung munculnya bibit-bibit baru. Agustus ini dalam rangka turnamen Agustus nanti dipakai oleh PBPI dalam rangka seleksi akhir bagi kelompok umur untuk mengikuti pertandingan Asia Pasifik.
0: Dengan pesatnya popularitas olahraga ini, Andre berharap padel dapat menjadi olahraga pilihan masyarakat seperti layaknya tenis. Selain itu, ketersediaan lapangan dengan harga kompetitif diharapkan menjadi faktor pendorong tumbuhnya padel di kota besar.

0: Tidak kalah menarik, ratusan atlet berkompetisi dalam Kejurprof Junior Panahan Bali 2026. Ajang ini menjadi tolok ukur pembinaan jangka panjang menuju event yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati dari Bali.
1: Luar biasa, tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Perpani Bali ini.
2: Tercatat 112 atlet berkompetisi dalam kejuaraan provinsi Kejurprof Junior Panahan Bali di lapangan Kompiang Sujana Denpasar Sabtu 4 Juli 2026. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Mario Tusubekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali, Inyoman Giripraste. Mario Tusubekti mengatakan, Kejurprof Junior Panahan Bali 2026 ini bagian dari pembinaan atlet jangka panjang. Ia menilai di Bali banyak memiliki atlet panahan potensial untuk tabungan Bali di masa depan.
1: Dengan menggelar kejuaraan junior, ini salah satu program long term atlet development. Pembinaan dari usia dini berjenjang dan berkesinambungan. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan ini nantinya dapat dihasilkan atlet-atlet yang bisa diandalkan untuk di masa yang depan.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pemprov Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali Imade Rentin mengatakan, Kejurprof 2026 ini baru pertama dilaksanakan dan diharapkan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Melalui ajang ini, Perpani Bali berkomitmen untuk mencetak lebih banyak kader untuk mewakili Bali di kancah nasional.
3: Kaderisasi sebagai sebuah keniscayaan. Pembibitan dari usia dini menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itulah kami pengurus Pemprov Panahan Bali hari ini melaksanakan Kejurprof Junior yang pertama, memang harapannya tidak yang terakhir, tetapi akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.
2: Made Rentin mengatakan ada 2 kabupaten yang absen dalam Kejurprof kali ini, yakni Bangli dan Tabanan. Dia meminta ke depan ada pemerataan kepesertaan dari 9 kabupaten kota. Perpani Bali ke depan juga akan melakukan komunikasi lebih intens di daerah yang pembinaannya belum maksimal. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar, kembali bersama siaran Pro 1 RRI Nabire, dinamika olahraga baru saja disiarkan dari Pro 3. Untuk Anda yang selalu mengikuti perkembangan berita olahraga dari Pro 3 dapat mendengarkannya melalui siaran Pro 3 ya, melalui Pro 1 RRI Nabire atau langsung melalui Pro 3 di FM 94,4 MHz atau melalui audio streaming Pro 3 di RRI Digital. Sekarang sudah pukul 13.32. Kita bersama pendengar dalam acara Pro Dangdut.

0: Ya pendengar, kita bersama kembali di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Pro 1 RRI Nabire. Saya Hari, ada Sulis Irjanto dan kawan-kawan di teknik. Selamat siang, selamat mengikuti. Selamat siang pendengar, apa kabar? Semoga kabar baik. Sedang bekerja, menunaikan tugas atau berbagai kegiatan-kegiatan ekonomi, selamat bekerja. Sudah ada yang bergabung, selamat siang, halo.
1: Halo, selamat siang, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Damar Wulan, lagi apa?
1: Lagi ngopi, merokok, dengerin Radio Republik Indonesia, Stasiun Nabire.
0: Ngopi, ngerokok, monitor
1: radio.
0: Enggak ngesot.
1: Enggak lah
0: ya. Oke, silakan.
1: Lagunya judulnya Ke Monas, Roma Irama dan Elvi Sukaisi.
0: Ke Monas.
1: Iya.
0: Oke, untuk siapa?
1: Untuk Bunga di Grimulyo, Mbak Lia, Mbak Lastri, Mama Bagus.
0: Mbak Lastri udah kembali tuh, enggak di ini. Hampiri.
1: Sudah kembali ke tanah air.

0: Ya, didatangin enggak?
1: Belum, belum.
0: Oh, belum. Oke.
1: Okay. Untuk Mama Bagus, Mama Siva, Cynthia, Mama Ina, Mama Ayu.
0: Mama semua nih? Dan, Bapak-bapak
1: iya,
0: enggak usah.
1: Pendengar setia RRI Napiri yang selalu monitor.
0: Iya.
1: Oke, Bung Hari, selamat siang, selamat bertugas.
0: Makasih, Damar Wulan di Wonorejo. Lagunya ke Monas, Roma, dan Elvis Sukaisi. Siapa yang belum pernah ke Monas? Ya, saya sudah ya. Di belakangnya silakan. Halo.
2: Mulai dari anak-anak.
3: Halo?
0: Iya.
3: Kak Hari, ketemu lagi, Kak.
0: Janjian ya?
3: Selalu.
0: Janjian dengan Damar Wulan ya?
3: Masih terus gitu ya,
0: sudah ya. Oke.
3: Iya.
0: Lanjut.
3: Hari, sehat selalu, Kak Hari ya.
0: Iya.
3: Semoga Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Amin.
3: Lagunya dulu ya.
0: Apa?
3: Oh, dari Haiko aja versi dangdut ya. Bahagia bersamamu.
0: Bahagia bersamamu. Sama siapa?
3: Sama semua. Oh, pemerhati RRI tentunya, Kak. Salamnya buat deh. Sama Widesi, Bunda Puja, yang selalu pokoknya. Juga Mano, Mama Ayu, Mama Ina, Mama Bagus, wis pokoknya terdepan Mama Bagus, Cynthia, hadiran Budi Geprek, Mbak Yani, terus Putra Menau, tuh apa lagi nih? Oh, Luhut, Luhut Ika Panuli. Yang selalu pokoknya
0: Luhut sudah ini sudah minggat.
3: Oh iya, dia minggat tak kabur kak itu.
0: Kabur.
3: Melayang. Ya buat semua aja yang lagi stay di siang ini Kak Ari. Oh lupa ini ada Mama Siva juga. Selamat siang Mama Siva, salam sehat selalu. Satu lagi siapa ini kak tuh? Terus pokoknya yang kenal senjata wes.
0: Penyanyinya siapa tadi?
3: Versi dangdut dari pokoknya yang bawakan Asa Kau Bahagia tuh Bahagia Bersamamu sih, sorry kak. Itu Haiko.
0: Haiko.
3: Yang dangdut, iya.
0: Oke.
3: Okay. Iya, oke okay, Kak Hari. Salam sehat selalu. Jangan lupa makan siang. RRI jadi udara, makasih.
0: Ya, makasih. Senja di mana? Lagunya Haiko, Bahagia Bersamamu ya. Di belakangnya silakan. Halo.
4: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita Kak Hari.
0: Biasanya nomor satu.
4: Ini tadi saya dengarnya kupingnya agak bagaimana karena ketiduran.
0: Ketiduran di pohon.
4: Enggak, di para-para, nanti kalau di pohon jatuh, ini angin-angin, apalagi keblok makhluk.
0: Betul,
4: gitu.
0: Silakan.
4: Aku mau ucapin selamat siang, selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, gambar rezekinya, Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Hari.
0: Amin.
4: Kak Hari, saya mau dengar lagu, enggak tahu penyanyinya, judulnya Cintaku Terbagi Dua.
0: Apa?
4: Cintaku terbagi dua.
0: Dua apa lima?
4: Sebenarnya satu saja, itu kan hanya lagu.
0: Iya, iya, oke.
4: Kak Hari, aku mau salam buat Damar Wulan. Terima kasih senggolannya, saya senggol balik. Senja, ini nih, Senja sama Damar Wulan ini, saya rasa ini dia
0: janjian.
4: Kanu ini, janjian ini. Sering berduaan begitu, Pak Hari.
0: Iya.
4: Wong duluan Damar Wulan terus Senja. Oh, saya rasa itu sudah telepon-teleponan dia itu.
0: Telepon-teleponan.
4: Gak apa-apa.
0: Gak apa-apa
4: terus
0: ya.
4: Buat calon, ya.
0: Nanti acaranya pakai Delman.
4: Terus nanti nih kudanya ketoklak gitu. Terus nanti berak di jalan, di mana orang lagi.
0: Ya,
4: lanjut ya. Kak Homi, aku mau salam dulu yang ada di Kediri Pare sana, Putra Putri Komoro. Terus buat Putra Putri Leo 9, Putra Putri Intan, Putra Rongga Iwa, Putra Wanggeri. Terus buat Opa Mik, Opa Valen, Abang Mansar Mansur. Terus buat Isu Sambi, Putri Kurdo, Mak Sumaru Brawer, Amo, Bapak dan Mama Korinsanu, Mama dan Bapak Ibu, Mama dan Bapak Rahel. Ucapannya semua selamat siang. Buat di Cirebon sana Bunda Alfa, di Jakarta ada Bapak Mansar Geri, terus di Jakarta ada Teh Ria, di Jambi ada Teh Jamila, Teh Amel, Abang Nasron, Abang Yusuf, Abang Andi, ucapannya semua selamat siang. Di Manado ada Nona Vika, Bunda El, terus buat di Banjarmasin ada Abang Junaidi, Abang Ibrahim, Abang Samsul, Abang Rizky. Tak lupa juga buat Abang Ruhut di Tapanuli, ucapannya juga selamat siang. Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yati, terus buat Bunda Novel, Bunda Puja, Putri Kadang, Bapak dan Mama Teguh, Mama Siva, Mama Wahyu, Bapak Sudarwanto di SPT, di Ren, Putra Arema, ucapannya selamat siang.
0: Yeah.
4: Pak De Arema, Bung Aku Diomi, Paman Yoteni, terus Putra Menau, tak lupa juga buat yang di Kulono sana Pak Alek, Pak Kris, Mama Vero Dibiak, Ibu Rusi Spur, Mama Lani kalau ada di Nabire, selamat siang, semoga sehat selalu. Di toko sana ada Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mori, Mama Ikram, di Legari ada Putra Tunggal Mas Warok sama Mama Rendinya. Semua ucapannya selamat siang. Bapak Nyoman di Bali sana, semoga sehat semua. Tak lupa juga warga Karadiri, SPPSPA, semua yang ada di Kepulauan Papua Tengah, ucapannya selamat siang. Jangan lupa santap siangnya, terutama Kak Hari.
0: Iya.
4: Terus buat pendengar semua sudah, buat Kak Harinya, jalur saya kembalikan, terima kasih.
0: Oke. Terima kasih kembali. Mama Bagus di Karadiri 1 sempat tadi ketiduran ya. Untung ketidurannya sebentar, kalau 3 tahun gimana. Halo, selamat siang.
5: Assalamualaikum Bari.
0: Nggih, Pak De, silakan.
5: Ya, wassalamualaikum. Mama Bagus ini. Terang yang enggak jatuh, pegangnya kencang Mama Bagus. Selalu lanjut buat kota Arema, Pakde Arema, Mbak Lastri, Mbak Alia, Kirin, Mama Teguh, Amo Desi, Mama Cipa, Sinja, Kamarulan, selamat siang dan selamat istirahat. Yang dilegui Mas Waro, Ibu Jalan Mas Waro, Pak Sultan, selamat siang dan selamat istirahat.
0: Oke.
5: Lagunya Sepiring Kedua.
0: Hah? Apa?
5: Lagunya Sepiring Kedua.
0: Gado-gado apa tahu lontong?
5: Mungkin ya campur-campur.
0: Campur-campur ya?
5: Ya, oh, biar enak.
0: Iya, iya.
5: Tanya Mama Bagus itu yang masak. Oke, Bu Hari, terima kasih.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak De Tunggal di Legari. Siang-siang sumuk-sumuk OTOT. Lagunya Selamat Mendengarkan.

Ya, lagu Cinta Terbagi Dua. Lagu yang di request Mama Bagus di Karya Diri Satu. Ada yang tahu siapa penyanyinya? Ya, kita lanjutkan ya pendengar acara Prodangdut, Dangdut Adalah Kita.

0: 0892-2074 atau 0813-54-94-419. Masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Sudah pukul 14 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Halo, selamat siang. Halo.
1: Halo.
0: Ya, silakan.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Siapa?
1: Ini dari Pak Padi SPB.
0: Oh, Pak Padi, kapan panen jagung?
1: Ah, sudah, kemarin.
0: Kemarin dapat berapa kuintal?
1: 1,5 ton.
0: Wih, 1,5 ton?
1: Iya,
0: jagung,
1: alhamdulillah.
0: Jagung semua itu?
1: Iya tuh, agar jagung mau bagaimana?
0: Enggak ada batunya.
1: Iya.
0: Silakan.
1: Mas Tari, saya minta lagu Tong Keripit.
0: Tong Keripit, gula batu kejepit gitu ya?
1: Iya, supaya happy-happy ini siang-siang.
0: Ote-ote enggak?
1: Ya ote-ote tuh.
0: Ote-ote. Iya, silakan.
1: Lama tidak anu itu berjumpa.
0: Iya, saya dari Hong Kong.
1: Iya.
0: Aduh. Putus ini Pak Padi. Lama tidak jumpa kok. Teleponnya putus. Tong Keripit. Ya, lagu joget ini. Ada yang mau joget lagi? Lagunya boleh happy-happy. Di belakangnya silakan. Senja lagi. Halo. Halo Senja. Halo. Kemana nih suaranya? Oh. Ya, silakan.
2: Oh, belum nyambung.
0: Oh, belum nyambung ya. Oke.
2: Iya, lagunya sampai keliru 2 kali kata tadi.
0: Iya, gara-gara bilang Haiko. Lain waktu jangan gitu.
2: Haiko.
0: Ngerjain orang tua.
2: Terkesal sekali. Hari masuk tuan lagunya sampai di konsultan. Nah, ini panasnya membara sekali kak. Siapa tahu ntar malam hujan,
0: iya.
2: Insya Allah. Nah, judul lagunya Sedia Aku Sebelum Hujan kali.
0: Kok lagu susah-susah sekali gitu?
2: Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Penyanyinya ya, siapa?
2: Penyanyinya siapa ya? Dangdut pokoknya kak Ari.
0: Moh, ganti. Orang oh, tidak ganti. Tahu penyanyinya, saya sampai salah 2 kali tadi.
2: Ya itu ganti. Tadi yang salah.
0: Ganti, ganti.
2: Oh, dari Adela W, kak.
0: Ya, ada. Judul.
2: Nah, dari Adela W.
0: Ganti judulnya.
2: Judulnya itu tadi, kak.
0: Sedia Aku Sebelum Hujan, oke.
2: Iya, Sedia Aku Sebelum Hujan. Biar nggak kehujanan, ntar malam.
0: Malam ya, minggu apa?
2: Semua tanpa terkecuali hari.
0: Ya,
2: mempersingkat waktu wes, waktunya masih panjang sih.
0: Iya.
2: Oke Kak Ari, makasih RRI dari udara selalu, makasih.
0: Malam minggu sebentar ya, uang lagi tangi enggak. Halo. Halo.
3: Halo, Bang.
0: Ya.
3: Halo. Bang Jojo Banjarmasin, Bang.
0: Dari Banjarmasin, dari siapa?
3: Abang Jojo.
0: Bang Sutejo.
3: Bang Jojo, Bang Jojo.
0: Oh, Bang,
3: Bang.
0: Jojo. Aduh, iya. Baru gabung apa sudah berapa kali?
3: Berapa kali ini, Bang Palen atau Bang Anak?
0: Iya. Pokoknya sudah pernah ya.
3: Sudah pernah sama Bang Palen nih, sudah sering Bang Palen.
0: Oh, Bang Palen ya. Silakan Bang Jojo.
3: Bang Palen sama Bang siapa kemarin?
0: Siapa kemarin?
3: Abang siapa ya?
0: Bang Manu.
3: Iya. Oh, Bang Manu ya.
0: Iya, betul.
3: Lagunya lagu daerah ya, Bang?
0: Lagu dangdut.
3: Lagu dangdut.
0: Iya.
3: Kalau yang dangdut tuh Bang, ini Bang, supaya siang-siang ini lagunya itu Apa masih adakah cinta, Bang?
0: Masih adakah cinta dari siapa?
3: Ya pokoknya dari siapa nyanyi, kalau ada dari Jawa, ano nih versi Jawa kalau ada.
0: Versi Jawa. Judulnya?
3: Jawa. Versi Jawa kalau ada.
0: Oh, versi cewek.
3: Iya.
0: Judulnya apa tadi?
3: Masih adakah cinta?
0: Masih adakah cinta? Oke.
3: Iya. Salamnya buat saudaraku Iren sekeluargaan, mudah-mudahan sehat.
0: Iya.
3: Buat Mama Bayu. Mama Bayu kan siapa tuh?
0: Mama Bayu ya.
3: Nah, mudah-mudahan sehat sekeluarga sampean Mama Bayu sama bapaknya. Buat siapa kemarin Damarulan, buat Putra Arema, buat pokoknya buat semua, enggak apa nih Bang Panen.
0: Iya. Yeah. Oke.
3: Okay. Ini buat saudara-saudara semua di sana mudah-mudahan sehat. Itu kan dari Banjarmasin.
0: Banjarmasin mana ini, Bang Jojo?
3: Banjarmasin di kawasan Martapura.
0: Mana? Martapura tempatnya tambang emas ya. Berlian ya.
3: Ya? Ya ini yang gabung ini emas ini, emas gede, emas
0: Jo. Oh, emas. Iya, ya betul. Masnya besar ya.
3: Iya, buat ini Bang Manu ya?
0: Saya Hari.
3: Oh, Bang Hari. Salam kenal Bang Hari ya.
0: Iya, salam kenal.
3: Ini baru ini sama Bang Hari ini kayaknya kami ini.
0: Betul. Iya.
3: Ya buat Bang Hari, sekeluargaan mudah-mudahan terlalu sehat, diberikan umur yang panjang, dibanyakkan rezekinya berlimpah serta di akhirat rezekinya.
0: Amin.
3: Ini ada teman mau ikut bisa lah Bang Hari.
0: Boleh. Siapa namanya? Halo. Temannya mana? Halo, Diren. Atau siapa? Bang Jojo, mana temannya? Temannya nggak kelihatan ya? Bang Jojo. Halo. Nggak ada orang, Bang Jojo. Wih, nggak ada orang. Aku jadi takut ini. Ya nanti disambung ya, ditelepon lagi Bang Jojo. Di belakang Bang Jojo silakan. Halo.
4: Halo.
0: Ya.
4: Selamat siang.
0: Selamat siang dari Kampar Riau.
4: Iya betul.
0: Namanya siapa?
4: Aku. Amel.
0: Oh iya, Angel. Oke.
4: Amel.
0: Oh Amel. Ya silakan.
4: Lagu Evita Mala.
0: Apa tuh?
4: Evita Mala yang judulnya itu Sebuah Janji.
0: Sebuah Janji. Untuk iya. Siapa?
4: Salamnya buat semuanya aja.
0: Semuanya saja.
4: Buat Mas selamat bertugas. Terus boleh nambah teman Mas?
0: Nambah teman.
4: Iya.
0: Nambah pakai apa?
4: Nambah persahabatan.
0: Oh, tambah persahabatan. Boleh.
4: Iya. Buat teman-teman yang lagi monitor, yang mau berteman dengan Amel di Riau.
0: Iya.
4: Ini nomornya catat.
0: Iya.
4: Boleh disimpan.
0: Simpan.
4: 0851. 6 4 kali. 2481. 0851 6-nya 4 kali. 2481.
0: Oke.
4: Makasih, Mas.
0: Judulnya apa?
4: Judulnya Sebuah Janji.
0: Sebuah Janji dari siapa?
4: Dari Evita Mala.
0: Evita Mala. Ya, makasih. Ya.
4: Makasih, selamat siang.
0: Iya. Angel di Rio. Angel apa Amel? Evita Mala. Ya, tambah teman, tambah sahabat. Di belakangnya silakan. Satu lagi sebelum break. Akhir sebuah cerita cinta itu ya, Amel. Sebuah janji ya, Amel ya. Aduh, saya yang salah. Tunggu. Iya, sebuah janji dari Evita Mala. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang Ari.
0: Amo Hajar.
5: Selamat siang, selamat bertugas Ari. Selamat hari Minggu.
0: Terima kasih.
5: Yo, Amo minta lagu Dangdut Biak 1.
0: Dangdut Biak.
5: Iya.
0: Okay.
5: Lagu itu Sumbrawer itu.
0: Iya, kenapa?
5: Karena itu Sumbrawer tidak masuk, jadi.
0: Oh, begitu.
5: Amo kirim lagu untuk dia.
0: Hmm.
5: Yo, buat Akodiomi.
0: Iya.
5: Mama Ayu, Mama Ina, Mama Ikra, Madu, Mama Ulan.
0: Iya.
5: Amo kiri, semua yang di Topo,
0: okay.
5: 3, Topo Kecamatan.
0: Mm-hmm.
5: Yo, yang di luar Papua dong sudah itu, Mama Arpa dan Mama Jamila. Bunda di Manado. Yo, Bapak Ambon itu dan Bapak Batak.
0: Bapak Ambon siapa?
5: Yo, Bapak Batak dan Bapak Ambon. Yo, buat Mas Tunggal dan Mas Waro.
0: Iya.
5: Mama Nopel, Bunda Puja, Kakak Ros, Mama Ede. Yo, buat semua saja.
0: Oke. Okay.
5: Yo, itu saja. Terima
0: Baik.
5: Kasih. Lagunya ditunggu.
0: Lagunya Kali ditunggu.
5: Yang bagus, kali yang ganteng.
0: Iya. Amo Winde di Serwini. Lagunya tadi, lagu dangdut versi Biak. Saya pilihkan yang judulnya Jalan Imam Bonjol. Kalau pernah ke Biak, Jalan Imam Bonjol itu tempat nongkrong dekat supermarket Hadi. Ada yang pernah ke sana? Kalau malam minggu rame. Kita jeda dulu ya pendengar, lagunya sudah siap. Selamat mendengarkan.
6: Coba hadirkan di hadapan Anda semuanya artis yang juga berasal dari kawasan Bumi Soto Lamongan yang selalu memberikan karya-karya terbaik di Belantika Dangdut Indonesia. Malam hari ini memenuhi undangan dari teman-teman Karang Taruna. Bang, jangan cuman.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, lagu dari Cucu Suryaningsih atau nama panggungnya Evi Tamala dengan judul Sebuah Janji, ya, yang direquest oleh Amel di Riau. Ada satu lagu yang belum kami putar, judulnya Jalan Imam Bonjol. Ya, dua penelpon lagi pendengar di penghujung acara Pro Dangdut. Halo.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Kapan ngaret?
1: Sore.
0: Sore jam berapa?
1: Habis asar.
0: Ngaret di mana?
1: Di dekat sekolah.
0: Dekat sekolah. Depan supermarket itu loh, rame. Silakan.
1: Lagunya Kebinaria Titik Sandora.
0: Titik Sandora untuk siapa?
1: Untuk Bunga di Grimulyo.
0: Bunga monitor ya?
1: Ya, ini sudah monitoring.
0: Oh, baru.
1: Iya.
0: Baru keramas.
1: Negatif aja.
0: Negatif. Oke.
1: Oke, terima kasih Bung Ari, selamat siang, selamat bertugas.
0: Sami-sami. Damar Wulan di Wonorejo. Belakangnya kalau senja saya kasih hadiah. Hadiahnya bakul. 0984-22074 atau 0813-5494-419. Mama Bagus mau pegang kunci? Atau putra tunggal atau mama mau kiri? Dari topo sepi ini, biasanya gabung mama Ina, mama Ayu. Ya, sudah tanggal 5 ya hari ini. Besok kita sudah hampir sepekan di bulan ke-7 Juli 2026.

0: Halo, selamat siang.
1: Ya, halo, selamat siang Bung Ari.
0: Iya. Silakan, siapa di mana?
1: Ya, dengan Putri Korido.
0: Oh, Putri Korido. Tadi malam sudah gabung, silakan.
1: Terima kasih Bung Ari, lagunya tadi malam.
0: Betul.
1: Iya. Sebelum lanjut, lagunya itu Jangan Datang Lagi dari Ani Hendohari.
0: Jangan datang lagi.
1: Iya, Ani Hendohari.
0: Ani Hendohari, oh itu adik saya itu.
1: Sudahkah diputar?
0: Maksudnya adik saya itu namanya.
1: Oh iya. Ah iya, salamnya buat semua saja hari. Selamat berhari Minggu, sukses selalu.
0: Iya, makasih.
1: Makasih berhari.
0: Iya.
1: Selamat siang.
0: Putri Korido di Bukit Mariam yang pegang kunci, Jangan Datang Lagi, Ani Hendohari. Ya, mantap, kita dengarkan ya. Amo masih monitor nggak nih? Lagunya Jalan Imam Bonjol. Selamat mendengarkan.

Ya, pendengar, lagu dari Ani Hedohari, Jangan Datang Lagi. Mengakhiri kebersamaan kita di acara Pro Dangdut Adalah Kita. Ya, kita jumpa kembali ya, pendengar, insya Allah di acara yang sama, lain waktu dan kesempatan. Kami yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih. Selamat ber apa saja dan sampai jumpa.

Ya, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Waktu sudah beranjak sore ya, pukul 15 lebih 2 menit. Menemani Anda, kami hadirkan berikut ini musik dan informasi. Nanti hingga pukul 16 ada berita Nabire Lintas Pekan. Dilanjutkan layanan masyarakat berupa pengumuman ataupun pemberitahuan, juga informasi-informasi menarik dalam musik dan informasi. Ya, kita dengarkan beberapa tembang berikut. Kami akan selingi dengan informasi terkait Piala Dunia juga lain-lainnya ya, pendengar. Ya, di satu jam ke depan jelang pukul 16.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, lagu hiburan dari sejumlah penyanyi, ada Feldiansah ya dengan lagunya Biarlah Aku Sendiri. Pendengar, ada sejumlah informasi masih dari Piala Dunia FIFA 2026 ya, memasuki fase babak 16 besar, masih menyisakan sejumlah pertandingan. Ya, Piala Dunia 2026 ini memasuki fase paling menentukan setelah lebih dari 2 pekan menyajikan persaingan di babak grup dan 32 besar. Ya. Jadi turnamen edisi ke-23 ini mencatat sejarah sebagai Piala Dunia pertama dengan peserta terbanyak, diikuti 48 negara. Penambahan jumlah peserta menyebabkan format kompetisi berubah. Selain fase grup, FIFA juga menambahkan babak 32 besar sebelum memasuki 16 besar, sehingga total pertandingan meningkat menjadi 104 laga atau terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan Piala Dunia. Persaingan di babak gugur juga semakin ketat. Sejumlah negara unggulan seperti Brasil, Inggris, Argentina, Spanyol, Portugal, Belgia, dan Prancis masih bertahan. Di sisi lain, beberapa tim kejutan berhasil melangkah lebih jauh, salah satunya Maroko yang kembali menunjukkan konsistensinya setelah tampil impresif pada Piala Dunia 2026 yang lalu. Dua pertandingan pertama babak 16 besar telah berhasil. Dua tim yang lolos ke perempat final ya, Maroko dini hari tadi mengalahkan Kanada dengan 3-0. Sementara Prancis menyingkirkan Paraguay 1-0. Kedua tim itu dipastikan bertemu di babak 8 besar nanti. 6 pertandingan lainnya akan dimainkan secara bertahap hingga Rabu dini hari ya, waktu Indonesia Barat, untuk menentukan 8 besar Piala Dunia 2026. Babak perempat final dijadwalkan berlangsung pada tanggal 10 hingga 12 Juli. Disusul semifinal tanggal 15-16 Juli. Setelah itu turnamen akan memasuki perebutan tempat ketiga pada 19 Juli mendatang, sebelum ditutup dengan partai final yang digelar di MetLife Stadium, New Jersey, Amerika Serikat, 19 Juli waktu setempat atau 20 Juli dini hari waktu Indonesia Barat. Ya. Jadi sebentar ini pendengar, ada dua pertandingan pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur antara kesebelasan Brasil lawan Norwegia. Juga di hari yang sama tanggal 6 Juli besok pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur, kesebelasan Meksiko lawan Inggris ya. Hari Selasa juga ada pertandingan lainnya di babak 16 besar, yaitu Portugal lawan Spanyol, Amerika Serikat lawan Belgia, Argentina lawan Mesir, ya, 3 pertandingan besar. begitu ya. Jadi banyak warga yang akan berencana ya menyaksikan pertandingan sepak bola Piala Dunia FIFA 2026, bahkan sampai kurang tidur ya. Tapi cukup istirahat ya pendengar, dan jaga kesehatan, karena pertandingan ini juga berdekatan ya, setelah bertanding partai pertama di tidak lama disusul pertandingan partai kedua dan ketiga. Kalau ada tiga pertandingan yang berdekatan ya. Baik, kita ke informasi lain pendengar yang juga menarik untuk diketahui sesaat lagi.

Dari Mulan Jamila, sebelumnya ada tembang Aku Masih Sendiri dari John Seran. Komunitas Difabel Netra mengapresiasi RRI yang menghadirkan laporan pandangan mata Piala Dunia 2026. Hal itu untuk membantu pendengar memahami jalannya pertandingan secara detail. Kalau di Piala Dunia, komunitas Difabel Netra bisa menikmati pertandingan dengan nyaman karena RRI menyediakan laporan pandangan mata. Dari siaran langsung RRI, kaum Difabel Netra bisa memperoleh gambaran dan pengetahuan mengenai pertandingan. Hal itu dikatakan Ketua Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan Nur Syarif Ramadan ketika berbincang dengan Pro3 RRI tadi, ya. Lebih dari sekedar mengikuti pertandingan, akses terhadap siaran olahraga juga dinilai memiliki makna sosial yang besar bagi penyandang disabilitas. Dengan memperoleh informasi yang sama, mereka dapat terlibat dalam percakapan bersama masyarakat tanpa merasa terpinggirkan. Jadi selama ini masih ada stigma bahwa penyandang disabilitas tidak bisa mengikuti banyak hal. Ketika masyarakat berbicara tentang Piala Dunia, penyandang disabilitas juga tahu apa yang sedang dibicarakan sehingga bisa ikut berdiskusi. Ya, penyelenggaraan Piala Dunia oleh FIFA telah menyediakan layanan audio description, yaitu narasi khusus yang menjelaskan secara rinci jalannya pertandingan bagi penonton tuna netra. Ya, jadi di Piala Dunia FIFA menyediakan audio description untuk menonton sepak bola. Teknologi adaptif seperti ini seharusnya bisa diadopsi agar pengalaman menonton pertandingan menjadi lebih inklusif. Penerapan layanan audio deskripsi maupun teknologi adaptif dalam penyiaran olahraga di Indonesia akan menjadi langkah penting, yaitu untuk mewujudkan kesetaraan akses informasi sekaligus memastikan seluruh masyarakat dapat menikmati pertandingan tanpa hambatan. Siaran pandangan mata Piala Dunia FIFA 2026 oleh RRI selalu dikawal para reporter senior, ya. Salah satunya Yanto Prawironegoro. Tidak lupa sejumlah pengamat sepak bola hadir memberikan data dan fakta terkait tim yang sedang bertanding. Hadirnya siaran pandangan mata Piala Dunia melalui radio telah menyapa para pendengar di setiap 4 tahunan sekali tersebut. Baik melalui debar itu dengar bareng maupun nobar nonton bareng di sejumlah stasiun RRI di daerah. Dengan tujuan memanjakan para pendengar sekaligus menyapa, memanjakan masyarakat pecinta bola melalui radio di lapangan dengan gaya khas para reporter RRI. Komunitas Difabel menjadi salah satu bagian terpenting bagi RRI yang selalu eksis setiap waktu, termasuk saat debar atau dengar bareng atau nonton bareng berlangsung. Ya, bagaimana menurut Anda? Ya, bisa melalui audio, ya. Ketika seseorang terbatas secara visual, ya, karena tidak bisa melihat, atau melalui visual tidak bisa mendengar, itu juga ada saatnya nobar nonton bareng. Ya, sedikit informasi kami kutip dari rri.co.id.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yup, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Sini dulu.
2: Kenapa?
1: Apaan
2: dulu?
1: Ini dulu, rapat dulu.
2: Gosip.
1: Ini, tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
3: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
3: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, satu lagu dari Mita Telahatu, judulnya Sapu Cinta Cumako. Ya, sebelumnya ada lagu Yen Sanumi, lagu daerah bahasa Biak. Ya, pendengar, ada informasi menarik lainnya tentang buku cerita rakyat, ya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, Provinsi Papua menargetkan penyusunan 30 cerita rakyat yang baru dan 10 puisi yang ditulis dalam bahasa lokal atau bahasa Port Numbai dan bahasa Indonesia untuk pewarisan kepada generasi yang akan datang. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, Grace Linda Yoku di Jayapura kemarin mengatakan, dokumentasi melalui penulisan cerita rakyat menjadi salah satu langkah strategis menyelamatkan bahasa daerah supaya tidak punah seiring dengan perkembangan zaman. Ya, dia mengatakan pihaknya ingin cerita-cerita rakyat di semua kampung adat dapat terdokumentasi dengan baik sehingga tetap dikenal dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kondisi bahasa Port Numbai di 10 kampung adat saat ini semakin memprihatinkan karena jumlah penutur yang masih menggunakan bahasa daerah Port Numbai semakin terus berkurang. Untuk itu, pihaknya mengharapkan adanya penyusunan dan penulisan cerita rakyat dapat menjaga identitas budaya masyarakat adat di Port Numbai, julukan Kota Jayapura. Ya, bagus sekali ini ya pendengar. Dulu ada buku-buku seperti itu ya pendengar, tetapi mungkin ya karena termakan usia bukunya hilang atau rusak. Jadi harus diperbaharui yang baru ya. Supaya anak-anak bisa terbiasa membaca cerita-cerita dari daerah, berbagai daerah. Kami ajak Anda pendengar di pukul 16 kita nantikan saatnya berita Nabire Lintas Sepekan.

Saudara, program A1 Radio Republik Indonesia Nabire dengan Nabire Selintas Sepekan. Nabire Selintas Sepekan ini kami turunkan informasi bidang polkam, ekonomi, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang terjadi selama sepekan di Papua.

0: Pemerintah Kabupaten Nabire memastikan surat edaran Bupati tentang pengawasan penjualan BBM bersubsidi tetap diberlakukan. Kebijakan tersebut diterapkan untuk memastikan masyarakat yang berhak tetap memperoleh BBM subsidi, sekaligus mencegah penyalahgunaan dalam pendistribusiannya. Penerapan surat edaran tersebut mulai menunjukkan hasil. Antrean kendaraan yang sebelumnya kerap terlihat di sejumlah titik seperti SPBU Wonorejo dan OYH kini mulai berkurang. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Nabire mengakui masih terdapat pro dan kontra di tengah masyarakat, namun kebijakan tersebut akan tetap dijalankan. Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari mengungkapkan, penerapan surat edaran Bupati mulai memberikan dampak positif meskipun masih mendapat beragam tanggapan dari masyarakat.
1: Terkait dengan surat edaran Bupati Nabire, itu pengawasan dan penjualan BBM bersubsidi di Kabupaten Nabire. Alhamdulillah, fenomena itu sudah mulai kelihatan. Beda dari sebelumnya, terutama antrian-antrian mobil, kemudian truk roda 6 yang setiap hari ngumpul di Wonorejo, di Wadio, bahkan di OYH, yang tentunya itu mengganggu arus lalu lintas pemakai jalan. Yang kedua, rentan dengan adanya kecelakaan lalu lintas. Yang ketiga, mempersulit bagi masyarakat. Nampak berkurang. Sekalipun memang masih ada pro dan kontra. Saya ulangi bahwa yang namanya surat edaran, yang namanya instruksi, yang namanya undang-undang, yang namanya peraturan, itu ada pro dan kontra.
0: Wakil Bupati Nabire juga mengungkapkan seiring dengan pengawasan distribusi BBM subsidi, Pemkab Nabire juga akan menertibkan praktik penjualan kembali Pertalite. Pemerintah menegaskan BBM subsidi tidak boleh diperjualbelikan dengan harga di atas ketentuan karena bertentangan dengan tujuan pemberian subsidi. Selain itu, kendaraan berplat luar daerah juga tidak diperkenankan mengisi BBM bersubsidi dan hanya dapat menggunakan BBM non-subsidi.
1: Terkait pertamina ini, kami sudah jelaskan dari awal, Pak Bupati sejak pertemuan, bahwa Pertalite nantinya akan ditertibkan. Karena yang namanya usaha, pasti ada surat izin usahanya. Dan saya lupa juga undang-undang berapa, di migas itu, memang dijelaskan di situ bahwa BBM bersubsidi tidak boleh diperjualbelikan. Apalagi dengan harga yang tinggi. Karena harapan negara bahwa BBM subsidi dibeli oleh masyarakat dengan harga yang murah. Jadi untuk plat daerah sudah jelas bahwa tidak dilayani untuk mengisi BBM subsidi. Dia hanya berhak untuk menerima atau mengisi BBM yang non subsidi. Dalam hal ini Pertalite, ya, kemudian Pertamax.
0: Pemerintah Kabupaten Nabire berharap langkah penertiban ini dapat menjaga ketersediaan BBM bersubsidi bagi masyarakat yang benar-benar berhak, sekaligus menciptakan distribusi energi yang lebih tertib dan tepat sasaran. Fabiana melaporkan.
2: Kepala Bidang Hukum Setda Provinsi Papua Tengah, Apolos Wakerkwa, menjelaskan bahwa kegiatan yang berlangsung selama dua hari, Senin 29 hingga 30 Juni 2020, sebagai upaya memperkuat penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang hukum, sekaligus meningkatkan kualitas pembentukan produk hukum daerah di seluruh kabupaten. Menurutnya, salah satu alasan utama penyelenggaraan forum ini adalah masih perlunya peningkatan pemahaman aparatur pemerintah daerah terhadap implementasi otonomi khusus Papua secara perubahan regulasi. Karena itu, pihaknya menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri yang terlibat dalam penyusunan kebijakan otonomi khusus Papua agar peserta memperoleh pemahaman yang utuh dan dapat menerapkannya di lingkungan pemerintah provinsi maupun kabupaten.
3: Manfaatnya dari kegiatan forum setiap hari bidang hukum dan provinsi kabupaten. Yang hukumnya komitmen antara membuat rancangan maupun rancangan di perka maupun perkada di 8 kabupaten ini yang bisa diakomodir hanya 2 kabupaten yaitu Timika dan Nabire, tapi hampir 6 kabupaten ini yang sudah terbentuk ini beberapa tahun ini jarang sekali masuk rancangan di kami di Provinsi. Data-data yang diminta dari pusat kami mau lapor juga kami kendala. Dengan dasar itulah kami undang Bu Menteri mewakili Bu Dirjen Produk Hukum Daerah menyampaikan halur-halurnya bagaimana untuk gagasan-gagasan di 6 DOB ini rancang apa perkara-perkara ini bisa dirancangkan supaya ada bisa sesuaikan dengan daerah lain misalnya Kabupaten dan Timika.
2: Forum SKPD Bidang Hukum tahun 2026 diikuti oleh perwakilan 8 kabupaten di Papua Tengah Masing-masing kabupaten mengirimkan 5 peserta yang terdiri atas 3 pejabat atau staf bagian hukum serta 2 perwakilan sekretariat daerah. Selain itu, sebanyak 31 organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Tengah turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Selama forum berlangsung, peserta telah mengikuti berbagai sesi pemaparan materi, diskusi, dan koordinasi mengenai pembentukan produk hukum daerah, implementasi kebijakan otonomi khusus Papua, harmonisasi regulasi, serta penguatan tata kelola hukum daerah. Melalui forum ini, pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap terbangunnya komitmen bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam mempercepat pertumbuhan produk hukum yang berkualitas selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mampu mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah Papua Tengah. Rumi Fanindi melaporkan.
4: Upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di RSUD Nabire terus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Nabire. Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, Julianus Pasang, melakukan inspeksi mendadak ke Rumah Sakit Umum Daerah Nabire pada Senin 29 Juni 2026. Sidak dilakukan dengan meninjau sejumlah ruang pelayanan, mulai dari instalasi gawat darurat atau IGD hingga beberapa unit pelayanan lainnya. Dalam peninjauan tersebut, Sekda memeriksa langsung kondisi sarana dan prasarana rumah sakit, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik. Hasil sidak menunjukkan masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu segera mendapat perhatian. Salah satunya adalah kondisi beberapa tempat tidur pasien di ruang IGD yang dinilai sudah usang dan tidak lagi layak digunakan, sehingga perlu segera diganti demi memberikan kenyamanan dan keselamatan pasien. Selain fasilitas, Sekda juga menyoroti kedisiplinan tenaga kesehatan. Ia menegaskan agar seluruh perawat dan petugas medis menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung secara optimal tanpa ada kelalaian.
5: Saya mulai masuk di IGD, ya, maka saya langsung tinjau daripada kasur-kasur yang digunakan di situ, ya, saya anggap ada yang tidak layak, dan saya sampaikan langsung ke direktur rumah sakit dengan khusus yang menangani. Saya bilang hari ini akan diganti kasur itu karena itu sudah tidak layak sekali digunakan itu. Lalu saya lanjut ke pembegalan kemarin di DIY dan ada di rumah sakit satu minggu juga. Lalu yang berikut, ya, saya lanjutkan dengan pemeriksaan-pemeriksaan di setiap ruangan, dan saya tegaskan bahwa ya sekarang tidak ada lagi petugas yang tidak ada di tempat, ya. Kalau misalnya ada saya dapatkan petugas tidak ada di tempat, maka saya ambil langkah dan saya lapor ke Bapak Bupati Kabupaten Nabire supaya betul-betul tidak melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin, karena ini rumah sakit. Kalau misalnya di rumah sakit itu lalu kita tidak melaksanakan tugas dengan hati nurani yang baik, ya, menjadi pelayan yang setia, maka itulah yang membuat masyarakat yang sakit tidak bisa pulih dalam tempo yang singkat itu. Oleh karena itu, tadi juga saya keliling, jadi saya mulai masuk di tempat-tempat pelayanan. Terakhir saya masuk di ruangannya Pak Direktur dan saya sampaikan ke Pak Direktur bahwa apa yang menjadi kekurangan itu setiap kita evaluasi, maka kita langsung ambil tindakan. Karena ya jujur setiap saya ada saya dengar, ya pasti saya lah ke rumah sakit. Baik itu misalnya air saja, kalau ada yang menyampaikan air tidak jalan, ya saya langsung memang prihatin. Kalau misalnya di rumah sakit itu tidak menjadi pelayanan yang baik, pasti akan menjadi masalah.
4: Tidak hanya kepada jajaran rumah sakit, Sekda juga mengajak masyarakat untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan RSUD. Ia mengimbau para pengunjung agar membuang sampah pada tempatnya dan tidak meludah pinang sembarangan, sehingga lingkungan rumah sakit tetap bersih, sehat dan nyaman bagi pasien maupun tenaga medis.
5: Untuk itu kepada seluruh masyarakat juga saya himbau, mari kita sama-sama jaga rumah sakit, jaga kebersihan. Kalau kita selaku penjaga atau pengunjung, janganlah kita makan pinang di rumah sakit. Tidak dilarang makan pinang, tetapi itu menjadi agenda bahwa mari kita makan pinang yang terhormat. Kita bisa keluar di jalan baru makan, jangan makan di dalam, karena kalau makan di dalam berarti itu ludah pinang itu pasti dibuang di sekitar rumah sakit dan itu menjadi penyebab kotor dan seterusnya, sehingga rumah sakit itu dipandang bahwa ini rumah sakit kenapa kotor sekali, padahal kita sendiri tidak menghargai dan daripada kebersihan. Kebersihan itu adalah iman yang kita miliki.
4: Pemerintah Kabupaten Nabire berharap melalui evaluasi langsung di lapangan seperti ini, kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Nabire terus meningkat dan mampu memberikan pelayanan yang cepat, profesional, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Arlot Saudila melaporkan.
6: Dalam sosialisasi yang digelar Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Mimika, Selasa 30 Juni 2026, Kepala Subdirektorat Fasilitas dan Bantuan Pembangunan PSU Kawasan Pemukiman, Dr. Randus Ucu Supriyatna, menjelaskan bahwa PSU meliputi jalan lingkungan, ruang terbuka hijau, drainase, hingga saluran pembuangan air limbah. Menurutnya, penyerahan PSU menjadi langkah penting agar pemerintah daerah memiliki kewenangan memelihara fasilitas tersebut demi kepentingan masyarakat.
7: Kenapa harus diserahkan? Karena selama belum diserahkan itu tanahnya kan masih milik pengembang. Ketika sudah diserahkan tanahnya menjadi hak pakainya Pemda, maka pemeliharaan berikutnya bukan lagi tanggung jawab pengembang, jadi bisa dilakukan pemeliharaan oleh Pemda.
6: Ia juga menambahkan sesuai ketentuan PSU seharusnya sudah diserahkan paling lambat 1 tahun setelah pembangunan selesai. Proses penyerahan diawali dengan permohonan dari pengembang kepada pemerintah daerah. Kemudian dilakukan verifikasi administrasi dan kondisi fisik sebelum diterbitkan berita acara serah terima. Apabila pengembang sudah tidak diketahui keberadaannya, masyarakat dapat mengajukan permohonan agar pemerintah daerah mengambil alih PSU sesuai regulasi yang berlaku.
7: Jadi supaya tidak ada persoalan, tanahnya diserahkan dulu ke Pemda dan ketentuannya regulasinya memang sudah seperti itu. Jadi pemerintah tetap bisa menjamin masyarakat yang tinggal di situ untuk hidup baik. Kalau di peraturan Permendagri nomor 9 tahun 2009 sekarang sedang tahap perubahan dan tahap revisi ya. Kalau di undang-undangnya, undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, ada sanksinya jelas di pasal tadi 151 itu. Selain pidana, dia harus bangun ulang PSU-nya gitu. Harus dibangun ulang.
6: Melalui sosialisasi ini, pemerintah berharap seluruh pengembang dapat memenuhi kewajibannya gerakan PSU kepada pemerintah daerah sehingga fasilitas umum di kawasan perumahan dapat dikelola dan dipelihara secara berkelanjutan sekaligus memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman bagi masyarakat. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi memulai implementasi SPIDRI berbasis SP2D online dan kartu kredit pemerintah daerah sebagai langkah mempercepat transformasi digital dalam tata kelola keuangan daerah. Sistem ini memungkinkan proses pencairan dana dilakukan secara elektronik, terintegrasi dengan sistem perbankan, sekaligus mendorong penggunaan transaksi non-tunai di lingkungan pemerintah daerah. Peluncuran tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Sebelum implementasi, seluruh perangkat daerah juga telah mengikuti bimbingan teknis dan simulasi penggunaan sistem guna memastikan pelaksanaannya berjalan optimal. Gubernur Papua Tengah Mekina Wipo berharap seluruh perangkat daerah dapat mengoptimalkan penerapan SIPDRI berbasis SP2D online dan KKPD dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta memperkuat koordinasi antar instansi demi mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik.
8: Saya berharap seluruh pemerintah kabupaten di Provinsi Papua Tengah dapat mengimplementasikan SIPDRI, SP2D online dan KKPD secara optimal dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat koordinasi antar lembaga serta menjaga komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik. Atas nama pemerintah Provinsi Papua Tengah, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri, PT Bank Papua dan BPPKAD serta seluruh pihak yang telah mendukung implementasi program ini.
0: Dalam implementasinya, pemerintah Provinsi Papua Tengah menggandeng Bank Papua sebagai mitra strategis. Melalui integrasi sistem perbankan, proses penerbitan hingga pencairan surat perintah pencairan dana atau SP2D diharapkan berlangsung lebih cepat, aman, dan efisien. Direktur Utama Bank Papua Yuliana DMBC mengatakan, penerapan SP2D online melalui SPIDRI menjadi langkah nyata menuju pengelolaan keuangan daerah yang modern dan terintegrasi.
9: Implementasi SP2D online melalui SPIDRI merupakan langkah nyata menuju sistem pengelolaan keuangan daerah yang semakin modern, transparan, efisien, dan akuntabel. Melalui implementasi ini, pembatasan pencairan surat pemerintah penjualan tanah dapat dilakukan secara real time terintegrasi langsung dengan sistem perbankan sehingga mampu mempercepat pelayanan kepada seluruh perangkat daerah maupun pihak ketiga sekaligus meminimalkan proses administrasi manual yang selama ini memerlukan waktu yang lebih panjang.
0: Selain mendukung percepatan pencairan dana APBD, implementasi SPDRI berbasis SP2D online dan KKPD juga diharapkan memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta mempercepat digitalisasi tata kelola keuangan pemerintah Provinsi Papua Tengah. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.

0: Bupati Labire Burhanuddin Pangandari dalam keterangannya menegaskan bahwa apel lintas sektoral yang digelar Distrik Nabire Kota memiliki hubungan yang harmonis antara Kepala Distrik dan Ramil dan Kapolsek merupakan fondasi utama dalam menciptakan wilayah yang aman, nyaman, bersih, tertib, serta menjadi contoh bagi distrik-distrik lainnya di Kabupaten Nabire. Pada kesempatan itu, ia menyampaikan apresiasi kepada Kepala Distrik Nabire Kota beserta seluruh jajaran atas inisiatifnya untuk menyelenggarakan apel lintas sektoral bertempat di halaman kantor Distrik Nabire Senin 29 Juni 2026 yang menurutnya merupakan kegiatan perdana sejak dirinya menjabat sebagai Wakil Bupati Nabire. Dikatakan, Distrik Nabire Kota sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Tengah harus menjadi etalase penyelenggaraan pemerintahan yang baik, layanan publik yang optimal, serta lingkungan yang tertata.
1: Saya yakin bahwa ketiga pilar ini sudah berfungsi dengan baik. Kita wujudkan hari ini dengan adanya apel gabungan lintas sektoral. Harapan kami ke depan bahwa ini bukan merupakan apel yang pertama dan terakhir. Ini nanti kita rencanakan secara berkelanjutan mungkin 3 bulan sekali. Dilaksanakan kalau bukan di Sinabir Kota, kita pindah lagi ke Posek, setelah itu ke Koramil. Sehingga wujud sinergitas, wujud kebersamaan, wujud kolaborasi, dan wujud komunikasi antara tiga pilar ini tetap terjalin dengan baik. Saya yakin bahwa kalau ketiga pilar ini bisa kerjasama dengan baik, kolaborasi, sinergitas, pasti Nabire akan lebih aman, lebih maju, dan lebih baik ke depan.
0: Sementara itu, Kepala Distrik Nabire Kota Yusat Jitmau selaku pihak penyelenggara apel lintas sektoral mengatakan apel tersebut merupakan kolaborasi antara tiga pilar, yakni Distrik Kota, Koramil Kota, dan Kapolsek Kota untuk memberikan rasa nyaman kepada seluruh masyarakat di wilayah tersebut. Ia berharap seluruh unsur pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat terus menjaga keamanan serta memperkuat kolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.
2: Kami sebagai pimpinan distrik, Koramil maupun Kapolsek, kita tidak berjalan sendiri. Ini ada dukungan dari masyarakat, kemudian aparat, baik itu di ASN maupun di TNI Polri, kolaborasi, kerjasama, sehingga ketika wilayah distrik Nabire ini kita memberikan rasa nyaman bagi masyarakat, itu menjadi tujuan bersama bagi kita lintas sektoral.
0: Pada kesempatan tersebut, Burhanuddin Pangandari mengajak seluruh elemen pemerintah untuk mendukung program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia yang asri, aman, sejuk, rapi, indah, dan bersih. Ia pun mengajak seluruh aparatur bersama masyarakat menjaga kebersihan Kota Nabire agar kembali dikenal sebagai kota yang nyaman dan tertata. Ia pun mengingatkan masyarakat, khususnya kaum perempuan, agar meningkatkan kewaspadaan terhadap tindak kriminalitas seperti penjambretan yang masih terjadi di Kota Nabire. Robi Fanindi melaporkan.

0: perekonomian Kabupaten Mimika masih didominasi sektor pertambangan dengan kontribusi lebih dari 80% terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB. Akibatnya, ketika terjadi penurunan produksi di sektor tersebut, dampaknya langsung dirasakan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kepala BPS Mimika Dian Sudarmanto mengatakan penurunan produksi pada sektor pertambangan menjadi faktor utama yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Mimika mengalami penurunan hingga -11,33%.
1: Mimika ini sendiri itu perekonomiannya itu didominasi oleh sektor pertambangan. Ya. Nah, sektor pertambangan ini mempunyai kontribusi yang sangat besar di atas 80%. Jadi ketika ada goncangan atau penurunan atau perubahan produksi, di produksi seperti ini, pasti dia akan efeknya terasa sekali untuk Kabupaten Mimika. Selain itu, memang secara share itu produksi pertambangannya itu di 80%. Tapi produksinya seperti ini juga punya turunan ke sektor-sektor lain. Jadi pertambangan ini nanti dia berkaitan dengan konstruksi, penurunan di produksi nanti akan menurunkan bisnis pendapatan yang karyawan dan sejenisnya. Nah, itu kan nanti akan menurunkan konsumsi juga. Jadi efek dari pertambangan ini dialah yang menyebabkan kita penurunan ekonomi di -11,33%.
0: Meski pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan mengalami penurunan, sejumlah lapangan usaha masih menunjukkan kinerja positif, antaranya sektor pertanian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, serta perdagangan besar dan enceran. Namun besarnya kontribusi sektor pertambangan membuat pertumbuhan positif dari sektor lainnya belum mampu menahan kontraksi ekonomi. Kondisi ini juga berpotensi mempengaruhi daya beli masyarakat hingga penetapan upah minimum kabupaten apabila perlambatan ekonomi terus berlanjut.
1: Akhir tahun nanti kalau misalkan negatif, berarti bisa jadi nanti UMK tahun ini tidak naik lagi. Tapi kita kan masih belum tahu dari PT Freeport ini dia akan recover produksinya itu apakah akan segera pulih atau tidaknya, kan kita masih belum tahu karena itu kebijakan perusahaan. Jadi kita masih menunggu, karena ini masih triwulan satu sih diharapkan kalau bisa segera pulih, segera pulih, karena kan itu mengingat untuk produksi Freeport ini sangat berpengaruh terhadap ekonomi gitu.
0: Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan terus mendorong pertumbuhan sektor-sektor non-pertambangan agar struktur ekonomi Kabupaten Mimika menjadi lebih beragam dan tidak bergantung pada satu sektor utama. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melapor.

0: Bupati Nabire Mesak Magai mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-80 kepada seluruh insan Bayangkara yang bertugas di Kabupaten Nabire. Usai mengikuti upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di halaman kantor Gubernur Papua Tengah, Rabu 1 Juli 2026, Bupati mengatakan keamanan merupakan kebutuhan dasar yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan di daerah. Menurutnya, situasi yang aman dan kondusif akan mendorong pertumbuhan ekonomi, memperlancar pelayanan pemerintahan, serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.
1: Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Nabire mengucapkan selamat Hari Bayangkara yang ke-80 tahun tahun 2026. Semoga polisi tetap jaya, semakin dekat dengan rakyat, terutama menciptakan suatu keamanan kondisi Kabupaten Nabire yang aman. Jika keamanan itu baik, maka semua aktivitas ini kita jalan. Selalu saya katakan kebutuhan keamanan itu kebutuhan utama bagi kita semua. Sama seperti makan, minum, pakaian. Kalau keamanan itu baik, maka anak-anak, aktivitas keluarga, baik pemerintahan, kemudian ekonomi swasta semua akan berjalan baik. Sehingga keamanan itu kita hanya jangan tunggu keamanan bertindak untuk mengamankan situasi, tapi justru kita juga menciptakan kondisi keamanan yang baik di sana kita berada. Itu penting. Tapi polisi selalu bertindak untuk mengawal pemerintah, mengawal masyarakat, mengayomi, melindungi masyarakat, sehingga kita aktivitas masyarakat ini meningkat baik. Ini atas kerja keras daripada Polri. Oleh sebab itu, sekali lagi saya sampaikan terima kasih.
0: Bupati Mesak Magai juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung aparat keamanan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Menurutnya, terciptanya situasi yang aman merupakan tanggung jawab bersama antara aparat kepolisian dan seluruh lapisan masyarakat. Ia menilai Polri telah bekerja secara maksimal dalam menjaga keamanan di Kabupaten Nabire. Hal tersebut terlihat dari semakin menurunnya angka kriminalitas seperti pembegalan, penjambretan, kecelakaan lalu lintas, dan berbagai tindak kejahatan jalanan lainnya. Karena itu, Bupati memberikan apresiasi kepada jajaran Polri yang telah bekerja keras menciptakan rasa aman bagi masyarakat.
1: Saat ini sangat luar biasa sekali. Laka lantas sudah menurun, begal, jambretan sudah menurun. Oleh sebab itu, saya menyampaikan tindakan yang selama ini bertindak untuk mengamankan situasi daerah ini sangat luar biasa. Terima kasih, tapi seperti ini yang kita harus pertahankan supaya kondisi keamanan baik, maka petani bisa beraktivitas, produksi petani meningkat, inflasi meningkat.
0: Bupati Nabire Mesak Magai menambahkan, kondisi Kamtibmas yang kondusif juga memberi dampak positif terhadap sektor pertanian dan perekonomian daerah. Para petani dapat meningkatkan produksi dengan lebih baik, distribusi hasil pertanian berjalan lancar, serta mendukung upaya pemerintah dalam mengendalikan inflasi di Kabupaten Nabire. Arnold.

Saudara, sekian Nabire Selintas sepekan produksi seksi pemberitaan RRI Nabire. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Romy Vanendi, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pekan depan.

dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
2: Ya, pendengar berita Nabire Lintas Pekan, kita sudah dengarkan bersama berbagai rangkuman berita dalam sepekan terakhir disampaikan rekan-rekan kami di pemberitaan RRI Nabire, Robi Vanindi dan kawan-kawan. Sementara saat sekarang sudah pukul 16:35 waktu Indonesia Timur. Teduh ya sore hari ini. Aktivitas sore juga kami yakin dapat berjalan baik dan lancar. Beberapa hari terakhir cuaca jarang sekali hujan ya. Untuk warga masyarakat yang bekerja sejak pagi ya, terkendala saat cuaca siang. Kalau sore dan malam berpotensi cerah ataupun berawan ya, tidak selalu hujan. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memperkirakan sejumlah wilayah di Indonesia pada hari ini masih berpotensi hujan ya. Untuk beberapa wilayah tersebut misalnya di Aceh ya, hari ini berpotensi hujan. Kemudian Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Provinsi Papua Barat.

Ya, kita tidak disebutkan ini pendengar. Hari ini ya, Papua Tengah tidak disebutkan. Berarti Nabire berpotensi tidak hujan ya. Untuk cuaca kami lihat, menurut informasi dari Stasiun Meteorologi BMKG Nabire, cuaca berpotensi cerah berawan dan berawan. Ya, menemani Anda pendengar, kembali kami hadirkan musik dan informasi. Ya, kita dengarkan dulu sejumlah tembang berikut ini.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, satu lagu dari Geisha, judulnya "Seandainya Aku Punya Sayap". Lagu ini karya Rinto Harahap, ya, yang dipopulerkan awal kali oleh Rita Butar-Butar sekitar tahun 1980-an. Ya, kalau punya sayap bisa kemana-mana, ya. Ya, jadi tidak terkendala dengan moda transportasi. Ya, pendengar, informasi lainnya untuk aktivitas sore, untuk Anda yang gemar berolahraga jalan sore atau jogging, ya, ada beberapa anak muda atau remaja belakangan ini mereka sudah menunjukkan bahwa mereka juga gemar berolahraga, ya, terutama di waktu sore. Beberapa tempat yang bisa dikunjungi untuk berolahraga yang lebih leluasa, ya, Jalan Merdeka salah satunya. Kemudian di Bandara Lama sore hari itu cukup banyak warga yang beraktivitas olahraga. Tidak perlu berat-berat, ya, hanya berjalan kaki misalnya dengan jarak tertentu, rutin, ya. Ada yang seminggu mungkin 4-5 kali. Bahkan kata orang, ada beberapa warga yang rajin sekali hampir tiap hari, ya. Salah satu bapak yang usianya tidak muda lagi itu jalan sore hampir tiap hari di Bandara Lama. Sehingga banyak orang hafal, ya. Mungkin Anda tahu, ya. Ya, salah satu kegiatan yang menyenangkan, bisa kenal banyak orang, bisa ngobrol, bisa menikmati kuliner, ya, di sekitar Bandara Lama. Kalau kita masuk atau keluar, itu area di luar pagar ada sejumlah kuliner yang bisa dicicipi. Ya. Baik, ada informasi berikut ini, ya, pendengar. Informasi tentang Rakernas Evaluasi Haji 2026 jadi fondasi perbaikan layanan tahun mendatang. Ya. Kementerian Haji dan Umroh menggelar rapat kerja nasional atau Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 Hijriah atau tahun 2026. Rakernas ini menjadi atau merupakan langkah awal untuk menyusun arah kebijakan penyelenggaraan haji tahun berikutnya. Sekretaris Jenderal atau Sekjen Kementerian Haji dan Umroh Teguh Dwi Nugroho mengatakan, hasil evaluasi haji 2026 akan menjadi pondasi penyempurnaan layanan. Dia mengatakan setiap tahapan penyelenggaraan harus dievaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah. Ya, menurutnya, ini merupakan ruang bersama untuk membangun ekosistem penyelenggaraan ibadah haji yang semakin kuat. Ya, Dirjen menambahkan setiap tantangan yang dihadapi sejak tahap persiapan operasional hingga proses pemulangan jemaah harus dijadikan pelajaran. Ya, Sekjen Kementerian Haji dan Umrah Teguh Dwi Nugroho mengatakan penyelenggaraan ibadah haji merupakan layanan publik yang kompleks. Karena itu evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Ya, menurut dia, Rakernas akan difokuskan pada 3 agenda utama, yaitu mengidentifikasi persoalan penyelenggaraan, mengukur capaian layanan, dan menyusun rekomendasi strategis untuk musim haji berikutnya.
Pembahasan meliputi seluruh rantai layanan haji, mulai dari pengelolaan kuota, pelunasan biaya perjalanan ibadah haji, manasik, rekrutmen petugas, kemudian istitoh kesehatan, layanan nusuk, ya, hingga transformasi digital. Ya, sebanyak 967 peserta mengikuti Rakernas yang dipusatkan di Asrama Haji Kelas 1 dan Lapangan Galaksi Makodam Jaya Halim, Jakarta. Mereka berasal dari Kementerian Haji, Kantor Wilayah Provinsi, Kantor Kabupaten Kota, serta pengelola asrama haji di seluruh Indonesia. Selain diskusi dan penyusunan rekomendasi, Rakernas juga diisi kegiatan retreat bersama instruktur TNI dan Polri. Kegiatan itu bertujuan memperkuat kepemimpinan, disiplin, soliditas organisasi, dan kolaborasi antar petugas. Ya. Jadi begitu ya, semoga tahun depan Anda berkesempatan menunaikan ibadah haji. Ya, tentu persiapannya harus sudah mulai dilakukan ya. Jaga-jaga kalau namanya muncul ya. Baik, ada informasi lagi yang menarik untuk diketahui sesaat lagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, menghapus jejakmu, lagu dinyanyikan Bunga Citra Lestari dengan Ariel Noah. Ya. Pendengar, saat sekarang sudah pukul 17 lebih 12 menit. Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Bersama kami yang masih bertugas nanti hingga pukul 18, saya Hari Gunawan. Rekan-rekan di teknik ada Sulis Irjanto dan kawan-kawan. Ya, kita ke arena Piala Dunia FIFA 2026. Meskipun kalah dari Argentina, Tanjung Verde pulang dengan rasa bangga. Laga 32 besar di Stadion Miami kemarin menjadi penutup penampilan sang debutan di Piala Dunia 2026 tersebut. Meski demikian, pelatih Tanjung Verde Bubista menilai timnya sudah mampu menunjukkan karakter luar biasa sepanjang pertandingan. Ya, dirinya merasa tidak ada tim lain yang bisa mencetak dua gol seperti yang telah disarankan, ya, dihasilkan oleh kesebelasan Tanjung Verde ketika melawan Argentina. Tanjung Verde sempat menahan imbang Argentina 2 sama sampai menit 90, sampai 90 menit penuh waktu normal berakhir. Seolah mereka tidak pernah membiarkan si juara bertahan mengalahkan mereka. Kiper Vosinha juga tampil gemilang dengan melakukan 8 penyelamatan, 4 diantaranya merupakan upaya pertahanan dari tendangan Lionel Messi. Tetapi akhirnya si Hiu Biru harus mengakui kekalahan setelah peluit panjang waktu tambahan dibunyikan. Cristiano Romero jadi pahlawan setelah mencetak gol penentu pada menit ke-111 dan mempertahankan skor sampai selesai. Meski hasilnya tidak sesuai harapan, pelatih Tanjung Verde Bubista mengatakan timnya pantas bangga atas perjuangan dan kerja keras tersebut. Menurutnya para pemain sudah tampil berani dan tangguh sampai bisa berada di titik tersebut. Performa Tanjung Verde ini juga mendapat pujian dari pelatih Argentina, Lionel Scaloni. Dia mengatakan Tanjung Verde membuktikan bahwa mereka adalah tim yang sangat bagus. Di sisi lain, Vosinha mengakui sedih gagal membawa tim Tanjung Verde melangkah lebih jauh di Piala Dunia. Tetapi kiper berusia 40 tahun itu memilih untuk melihat dari sisi positifnya. Ya, bagaimana? Anda sudah nonton waktu lawan Argentina? Ya. Tanjung Verde mencatat sejarah sebagai negara terkecil yang berhasil lolos ke fase gugur Piala Dunia. Pencapaian itu diharapkan menjadi modal penting untuk perkembangan sepak bola Tanjung Verde ke depannya. Ya, populasi penduduk di negara kecil kepulauan Tanjung Verde itu ya sedikit, ya, hanya sekitar 500-an jiwa. Ya, tetapi sudah menampilkan kesebelasan yang luar biasa pada Piala Dunia 2026 ini. Banyak apresiasi dari banyak pihak, ya, bahkan di Nabire banyak orang juga mengatakan Tanjung Verde luar biasa, ya, menegangkan melawan juara bertahan Argentina sampai ada perpanjangan waktu gara-gara dua sama, ya. Ya, seperti itu kurang lebih. Baik, kita dengarkan lagi, pendengar, beberapa lagu kami putarkan untuk Anda. Selamat mendengarkan.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Ya, Sio Nona dari lagu ini dipopulerkan oleh Black Sweet, ya, dinyanyikan oleh Sobat Musik Papua. Ya. Mendengarkan lagu menjadi salah satu hobi. Kalau hobi itu menyenangkan, tentu berpengaruh positif pada kesehatan. Ya, ada yang hobinya ringan-ringan saja, ya, mendengarkan musik, berolahraga, atau melukis, atau lain-lain, ya, karena hobi itu kesenangan. Mungkin sore hari ini Anda sedang beraktivitas di rumah untuk persiapan besok hari Senin. Seperti biasa, hari Senin itu padat pagi sampai siang, ya, terutama ASN, karyawan-karyawati di berbagai perusahaan dan lain-lain, termasuk orang tua yang akan mempersiapkan segala sesuatunya, ya, salah satunya adalah sarapan. Ya, pendengar, informasi terakhir, sejak pertengahan bulan Juni, petugas lapangan sensus ekonomi 2026 mulai menjalankan tugasnya. Mereka mendatangi rumah-rumah warga untuk mengumpulkan data aktivitas ekonomi masyarakat di Indonesia. Ya, namun para petugas sensus nampaknya akan menghadapi tantangan yang tidak ringan karena banyak di antara warga yang bersikap antipati terhadap pelaksanaan sensus. Ya. Jangankan memberikan data, kedatangan petugas sensus pun kadang tidak diterima. Waduh, itu sensus ekonomi, ya, pendengar. Jadi nanti petugas akan mengenalkan diri dengan menunjukkan kartu identitas. Data sensus ekonomi ini penting untuk pemerintah menentukan kebijakan, ya. Misalnya salah satunya adalah untuk usaha-usaha UMKM. Jadi sikap antipati masyarakat juga terlihat dari banyaknya postingan di media sosial terkait pelaksanaan sensus ekonomi. Warganet menceritakan pengalamannya didatangi petugas sensus atau sekedar mengungkapkan pendapatnya mengenai pelaksanaan sensus ekonomi tersebut. Sayangnya banyak yang bernada sinis dan meremehkan. Bahkan yang lebih ekstrim mengajak orang lain untuk menolak sensus ekonomi. Dari sekian banyak postingan dan komentar warganet yang negatif, memang masih ada yang bersikap positif meski jumlahnya tidak banyak. Dan kalau dilihat dari komentarnya, kebanyakan memang mereka sudah paham untuk apa sih sensus ekonomi itu diadakan. Untuk mengetahui perbandingan antara masyarakat yang pro dan yang kontra terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026, memang harus dilakukan survei yang menyeluruh. Tetapi adanya indikasi penolakan masyarakat terhadap pelaksanaan sensus ekonomi menjadi lampu kuning bagi Badan Pusat Statistik atau BPS selaku pelaksana sensus ekonomi 2026. Partisipasi publik akan menentukan sukses tidaknya sensus yang dilakukan. Keterbukaan masyarakat dalam memberikan data yang dibutuhkan akan menentukan kualitas data yang dihasilkan. Kualitas data itu menjadi penting karena data itulah yang akan dijadikan acuan, patokan, ya, dalam menentukan kebijakan pemerintah, terutama kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bagaimana pemerintah tahu kalau di suatu daerah ada masyarakat yang usahanya sangat kecil begitu, ya, atau yang sudah menengah, atau usaha-usaha yang besar. Ya, jadi nanti kalau Anda didatangi petugas dari BPS, ya, tentang sensus ekonomi nanti sampai Agustus, ya, pendengar,
berikan data paling lama ya 1 jam mungkin ya. Kalau datanya lancar semuanya bisa selesai. Ya, kami cukupkan informasi dari berbagai sumber, salah satunya dari rri.co.id. Ya, masih menemani Anda kami putarkan lagu-lagu hiburan, ada beberapa di antaranya yang bergenre

Ya, dua lagu bergenre reggae, lagu berjudul apa tadi ya? Untuk sebuah nama ya, kalau di nyanyikan dengan bentuk musik yang lain tentu menarik juga ya pendengar. Ya, terutama di saat Anda sedang dalam perjalanan atau sedang menikmati waktu luang. Ya pendengar, kami cukupkan beberapa lagu hiburan juga sejumlah informasi di musik dan informasi. Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Pukul 17.40 menit waktu Indonesia Timur. Ya, kami akan putarkan berikut ini sejumlah lagu religi islami jelang tarhim dan kumandang azan maghrib.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, kami sudahi beberapa lagu religi islami berbagai penyanyi. Saatnya tarhim dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya.

Pendengar, kami cukupkan lagu-lagu religi islami untuk malam hari ini. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Dan untuk Anda pendengar, kami lanjutkan dalam musik dan informasi. Tetap bersama kami.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Rosa, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih bersama kami pendengar di RRI Persatu Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Kami berharap Anda dalam keadaan baik, sehat ya, dan bahagia tentunya di malam hari ini. Dan saya juga bahagia dapat kembali menemani Anda di sini tentunya di RRI Persatu Nabire untuk edisi Minggu 5 Juli 2026. Bagaimana malam ini, apakah ada rencana untuk tidak malam mingguan tapi ya malam Senin? Karena besok mau beraktivitas, ya mungkin malam ini Anda di rumah saja ya, menikmati waktu luang Anda bersama keluarga. Dan tentunya kami juga temani Anda dengan beragam program-program yang telah kami siapkan di malam ini. Nanti di pukul 19.30 kami akan hadirkan mimbar agama di ruang dengar Anda. Dan seperti biasa juga di pukul 21 kita akan ikuti bersama Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta. Dan tentunya masih banyak nanti program-program yang telah kami siapkan untuk Anda. Dan jangan lupa nanti di pukul 23 ada Ruang Rindu. Jadi untuk yang mau bergabung boleh ya, nanti di pukul 11 atau pukul 23 waktu Indonesia Timur. Mendengar, tadi dibuka dengan satu lagu oleh Willy Sopacua, Gagal Pasang Cincin. Ini lagunya ngenes sekali memang ya, tapi ya, cuma lagu, jadi jangan sedih, jangan galau-galau malam hari ini. Karena besok mungkin banyak hal yang akan dikerjakan, mungkin malam ini dipersiapkan ya, apa-apa saja mungkin yang akan diselesaikan besok. Jadi besok tinggal dijalankan saja, seperti itu. Selamat santap malam juga untuk Anda yang malam hari ini sedang makan bareng mungkin sama orang-orang terkasih Anda, bersama keluarga ya. Dan tentunya juga makan makanan yang sehat tentunya ya, yang bergizi dan seimbang begitu. Baiklah, kalau begitu pendengar, nanti saya akan share beberapa informasi untuk Anda dan diiringi dengan lagu-lagu hiburan tentunya. Kali ini ada Icat Bless, Masih Yang Terbaik, spesial untuk Anda.

0: Pembayaran kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

Masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Percuma dari Mario J. Clau ya, lagu yang dipopulerkan oleh Glenn Sebastian. Baik pendengar, saya akan share satu informasi untuk Anda. Ini mengenai PT AMA Air ya, yang terima jenazah pilot korban penembakan untuk dipulangkan. Jenazah pilot pesawat PT AMA Air PKRCY Nicholas F. Goslin, ini warga negara Amerika Serikat yang menjadi korban penembakan di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, resmi diserah terimakan kepada pihak maskapai setelah proses pemulasaran di Rumah Sakit Tingkat 4 Timika, Papua Tengah pada Jumat 3 Juli 2026. Penyerahan jenazah dilakukan oleh Koops TNI Habema kepada Asisten Manajer Operasi PT AMA Air Mario Tetol. Usai menerima jenazah, Mario Tetol menyampaikan bahwa pihak maskapai akan membawa jenazah almarhum ke Sentani, Kabupaten Jayapura, sebelum selanjutnya itu diberangkatkan ke Jakarta setelah seluruh proses penghormatan terakhir dan administrasi selesai dilakukan. Mario juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membantu proses evakuasi hingga pemulasaran jenazah. Menurutnya dukungan dari TNI, Polri, TNI Angkatan Udara, serta seluruh unsur terkait ini sangat membantu sehingga proses evakuasi dapat berjalan dengan baik hingga jenazah tiba di Timika. Selain itu pendengar, ia menegaskan bahwa PT AMA Air tetap berkomitmen memberikan pelayanan penerbangan di Papua meski saat ini perusahaan masih memprioritaskan penyelesaian seluruh proses penanganan jenazah pilot yang gugur saat menjalankan tugas. Terkait penerbangan yang dijalankan almarhum, ini Mario menjelaskan bahwa Nicholas F. Goslin sedang melaksanakan penerbangan perintis dengan rute reguler Wamena-Balingama yang dijadwalkan setiap hari Kamis. Nah, rute tersebut telah dilayani oleh PT AMA Air selama sekitar 6 bulan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan tanpa pernah mengalami gangguan keamanan sebelumnya. Ia juga mengungkapkan bahwa sebelum insiden terjadi, tidak ada laporan yang menunjukkan adanya kondisi yang tidak normal. Berdasarkan informasi operasional, cuaca saat itu dilaporkan baik. Proses penerbangan hingga pendaratan ini berlangsung normal dan tidak ada komunikasi yang mengindikasikan adanya ancaman. Mario juga menambahkan, almarhum Nicholas F. Goslin telah bergabung sebagai pilot PT AMA Air sejak Juli 2024 dan bertugas melayani penerbangan perintis di wilayah Papua. Dan pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda akses atau dapat Anda baca melalui laman kami di rri.co.id. Baik pendengar, informasi tadi cukup menyedihkan ya sebenarnya, dan kita turut berduka atas kepulangan dari pilot korban penembakan. Dan kami lanjutkan dalam musik-musik hiburan pendengar, nanti kami akan share lagi informasi untuk Anda. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
2: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
2: Sehat, Bu.
3: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
2: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
3: Iya, enggak apa-apa, Wi.
2: Iya. Dadah, Ibu.

0: Masih bersama kami pendengar di RRI Pulau Satu Nabir, kanal informasi dan inspirasi. Ada And Now featuring Ariel Lesmana dengan sesi potret. Dan lagu ini sekaligus mengantarkan kita ke pukul 19 atau pukul 7 ya, waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, kami akan lanjutkan dalam musik dan informasi.
1: Halo
0: Bu, saya juga akan share satu informasi untuk Anda masih mengenai insiden penembakan ya di Kabupaten Yahukimo di Sugapa. Nah, Koops TNI Habema menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya warga sipil bernama Melkiana Duitau dalam insiden gangguan tembakan yang terjadi di sekitar TKJ2 Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Kamis 2 Juli 2026. Koops TNI Habema menegaskan bahwa setiap korban sipil merupakan duka yang tidak diharapkan, sehingga perlindungan terhadap masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam setiap pelaksanaan tugas. Berdasarkan hasil laporan lapangan, pendengar, analisis kronologi serta pemetaan lokasi, gangguan tembakan tersebut diduga dilakukan oleh kelompok pimpinan Peles Tigau dari tiga titik berbeda dalam kurun waktu sekitar 15 menit. Rangkaian gangguan dimulai sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Timur ketika tembakan pertama dilepaskan dari arah Kampung Wandoga. 5 menit kemudian terdengar kembali tembakan dari lokasi berbeda di kawasan perbukitan depan Koramil Sugapa. Sekitar pukul 19 waktu Indonesia Timur, kelompok tersebut kembali melepaskan tembakan sebelum melarikan diri ke arah sungai. Dalam situasi tersebut, pendengar, personel Satgas TNI tidak melakukan tembakan balasan. Hujan yang disertai kabut tebal serta jarak pandang yang sangat terbatas membuat personel memilih bertahan di posisi perlindungan atau staling sambil terus memantau perkembangan situasi guna menghindari resiko terhadap masyarakat sipil. Analisa atau analisis spasial yang dilakukan menunjukkan ketiga sumber tembakan tersebut berada di lokasi berbeda dengan jarak sekitar 900 hingga 1.500 meter. Sementara itu, pendengar, posisi korban berada sekitar 321 meter dari titik gangguan tembakan pertama dan berjarak lebih jauh dari posisi personil Satgas TNI. Temuan tersebut menjadi salah satu dasar dalam proses analisis yang masih terus didalami bersama dengan fakta-fakta di lapangan lainnya tentunya. Dan Koops TNI Habema menilai bahwa peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa penggunaan kawasan permukiman sebagai lokasi aktivitas kelompok bersenjata ini berpotensi untuk membahayakan keselamatan masyarakat sipil yang tidak terlibat dalam konflik. Oleh sebab itu, setiap langkah operasi terus dilaksanakan secara terukur dan profesional dengan mengutamakan keselamatan warga. Mengakhiri keterangannya, Koops TNI Habema menghimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, serta memberikan ruang bagi proses penyelidikan yang dilakukan secara objektif berdasarkan fakta lapangan dan bukti teknis. Transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan terhadap masyarakat akan terus menjadi komitmen dalam setiap pelaksanaan tugas. Dan informasi selengkapnya, pendengar, mengenai situasi saat insiden tembakan di Sugapa ini dapat Anda akses dan dapat Anda baca selengkapnya di laman kami rri.co.id. Baik pendengar, semoga kita semua dalam perlindungan Tuhan ya, dan semoga juga Papua tetap terjaga selalu. Dan kali ini saya hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda. Pendengar, ada Budi Doremi, Takkan Hilang, spesial untuk Anda.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi malas jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
2: tolong ya.
1: Aku beli
2: ini
1: itu
2: penting
1: lagi
2: loh.
1: Promo.
2: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Ih, apaan sih?
2: Gitu aku belum selesai ngomong.
3: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.
4: Rin, duluan ya.
5: Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
4: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
4: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Yura Yunita featuring Glenn Fredly, Cinta dan Rahasia. Pendengar, meskipun diguyur hujan lebat ya, pelaksanaan Timika Inside Festival of Art atau TIFA 2026 tetap berlangsung meriah. Festival yang mengusung tema bernada dalam gerak, menembus irama, dan mengukir prestasi dipadati masyarakat yang antusias menyaksikan berbagai pertunjukan seni, mulai dari fashion show, tarian Yospan, hingga mengunjungi stan-stan pameran yang menampilkan beragam produk budaya dan UMKM pada Sabtu 4 Juli 2026. Kegiatan dibuka secara resmi oleh staf ahli Bupati Mimika Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia melalui prosesi pemukulan TIFA sebagai tanda dimulainya rangkaian festival. Dan sebanyak 137 kelompok peserta turut ambil bagian dalam menampilkan tarian Yospan yang memukau. Para peserta mengenakan beragam busana adat Nusantara, batik Papua, serta riasan wajah khas yang semakin memperkuat nuansa budaya dalam festival tersebut. Selain itu, pendengar, sebanyak 26 finalis Duta TIFA 2026 mengikuti ajang fashion show dengan penuh semangat. Meski hujan terus mengguyur lokasi kegiatan, para peserta tetap tampil percaya diri dan memberikan penampilan terbaik mereka di hadapan dewan juri dan masyarakat. Festival tahun ini juga diramaikan dengan pameran budaya yang melibatkan sekitar 30 pelaku UMKM. Para peserta berasal dari berbagai daerah, diantaranya dari Mimika, Merauke, dari Nabire, dari Biak, Deyai, dan Puncak. Masing-masing daerah menampilkan produk kerajinan unggulan serta kekhasan budaya lokal, sehingga keberagaman budaya Papua ini dapat dinikmati masyarakat dalam satu wadah festival yang mempertemukan berbagai tradisi dan kreativitas. Selama 3 hari pelaksanaan, TIFA 2026 menghadirkan dewan juri profesional yang berasal dari Jayapura, Bali, dan Jakarta untuk menilai seluruh rangkaian perlombaan dan penampilan peserta tentunya. Turut hadir juga memberikan dukungan kepada seluruh peserta, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Mimika. Kehadirannya menjadi bentuk apresiasi pemerintah daerah terhadap upaya pelestarian seni budaya, sekaligus pemberdayaan pelaku UMKM melalui Timika Inside Festival of Art atau TIFA 2026. Dan pendengar, pukul 19.20 waktu Indonesia Timur ya. Selamat malam untuk Anda yang baru bergabung bersama kami malam hari ini, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz, dan melalui RRI Digital juga ya. Selamat malam, selamat menikmati waktu santai Anda mungkin malam ini, yang sedang bersantai bersama keluarga mungkin, atau yang menghabiskan waktu jalan-jalan atau sekedar nongki-nongki ya di kafe, atau pergi putar-putar Nabire saja juga ya. Ya, apapun itu, semoga segala kegiatan atau segala hal yang Anda lakukan malam ini dapat menjadi pembangkit semangat Anda, sehingga besok dapat lebih semangat lagi untuk bekerja karena besok hari Senin. Aduh, kenapa ya kalau hari Senin itu bawaannya kita jadi agak-agak ini ya, agak-agak dibilang malas, bukan malas sih, tetap harus semangat tentunya, tapi mungkin karena dua hari ini kita libur, jadi besok itu tiba-tiba bekerja, jadinya mungkin kita agak-agak ini ya, lah pokoknya. Tapi ya, semoga malam ini kegiatan Anda dapat merecharge energi Anda kembali, sehingga besok dapat bersemangat dalam beraktivitas. Baik pendengar, kami lanjutkan dalam musik-musik hiburan sambil kita menantikan mimbar agama Katolik untuk malam hari ini. Ada Alpha Feel, Forever Young, spesial untuk Anda.

Pendengar, kami cukupkan musik dan informasi untuk malam hari ini ya. Dan selanjutnya kami hadirkan mimbar agama Katolik yang kali ini diisi oleh Romo Adri dan Ibu Kori. Untuk Anda umat Katolik dimanapun Anda berada, selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Para sahabat pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu, salam sejahtera, dan selamat berjumpa lagi dengan kami, saya Kori Ohelulin,
1: dan saya Romo Yohanes Adrianto Srikatisus,
0: dari Paroki Kristus Sahabat kita, dalam Siraman Rohani Katolik, edisi Minggu Biasa ke-14, 5 Juli 2026. Mari kita mengawali siraman rohani ini dengan tanda kemenangan Kristus.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
0: Para sahabat pendengar, seorang anak kecil yang sedang ditimang oleh orang tuanya terlihat sangat tenang dan menikmatinya. Sama sekali tidak terlihat ada rasa takut dan khawatir dalam diri anak itu. Gambaran ini bisa menjadi cerminan untuk kehidupan kita. Dalam perayaan ini, kita diajak untuk merenungkan kepasrahan kita kepada Allah dengan mengenakan spiritualitas anak kecil. Kita diajak untuk bersikap seperti anak kecil yang pasrah total tanpa rasa takut kepada penyelenggaraan Allah. Sikap pasrah kepada kehendak Allah juga akan membawa kita kepada kedamaian. Para sahabat pendengar, kita akan berdoa sebelum mendengarkan sabda Tuhan. Doa akan dipimpin oleh Romo Adri.
1: Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam diri Putra-Mu Engkau hadir di tengah-tengah kami sebagai Raja Damai yang lemah lembut dan rendah hati. Ajarilah kami untuk meneladan kelembutan dan kerendahan.

0: dan kereta-kereta dari Efraim. Ia akan memusnahkan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan ia lenyapkan, dan ia akan memberitakan kedamaian kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur pada Allah.

Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab yang telah engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, telah engkau nyatakan bagi orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapaku, dan tidak seorang pun mengenal Putra,

selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Putra, serta orang-orang yang kepadanya Putra itu berkenan menyatakan Bapanya. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Pikulah gandar yang aku pasang dan belajarlah padaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab gandar yang aku pasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan bagian akhir dari bacaan Injil hari ini. Yesus di dalam bacaan Injil hari ini mengundang para pengikutnya yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepadanya, untuk beristirahat bagi kita semua yang lelah. Ketika kita mengabaikan jiwa kita, betapapun baik kehidupan yang tampak dari luar, tetapi bisa jadi membusuk dari dalam. Dan cepat atau lambat, semuanya akan menjadi runtuh. Beban hidup menjadi terlalu berat untuk ditanggung, kelelahan menjadi terlalu berat untuk diabaikan, dan kita mulai menjalani kehidupan dengan penuh keputusasaan, dan itu tidak terhindarkan ketika kita mengabaikan kondisi jiwa kita. Yesus berkata, "Datanglah kepadaku kalian semua yang letih, lelah, memikul beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah gandar yang aku pasang dan belajarlah kepadaku." Di dalam beberapa Injil yang lain juga ditulis, "Pikulah kuk yang kupasang." Gandar atau kuk. Saudara-saudariku, kedamaian bagi jiwa kita dapat kita temukan melalui hubungan kita dengan Yesus, karena kita diciptakan oleh Tuhan untuk berada dalam hubungan penuh dengan kasih-Nya. Tetapi hanya ketika kita mengalami jiwa yang gelisah, akhirnya kita mau menerima undangan ini. Maka saudara-saudariku yang terkasih, langkah pertama yang paling penting adalah untuk menemukan kedamaian adalah menyadari betapa memang jiwa kita membutuhkan Tuhan, menyadari bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Yesus bersabda, "Pikulah kuk yang kupasang," atau "Pikulah gandar yang kupasang." Menemukan kedamaian bagi jiwa kita dengan keberanian kita untuk memikul gandar yang Dia pasang atau kuk yang Dia pasang. Bagaimana hal ini mungkin? Gandar atau kuk adalah sepotong kayu yang melintang diikatkan pada dua leher hewan ternak, sapi atau lembu, dan dihubungkan ke bajak atau gerobak yang mereka tarik. Potongan kayu yang melintang ini membantu kedua binatang, sapi atau lembu, untuk menariknya bersama-sama. Ketika kita datang kepada Yesus dan belajar darinya, kita menjadi terikat dengannya. Dia menarik bersama kita, menanggung beban bersama kita. Yesus tidak mengambil apapun yang kita tarik, tetapi kita tidak lagi harus menariknya sendirian. Yesus menarik beban kita bersama dengan kita, dan Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa kuk yang kupasang itu mudah atau enak. Dalam hal ini, kuk yang dipasang adalah pas untuk diri kita. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam hidup kita sehari-hari, sebenarnya yang Kristus inginkan bukanlah beban dalam diri kita. Dia tidak ingin hidup itu menjadi beban, dan Dia ingin selalu bisa dipersatukan dengan kita, sehingga Dia bisa berjalan bersama dengan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, pada bagian akhir dalam Injil hari ini, Yesus mengajak kita untuk belajar darinya jika kita ingin menemukan kedamaian bagi jiwa kita, yaitu belajar dari Yesus. Tentu jika kita memikirkan kehidupan Yesus, kehidupan yang penuh pergulatan, kehidupan yang berakhir pada salib, tentu membuat kita ragu dari mana kedamaian itu didapatkan. Tetapi Yesus menjalani itu dengan jiwa yang selalu tenang. Dengan kata lain, jiwa yang tenang bukan berarti pikiran yang tenang. Dan salah satu cara untuk menemukan kedamaian bagi jiwa kita adalah terus belajar dari Yesus. Meluangkan waktu untuk tenang sendiri bersama Tuhan, menyingkirkan gangguan, berbagai macam gangguan yang mudah sekali mendistraksi perhatian kita, gadget dan sebagainya. Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita sungguh betul-betul menghayati hidup kita sebagai sebuah perjalanan bersama Tuhan? Atau kita menghayati hidup kita dengan berbagai macam pergulatan sehari-hari sebagai sebuah beban yang harus kita tarik, dan hal itu akan semakin melelahkan hidup kita? Mari kita bersyukur karena Tuhan selalu menyediakan diri untuk menopang hidup kita. Dan marilah kita selalu berusaha belajar dari Yesus
memanfaatkan waktu kita, mengambil waktu kita untuk tenang, untuk berdua bersama dengan Tuhan, menemukan kedamaian bersamanya. Kita mohon rahmat Tuhan agar kita selalu bisa belajar dari Tuhan dan kita selalu berjalan bersama Dia yang ikut menopang hidup kita. Amin.

0: Terima kasih Romo atas renungannya. Para sahabat pendengar, semoga renungan dari Romo tadi memberi inspirasi bagi hidup beriman kita. Mari kita lanjutkan dengan doa umat.
1: Saudara-saudariku, mari kita berdoa bagi para pemimpin gereja. Semoga para pemimpin gereja dilimpahi semangat rendah hati dan kesederhanaan, dan semoga dalam mewartakan kabar sukacita Kristus, mereka tidak pernah mengandalkan diri sendiri, tetapi bersandar penuh pada iman kepadamu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penanggung jawab masyarakat, curahkanlah roh cinta kasih-Mu bagi para penanggung jawab dalam masyarakat kami, agar para pemimpin masyarakat selalu memandang tugas mereka sebagai pelayanan, bukan sebagai kesempatan untuk menonjolkan diri. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderita, ya Bapa, pandanglah saudara-saudari kami yang sedang menderita karena apapun, semoga mereka menemukan kekuatan dan penghiburan dari-Mu sendiri. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, berikanlah semangat persaudaraan yang sejati bagi kami semua umat-Mu. Semoga kami siap sedia dan tulus ikhlas dalam mengasihi sesama kami yang sedang menderita. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Putra-Mu telah mengajak semua yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepada-Nya supaya mendapatkan kelegaan. Ajarilah kami meletakkan pikulannya di bahu kami, serta menjadi rendah hati dan lemah lembut seperti Dia. Kami persatukan doa-doa kami dengan doa yang diajarkan Yesus Putra-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
0: Para sahabat pendengar, marilah kita mengakhiri siraman rohani ini dengan berdoa dan menerima berkat Tuhan melalui Romo Adri.
1: Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah memenuhi kami dengan anugerah yang melimpah. Semoga kami menyambut karunia keselamatan ini dan tak kunjung henti memuji dan bersyukur kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu
0: dan bersama rohmu.
1: Semoga kita semua, seluruh keluarga kita, segala rencana baik yang kita miliki dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.
0: Para sahabat pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, demikian perjumpaan kita lewat siraman rohani kali ini. Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama kami. Saya Kori Ohelulin.
1: Dan saya Romo Yohanes Adrianto Srikat Yesus.
0: Pamit undur diri dan sampai jumpa lagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, terima kasih masih bersama kami. Ya, kami cukupkan lagu-lagu rohani Katolik untuk malam hari ini. Dan tadi juga telah kita ikuti mimbar agama Katolik yang diisi oleh Romo Adri dan Ibu Kori. Baik pendengar, selamat malam untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Ya, selamat menikmati hari libur Anda di malam hari ini, menikmati waktu-waktu santai Anda mungkin ya. Dan kami akan hadirkan musik informasi di ruang dengar Anda.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Fabio Asar dengan Rumah Singgah. Dan lagu ini sekaligus membuka kembali kebersamaan kita untuk musik dan informasi edisi malam ini pendengar. Selamat malam untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat bersantai ya, selamat menghabiskan waktu bersama orang-orang terkasih Anda. Selamat untuk Anda yang sedang di perjalanan juga ya, saya ucapkan selamat berkendara. Semoga perjalanan Anda lancar tentunya, dan hati-hati di jalan, itu yang paling penting. Baik pendengar, nanti saya juga akan kembali share informasi untuk Anda diiringi dengan lagu-lagu hiburan yang semoga malam ini lagu-lagu yang saya hadirkan dapat menemani Anda ya, dapat memberikan suasana yang baik di hati Anda. Walaupun mungkin ada lagu-lagu galau, tapi tidak membuat Anda galau. Oke deh pendengar, tadi dibuka oleh Fabio Asar, kali ini lagu yang juga saya suka ini ya, dari Kahitna, Andai Dia Tahu, spesial untuk Anda.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak mami udah gede nih, coba sini. Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak. Bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tantenya.
2: Yaudah, sini. Tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
4: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
5: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
4: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
5: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
4: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
5: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
6: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit nggak melayang.

0: kalian nggak akan pernah lagi di sini.
1: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
2: Makasih.
3: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur dan bersarangnya nyamuk.
4: Loh ya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
5: Loh, emangnya kenapa toh mbak yu?
4: Ngomong lek pahit itu pakai kursi roda, apa ya mbak repot nanti? Kasihan toh lek pahit itu?
5: Loh ya lebih kasihan kalau lek pahit itu tidak menyalurkan suaranya toh mbak yu? Penyandang disabilitas, sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas, memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
4: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
5: Loh mbak Yu, kan rumah sebelah lek Pak Idi toh.
4: Oh iya ya.

tetap ya dari rri.co.id. Ini masyarakat Sukudani, Rayon Nabire Timur mendukung penuh program pemerintah. Kepala Sukudani Rayon Nabire Timur, Kosinu Suenda, ini menegaskan bahwa komitmennya untuk terus mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah yang diarahkan pada percepatan pembangunan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban di Provinsi Papua Tengah, khususnya Kabupaten Nabire. Ungkapan itu disampaikan dalam kegiatan sosialisasi himbauan Kamtibmas dan mendukung program pemerintah di kediamannya Kelurahan Sanoba, Distrik Nabire Timur, Kabupaten Nabire, Papua Tengah pada Sabtu 4 Juli 2026. Dihadiri tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh perempuan, dan masyarakat suku Dani wilayah Nabire Timur, dirangkai dengan pembagian sembako kepada masyarakat yang hadir pada kegiatan sosialisasi. Melalui sosialisasi himbauan Kamtibmas dan dukungan terhadap program pemerintah, khususnya masyarakat suku Dani, Kosinus Wenda ini menyampaikan apresiasi dan berterima kasih atas segala bantuan sembako serta bantuan lainnya yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. Di samping itu, ia pun berharap agar bantuan yang diberikan ini dapat bermanfaat tentunya bagi masyarakat, dan kedepannya perhatian yang sama juga dapat terus disalurkan oleh pemerintah pusat sebagai wujud nyata kepedulian pemerintah yang perlu didukung bersama guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat tentunya. Dalam sosialisasi tersebut, Kosinus Wenda juga kembali menegaskan seluruh masyarakatnya agar tidak mudah mempercayai maupun terpengaruh dengan informasi atau isu yang belum terverifikasi kebenarannya, terutama yang berpotensi memecah persatuan serta menimbulkan konflik antara pemerintah dan masyarakat Papua. Kegiatan sosialisasi tersebut mendengar berlangsung aman, tertib, dan mendapat respon positif dari masyarakat yang hadir. Masyarakat menyatakan dukungan terhadap pesan-pesan yang disampaikan oleh Kepala Suku Dani Rayon Nabire Timur, serta menyatakan komitmen untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, memperkuat persatuan, serta berpartisipasi aktif dalam mendukung berbagai program pemerintah guna mendorong kemajuan Kabupaten Nabire dan Provinsi Papua Tengah. Kegiatan sosialisasi berupa himbauan kepada masyarakat ini bertujuan sebagai langkah preventif dalam menjaga stabilitas sosial. Selain itu juga mendengar ajakan untuk mempererat persaudaraan, memelihara keamanan lingkungan, dan mendukung program-program pemerintah diharapkan dapat memperkuat situasi Kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif, sekaligus mendorong kelancaran pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua Tengah, khususnya Kabupaten Nabire. Dan pendengar, informasi selengkapnya tentunya dapat Anda akses di laman kami rri.co.id. Ada Kesha Levenka, Tak Ingin Usai, spesial untuk Anda.

0: Apaan sih nih orang? Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu? Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih,
1: astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
3: Rp20.000 aja bu, telur bebeknya.
4: Oh, mau mainan.
5: Nanti dulu. Itu modal saya bu, kasih saya Rp5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
3: Kemahalan itu.
4: Oh, mau itu.
3: Nanti dulu, bu, kasih dah saya ya.
5: Bagus sekali kulitnya mbak, glowing. Mau kita mbak?
3: Oh, iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
5: Oh. Tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat mbak.
3: Ih, apa sih? Sopan.
6: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Pendengar, terima kasih masih bersama kami di RRI Prosatu Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu ya. Dan lagu ini sekaligus mengantarkan kita ke pukul 20:47 waktu Indonesia Timur. Pendengar, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Phnom Penh mencatat ini lonjakan signifikan jumlah WNI yang terjerat jaringan penipuan daring atau online scam di Kamboja sepanjang semester pertama 2026. Berdasarkan data KBRI Phnom Penh, sebanyak 12.019 WNI melapor dan mengajukan fasilitasi kepulangan ke Indonesia selama periode Januari hingga Juni 2026. Jumlah tersebut meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan sepanjang 2025 yang tercatat ini sebanyak 5.088 orang. KBRI juga mencatat saat ini sekitar 676 WNI berada di sejumlah fasilitas detensi milik pemerintah Kamboja. Dari jumlah tersebut, lebih dari 500 orang ditempatkan di Bati Pre-Deportation Center, Provinsi Takeo. Dan selain itu juga pendengar, sekitar 1.250 WNI lainnya berada di fasilitas detensi di Pochentong setelah terjaring operasi penertiban yang dilakukan otoritas Kamboja di kawasan sekitar Phnom Penh. Sebagai upaya memberikan perlindungan kepada WNI, hingga 30 Juni 2026 KBRI Phnom Penh telah memfasilitasi kepulangan 5.487 WNI ke Indonesia. KBRI juga telah menerbitkan 4.368 surat perjalanan laksana paspor atau SPLP bagi WNI yang kehilangan atau tidak lagi memiliki paspor, sehingga proses pemulangan dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Meningkatnya jumlah WNI yang menjadi korban jejaring atau jaringan penipuan daring di Kamboja ini menjadi perhatian serius pemerintah. Masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang menjanjikan gaji tinggi tanpa melalui prosedur resmi. Hal penting guna menghindari praktik tindak pidana perdagangan orang, termasuk upaya eksploitasi oleh jaringan kejahatan siber. Dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta, Nani Nurani Muksin, mengatakan, sindikat kejahatan transnasional kini memanfaatkan media sosial, aplikasi pesan instan, hingga lowongan kerja palsu untuk merekrut korban dengan iming-iming gaji tinggi dan proses keberangkatan yang mudah. Menurutnya, pemerintah perlu menyusun strategi komunikasi politik yang mampu untuk menjangkau masyarakat luas, khususnya kelompok usia produktif, dengan menyampaikan informasi yang cepat, akurat, mudah dipahami, serta mampu meningkatkan kepercayaan publik. Edukasi kepada masyarakat tidak cukup hanya berupa larangan, ya, tetapi juga harus memberikan pemahaman mengenai modus operandi pelaku, serta pentingnya memilih jalur penempatan pekerja migran yang legal, ya. Baik, pendengar, informasi selengkapnya tentunya dapat Anda akses melalui laman kami di rri.co.id. Nanti di pukul 21 kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Nasional. Tapi sebelumnya saya hadirkan dulu lagu-lagu hiburan untuk Anda. Kali ini ada Yovie and Nuno, Tergoda Bidadari, spesial untuk Anda.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi pahlawan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
1: Aku sih pengen jadi musisi.
3: Kalau aku ingin jadi presiden.
0: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
4: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
5: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
4: Terus harus gimana lagi?
5: Agitai, burukku, anakku Nabuju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma gitu buruk. Itu dapat buruk.
6: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
5: Gitu kan enak dengarnya.

Pendengar, saatnya kita nantikan Warta Berita Nasional yang kami relay dari Pro 3 Jakarta. Selamat malam untuk Anda yang baru bergabung bersama kami dan selamat mengikuti.

0: 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalit dan biosolar ke BPH Migas.
0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Pemerintah daerah menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah

0: 2.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan Enko Dari disampaikan di Jakarta.
1: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
2: Adalah upaya kita untuk lompat.
0: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintang Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
3: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa itu sendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah.
0: Enko Dari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Enko Dari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Chairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalite dan biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan SDA Setkap Sampang, Abdi Beri, menjelaskan usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga, Jatim Balinus, dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pemindahan QR Code pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
6: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalite dan biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR code itu. Bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
5: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran pertalite dan biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
4: Pendengar KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan sebidang di JPL 91 KM 105 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
7: Ini adalah api Indonesia, Persero Udara, Prasi, Tujuh Madiun. Bayangkan insiden kerusakan palang pintu prioritas bidang atau kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh Manajer Humas KAI Dap 7 Madiun, Tohari, saya informasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi, pukul 5.19 waktu Indonesia Barat di JPL 61 km 105, tepat jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukamoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Isinya bermula ketika sebuah truk box tidak melaju ketika palang pintu menjelang proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
8: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, risikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
7: Terpisah seorang pengendara di Kediri, dia mengaku hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Begitulah mengapa dia mengajak rekan sebaya juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
9: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
7: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Jalia Winarti menyampaikan laporannya.
10: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Tepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
11: Modal nambah, jadi belum provisi enggak, cuman ya adalah sedikit itu masih ada, cuman ya namanya juga itu ya, daripada nanti kita nganggur, larinya ke situ, tetap ini penting ada modal aja dulu gitu.
10: Keluhan serupa disampaikan Sukarni, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
12: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja. Masih bisa ada untungnya nggak itu? Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit, terus lah. Berarti nambah modal gitu Bu ya naik harga. Maunya sih agak turun lagi itu harganya.
10: Sementara itu Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
13: Perkiraan perubahan tergantung khusus harga, perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per bulan.
10: Itu udah pabrik. Udah berapa lama kenaikan sendiri?
13: Baru ada seminggu.
10: Penjualan tetap?
13: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kayaknya modal-modal awal ibaratnya seminggu, baratnya dapat satu bar kan sekarang.
10: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winarti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
14: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
15: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
14: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
15: Jadi seperti pesan Dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam, apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya dok ya, iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
14: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Usnia melaporkan.
16: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong program pelatihan peningkatan keterampilan wira swasta agar mahir dalam keterampilan di bidangnya masing-masing. Aga Jaya Bijaksana melampaikan laporannya.
17: Kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka.
18: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan keterampilan generasi muda agar bisa lebih mandiri dan berdaya saing melalui pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan, salah satunya melalui pelatihan barbershop bagi pemuda tahun 2026. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah Syahrani mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan pemuda.
17: Kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan kodaan ini pada perusahaan ini juga bagaimana angka-angka pengangguran yang kegiatan ini serana untuk melatih pemuda-pemuda kita untuk memiliki skill.
18: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Barito Selatan Imelda Teresia menjelaskan bahwa program pelatihan juga sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan kompetensi termasuk didukung melalui program Kartu Mabetang Sejahtera.
19: Program Kartu Mabetang Sejahtera melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi program Kartu Mabetang Sejahtera, program pelatihan berbasis kompetensi ini diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Agustias Hamdan, beserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Edi Pratowo, bertujuan membantu masyarakat Kalimantan Tengah melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi, sehingga dapat mengupgrade diri mereka sendiri agar layak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, minat, dan bakat yang dimiliki sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah mengangkat harkat martabat masyarakat.
18: Dengan bekal keterampilan yang diperoleh, para pemuda diharapkan mampu memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
16: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara, Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin. Serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah keempat menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari pangkalan angkatan luar angkasa Vandenberg di California, Amerika Serikat. Satelit seberat 500 kg itu telah menyelesaikan pemeriksaan fungsi serta pengisian bahan bakar selama sebulan terakhir dan kini menunggu peluncuran dengan roket Falcon 9. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung semakin percaya diri menyambut musim baru setelah mendatangkan Ragnar Oratmangkung dan Gakuto Notsuda untuk memperkuat skuad Maung Bandung. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya menghadapi musim 2026-2027 dengan merekrut Ragnar Oratmangkung dan Gakuto Notsuda. Kehadiran keduanya melengkapi deretan pemain baru setelah sebelumnya Maung Bandung mendatangkan Sandy Walsh, Gabriel Motumbo, dan Luka Minalo. Ragnar Oratmangkung dikontrak hingga 2029 dan diharapkan menjadi tambahan kekuatan di lini serang. Sementara Gakuto Notsuda yang dikontrak satu musim membawa pengalaman bermain di Liga Jepang, Liga Thailand, hingga Timnas Jepang. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Muhtar berharap kedua pemain baru itu mampu memberikan dampak besar bagi tim.
2: Nah ini yang terakhir ini, Gakuto Notsuda. Ya, ini juga bisa bergabung dan bisa disini kalau bergabung ini bisa membawa kebaikan dan bisa membawa kejadian. Ini bagi orang-orang juga pemain-pemain handal, benar-benar mereka akan bisa bergabung dan bisa membawa kebaikan lebih baik lagi.
1: Sementara itu pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau akrab disapa Bung Ropan menilai aktivitas transfer tersebut menjadi sinyal kuat ambisi Persib. Ia mengatakan bergabungnya Ragnar dan Notsuda menunjukkan bahwa Maung Bandung siap mengarungi musim baru dengan skuad yang lebih berkualitas untuk bersaing di level domestik maupun Asia.
3: Jadi Persib ini semakin mewah. Artinya mereka siap untuk bisa mengarungi musim yang baru dengan skuad terbaik. Jadi tidak main-main, mungkin mereka sekarang berpikir akan bertarung di ACL itu yang lebih tinggi setelah kemarin gagal itu, walaupun mencap menjadi juara grup tapi di fase gugur tumbang dari Kasaburi. Sekarang bagaimana manajemen berpikir bahwa perlu ada kedalaman skuad.
1: Dengan tambahan dua pemain tersebut, Persib kini memiliki kedalaman skuad yang lebih merata di hampir semua lini. Pengalaman Ragnar di kompetisi Eropa dan fleksibilitas Notsuda di lini tengah diharapkan menjadi modal penting bagi Persib untuk mempertahankan prestasi sekaligus berbicara banyak di pentas Asia. Demikian Luna Elia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda melintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saya dukung Brazil.
1: Wah, kita beda ya.
0: Beda tim favorit bukan berarti harus bermusuhan.
2: Piala Dunia 2026 adalah pesta sepak bola dunia. Ada yang menjagokan Argentina, Brazil, Inggris, Prancis, Jerman, Portugal, atau tim favorit lainnya.
3: Yang penting bukan siapa yang menang,
0: tapi bagaimana kita menikmati pertandingan dengan penuh sportivitas.
2: Jangan saling menghina di media sosial, jangan menyebarkan ujaran kebencian hanya karena berbeda dukungan.
3: Boleh fanatik,
0: tapi tetap santun.
2: Karena sepak bola hadir untuk menyatukan, bukan memecah belah.
4: Dukung tim favoritmu dengan bangga, hormati tim lainnya dengan bijaksana.
2: Piala Dunia 2026, sportivitas menyatukan dunia. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Nabire. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
6: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
5: Terus harus gimana lagi?
6: Agitai, burukku, anakku Nabuju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
5: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
6: Gitu kan enak dengarnya.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini, apa namanya ini?
1: Ini
0: namanya
1: puzzle.
0: Apa namanya?
1: Ada.
0: Puzzle. Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi risiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
3: Lewat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor, atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih, bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly, atau dikenal dengan lalat BSF, adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg daun sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pos 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar pukul 22 waktu Indonesia Timur, saatnya kami hadirkan drama radio di ruang dengar Anda. Kali ini produksi RRI Bandung dengan judul Aku Juga Ibumu. Untuk Anda pendengar yang baru bergabung bersama kami, selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
2: Ayu adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: Kamu pulang, nak. Syukurlah.
1: Iya, Bu. Alhamdulillah, Ayu bisa pulang.
0: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
1: Iya, Bu. Aku memang lelah sih. Tapi lelah aku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
0: Tentu kangen dong. Karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
1: Baiklah.
0: Kebetulan, Ibu masak ayam pedas tuh.
1: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
0: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.
1: Oke.

0: Sudah jam 7. Ibu kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Dari ini, tadi malam, Rin.
1: Oh.
0: Ayo masuk, Rin. Ternyata ibu sudah masak. Wah, ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih. Makan ah. Ayo, Rin, ayo kita makan.
1: Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya enggak dong, mana bisa aku masak.
1: Lah, terus siapa yang masak?
0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
0: Ya ibu, siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa yuk?
0: Ya ibuku lah, masa ibu yang lain?
1: Hah?
0: Kenapa Rin? Memangnya kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa, Rin? Cerita aja.
1: Ayu, kamu nggak tahu ibumu sudah meninggal.
0: Apa?
1: Iya, Ayu, ibumu kan sudah meninggal.
0: Hah? Kok meninggal?
1: Iya, Ayu, 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.
0: Loh, kata siapa ibuku meninggal?
1: Bener, yuk. Aku nggak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
0: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
1: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
0: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
1: Oke, bentar. Yuk, kalau kamu gak percaya, ayo sekarang kita ke makam ibumu.
0: Ah, kamu ini ada-ada saja.
1: Iya, yuk. Aku gak bohong. Ayo, sekarang kita ke makam ibu kamu. Supaya kamu tahu kalau ibu kamu sudah meninggal.
0: Enggak. Jelas-jelas tadi malam, ibu bersama aku kok di sini.
1: Ih, merinding.
0: Kamu jangan mengada-ngada ya.
1: Bentar yuk, gini aja. Ayo kita ke makam sekarang. Ayo, ayo.
0: Apaan sih?
1: Sudahlah, ayo. Supaya kamu percaya.

0: Ini loh, ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus. Tanahnya masih merah. Baca tuh, tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi, gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Itulah. Aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan?

0: Hari udah mulai gelap. Kamu mau di sini aja atau tidur di rumah aku aja yuk?
1: Aku di sini aja, Rin.
0: Tapi kamu di sini sendiri.
1: Gak apa-apa.
0: Nih, emang kamu berani?
1: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
0: Ih, ayo, jangan bilang begitu.
1: Kenapa?
0: Ibumu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
1: Kalau dia datang, kamu takut?
0: Iya tuh.
1: Karena itu bukan ibumu, itu ibu aku.
0: Astagfirullah. Yuk. Oke. Kalau kamu gak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.
1: Iya.
0: Hati-hati yuk.

0: Yuk. Ayo. Masuk, Rin. Yuk, gimana? Tadi malam ibumu datang lagi?
1: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Eh, tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
0: Loh, terus ini siapa yang masak?
1: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
0: Bentar-bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku temenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
1: Emang kamu berani?
0: Berani. Kan sama kamu.
1: Iya deh.
2: Malam itu tidak seperti biasanya, suasana sangat sepi. Hanya suara hujan, angin, dan binatang-binatang malam yang terdengar. Ayu dan Rini pun tak bicara. Mereka terdiam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka dan terlihat bayangan melintas.
3: Ibu, Rin. Ibu datang lagi.
0: Tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran ibu kamu atau bukan?
2: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat sebuah bayangan memasuki kamar sebelah Ayu yang ternyata itu adalah kamar ibunya.
0: Yuk. Dia masuk kamar.
3: Ibu, sebentar ya.
2: Ayu hendak menghampiri ibunya, tapi Rini mencegahnya.
0: Yuk, mau kemana?
3: Ibu, sebentar ya.
0: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Ayu, siapa tahu itu bukan ibu kamu.
2: Ayu dan Rini kembali mengintip di balik gorden pintu kamar.
0: Dia keluar.
2: Tak lama kemudian, terdengar suara siraman air dari kamar mandi. Tiba-tiba Ayu keluar kamar sambil menangis. Rini berusaha mencegahnya, namun tak berhasil.
0: Ayu!
3: Ibu!
0: Ayu, kenapa menangis?
3: Aku kangen sekali sama ibu.
4: Iya, sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, nak?
3: Tapi kita tidak bisa bersama lagi, Bu.
4: Kata siapa?
3: Dunia kita sudah berbeda, Ibu.
4: Kata siapa?
3: Kemarin, aku ke makam Ibu. Jadi jelaskan, Ibu sudah meninggal.
0: Terus, Ibu ini siapa? Wajahnya kok mirip sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin, ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, Bu? Maaf, ibu siapa ya?
4: Baiklah, ibu akan ceritakan. Sebenarnya, aku ini adik ibumu, yuk.
0: Wajahnya mirip sekali. Tidak ada bedanya sama sekali.
4: Iya, karena saya saudara kembarnya.
0: Oh, makanya. Yuk, aman. Hah,
3: maksudnya?
0: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, yuk.
4: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu tetap tidak akan kehilangan seorang ibu. Karena aku, ibumu juga.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih masih bersama kami pendengar di RRI Pos 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada 420 dengan Aku Tenang. Dan pendengar, pukul 22.19 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Menemani malam Anda di hari ini ya, masih bersama saya Mega. Saya akan hadirkan lagu-lagu ya yang semoga bisa menghibur Anda tentunya. Sebelum nanti kita masuk ke ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Baik, mendengar satu lagu dari Alda, Aku Tak Biasa, spesial untuk Anda.

0: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli.

Pada Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah, dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matam.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Nanti Rekanal Informasi dan Inspirasi. Ada Bernadia, Satu Bulan. Dan lagu ini mengantarkan kita ke pukul 22 lebih 43 waktu Indonesia Timur. Pendengar, untuk Anda yang sudah bersiap-siap beristirahat malam ini, ya mau tidur, kami ingatkan kembali, jangan lupa pintunya dikunci, diperhatikan lagi jendela Anda, juga kendaraan Anda, mungkin masih di luar, dimasukkan ke tempat yang lebih aman tentunya. Dan selamat istirahat untuk Anda, semoga esok hari bangun dengan kondisi yang lebih baik tentunya, lebih fit, dengan stamina yang lebih bugar ya, dan dapat beraktivitas lebih semangat. Baik pendengar, kali ini satu lagu dari Leola Drakel ya, yang di cover oleh Mario J. Clau, Cinta Pramuria, spesial untuk Anda.

0: Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambaksari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot-Faber Bailey. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.
1: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.

kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mega dapat kembali menemani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Apa kabar pendengar semuanya? Ya pasti saya berharap Anda semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan tidak kurang satu apapun ya. Dan pendengar di malam hari ini saya ajak Anda untuk kita bernostalgia dengan lagu-lagu yang bisa Anda pilih di Ruang Rindu tentunya di 0984220074 ataupun melalui line WhatsApp kami di 0813549441. Oke, sudah ada yang bergabung nih. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, ruang berbagi lagu, memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa ini?
1: Dengan Damar Wulan di Nabire.
0: Iya, apa kabar Damar Wulan?
1: Kabar baik, sehat selalu.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Baik, silakan Mas Damar Wulan, mau lagu apa nih kita malam ini?
1: Lagunya Dian Piscesa.
0: Yang judulnya?
1: Tak ingin sendiri.
0: Oh, pengennya bersama-sama begitu ya?
1: Iya, sama rambut panjang.
0: Oh iya betul, Dian Piscesa. Oke deh, silahkan salam-salamnya Mas.
1: Salam-salamnya untuk Mama Bagus, Mama Ayu, Mama Ina, Bunga di Grimulyo, Mbak Lia di Grimulyo, Mbak Lastri. Selamat malam semua. Ya. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Oke, terima kasih Mbak Mega.
0: Iya, terima kasih kembali.
1: Selamat malam.
0: Terima kasih sudah bergabung ya, Mas Damar Wulan di Nabire. Tadi lagunya Dian Piscesa. Coba saya cari dulu ya, di sini barangkali ada. Oke, pendengar, silahkan untuk Anda yang juga mau bergabung bersama kami di Ruang Rindu edisi malam ini. Boleh ya, masih panjang waktunya, masih 55 menit ke depan sebelum kita beristirahat di malam hari ini. Oke, silahkan nih 0984220074. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, kata Mega cantik, Amo.
0: Iya, Amo, kok belum tidur, Amo? Halo, Amo.
2: Halo.
0: Halo, tadi iya.
2: Halo, kakak cantik.
0: Iya, kamu yang cantik, kok belum tidur ini jam segini.
2: Kakak memang siapa?
0: Siapa ya, di belakang ada Erika. Rame deh pokoknya.
2: Oh, selamat malam juga yang cantik, yang ganteng-ganteng.
0: Iya, terima kasih kamu.
2: Selamat ini lagunya Ade Kau Saja.
0: Apa judulnya?
2: Ade Kau Saja.
0: Ade Kau?
2: Penyanyi Lola Drakel.
0: Oh, Lola Drakel.
2: Iya. Aku mau salam buat yang pemuka itu. Yang pemuka pintu itu udah Malula.
0: Iya.
2: Iya.
0: Bulan.
2: Aku mau salam buat Mama Bagus, Dire, Pali Arema, Arema, Senja, Mama Silpa. Di top itu Mama Ina, Mama Ayu. Mak Naros, Bunda Puja, Mama Nopel, Mama Eden, Jebi, Sutido siapa? Iya.
0: Tidur itu Sutidur.
2: Itu lagi. Mama Nopel itu Sutido siapa? Yo, amo salam bagi bat, atau Diomi, kakak Anau, Nabal, Nabal. Mama Angel. Sebenarnya ada Mama Korisana monitor. Yo. Mama Rahel, Bapak Rahel ada di mall.
0: Ya.
2: Selamat malam saja. Mama Rahel tuh dia ada bawa dia ada monitor itu.
0: Iya, monitor dia itu. Selamat malam yo. Mama Rahel.
2: Yo bilang Mama Rahel selamat malam.
0: Iya.
2: Kata pada selamat malam. Semua yang di mall tadi so ada temor jadi sama bilang-bilang kamu bilang selamat malam.
0: Oke.
2: Iya. Hari Bobo itu pamannya Teni. Saya wasen bilang kakak yang cekor wali-wali selamat malam. Ya tete lelele di EPK, Mama Samberi, Bapak Samberi. Batas kota ini tete awam. Ya, bahasa semua saja.
0: Semua saja.
2: Yang di luar Papua. Ya, itu saya. Terima kasih, Kak Cantik.
0: Lagunya
2: apa? Ada kau saja. Penyanyi Lola Drakel.
0: Ada kau saja judulnya?
2: Ya, ada kau saja.
0: Oke. Nanti saya cari ya, Amo. Terima kasih. Selamat malam, Amo. Selamat istirahat.
2: Cantik.
0: Oke, terima kasih, Ci Amo. Terima kasih, Amo. Selamat malam. Tuhan berkati Amo juga. Oke, ada Amo di Densipur ya, yang masih terjaga. Sebenarnya saya pikir sudah tidur Amo tadi. Ternyata, gadang juga. Amo nonton bola ya, Amo ya. Lagi nungguin bola kayaknya Amo ini. Oke, silahkan pendengar untuk kalian yang kembali ingin bergabung bersama kami. Saya sambil cariin lagunya buat Amo tadi. Apanya judulnya? Oke. Oh, ada. Bukan Lola Drakel tapi Anoe Drakel, Amo. Pantesan saya bingung nyarinya tadi. Salah. Ternyata bukan Lola penyanyinya. Oke, kita angkat lagi penelpon berikutnya. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Aduh, kecil sekali suaranya. Halo.
3: Dengan siapa ya?
0: Dengan siapa ya ini ya?
3: Dengan Putri Korida di Bukit Meriah.
0: Oh, Putri?
3: Korida.
0: Korido? Kecil sekali. Oh iya. Di mana nih?
3: Di Bukit Meriam.
0: Oh, di Bukit Meriam dekat dari sini. Saya pikir dari mana tadi. Apa kabar?
3: Kabarnya baik.
0: Oke. Lagi apa ini? Lagi santai-santai kah? Lagi
3: santai.
0: Iya, sambil dengarkan lagu-lagu ya.
3: Iya. Aku lagi tuh berdiri aku dari hetikus endang.
0: Hetikus endang berdiri bulu romaku yang itu.
3: Iya, bulu kuduku.
0: Oh, bulu kuduku. Salah saya.
3: Iya, masalah buat itu Damar Wulan yang pemuka itu. Pemuka juga buat Amo Windesi. Mm-hmm. Buat Bung Hari sekeluarga. Selamat beristirahat. Lupa buat semua saja.
0: Oke.
3: Selamat malam. Itu saja Ade. Terima kasih lagunya ditunggu.
0: Iya, terima kasih juga. Oke deh, lagunya sudah ketemu. Hetikus Endang berdiri bulu romaku. Oke. Iya, nanti kita dengarkan sama-sama lagunya. Baik pendengar, silahkan yang masih mau gabung ya. Masih saya buka line teleponnya di 0984-220-74 atau di 0813-54-94-419. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam kembali Kakak Mega. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa ini?
4: Dari Bogor dengan Teteh Dinda.
0: Wow, orang Bogor jauh-jauh.
4: Jauh-jauh pergi ke Nagari malam-malam begitu gelap-gelap begitu. Aduh.
0: Tidak apa-apa dong, boleh-boleh aja dong.
4: Karena lewat udara itu tidak ada yang gelap.
0: Betul, semuanya terang.
4: Banyak lampu.
0: Banyak lampu-lampu yang menerangi. Oke, Teh Dinda Bogornya di mana, Teh?
4: Cikias.
0: Oh, di Cikias. Di situ gimana malam ini cuacanya?
4: Untuk satu hari ini sampai malam ini masih terasa hangatnya. Oh. Yang tadi hangatnya luar biasa.
0: Luar biasa ya.
4: Ini malam ya sudah ini deh, apa... agak angin-angin lah begitu, tapi
0: agak adem ya.
4: Iya, agak adem gitu karena ada angin. Kalau siang tadi luar biasa, apa ya? panasnya itu di atas rata-rata.
0: Jarang-jarang ya, padahal biasanya kan Bogor itu terkenal dengan cuacanya yang gerimis terus malah. Hujan sepanjang tahun.
4: Sebenarnya kota hujan, kemarau-marunya Bogor itu pasti ada hujan.
0: Pasti ada hujannya.
4: Tapi hari ini luar biasa.
0: Luar biasa ya. Ya, jaga kesehatan selalu, Teh.
4: Iya, amin. Semoga ya.
0: Amin, amin, amin. Insyaallah.
4: Selamat,
0: amin, insyaallah. Oke deh, Teh Dinda, mau lagu apa?
4: Lagu, aduh, kenapa mau bersin nih? Kenapa mau bersin? Lagu siapa ya? Dari ini aja deh. Dari Ronan Keating.
0: Ronan Keating.
4: When you say nothing at all.
0: When you say nothing at all, yang itu.
4: Iya, itu betul.
0: Okay,
4: itu pun ada betul itu.
0: Itu pun ada. Semoga
4: dengan tim ya selalu sehat walafiat, hati-hati. Oh iya, nanti di Timur Indonesia itu jam apa? Bukan jam. Pukul ya, RRI nggak punya, RRI tidak punya jam, terus punyanya pukul.
0: Pukul kalau kita ya.
4: Pukul 5 berarti Nabila ya.
0: Pukul 5, gitu. Nanti ada Brazil atau?
4: Brazil lawan.
0: Saya cek dulu. Brazil, nanti itu Brazil jam... bukan jam, pukul. Pukul 5 Brazil melawan Norwegia. Mister Alan nanti main ini kayaknya.
4: Alan. Semoga
0: Alan dimainkan ya. Dan nanti di pukul 9-nya waktu Indonesia Timur itu Meksiko melawan Inggris.
4: Aduh, makin hari makin bingung kita.
0: Dilema. Makin sengit pokoknya.
4: Karena selama bola main di atas rumput, itu yang jadi unggulan kadang-kadang down.
0: Betul, bola itu bundar, jadi siapapun bisa aja menang.
4: Bola itu bundar, buatan Indonesia pula kan?
0: Iya, made in Indonesia lagi, jadi ya. Kita lihat aja nanti ya Teh ya. Mudah-mudahan tim kesayangan Teteh yang menang. Kalau saya tim kesayangannya sudah pulang.
4: Pulangnya. Jadi tim unggulan kita itu penawarnya aduh pulang dia ternyata.
0: Pulang dia rindu rumah.
4: Bahasa Indonesia-nya wish bakal. Salamnya untuk semuanya, selamat okay. Semua. Oke, Kak Mega dilanjut. Bye.
0: Terima kasih Teteh Dinda from Bogor, Cikias. Lagunya dari Ronan Keating, When You Say Nothing at All. Nanti kita dengerin sama-sama ya pendengar. Baik, silahkan yang masih mau bergabung. Mungkin 2 atau 3 penelpon lagi. Saya pikir waktunya masih cukup ya. Nanti semoga juga lagunya bisa saya puterin semua. Oke, saya mau angkat dulu line di WhatsApp deh. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu, selamat malam juga. Bang Luhut ya?
5: Iya, betul.
0: Iya, apa kabar Bang?
5: Kabar-kabar kayak di sini, gimana di sana?
0: Alhamdulillah, baik, sehat, sejahtera pokoknya. Iya, aman, sentosa.
5: Iya, bersama. Iya,
0: kecil sekali nih suaranya Bang ini. Lagi di atas gunung kah?
5: Kayaknya sudah malam, takut teriak-teriak nanti.
0: Oh, betul juga ya. Makanya saya heran dari tadi kok ngomongnya suara kecil-kecil. Oh iya, saya baru ingat kalau ini malam, kita tidak boleh teriak-teriak, nanti mengganggu tetangga.
5: Makanya kecil-kecil suaranya.
0: Iya benar ya, tidak apa-apa deh. Silakan Abang Luhut, kita mau dengar lagu apa malam ini?
5: Lagunya yang ini saja lah, yang dari Nitya Pindah saja.
0: Dari siapa?
5: Nike Ardila.
0: Nike Ardila, mantap. Yang mana tuh? Judulnya apa?
5: Yang judulnya Bintang Kehidupan Saya.
0: Wih, Bintang Kehidupan ya. Sip.
5: Iya.
0: Keren, keren, keren lagunya. Oke, iya. Salam-salamnya silahkan.
5: Salamnya yang pertama buat Bani aja ya.
0: Iya. Thank you, thank you.
5: Terus ada juga Tedinda yang bahkan turun. Ada Tinja, Biren, Amo, Mama Nobel, dan buat semuanya lah yang mendengar kemanapun berada. Iya.
0: Oke.
5: Okay. Jangan berhenti santai kita. Nanti pulangnya hati-hati.
0: Siap.
5: Dan terima kasih. Terima
0: sama-sama. Terima kasih kembali. Horas. Horas, horas. Oke, ada Bang Luhut dari Taman Uli. Lagunya Bintang Kehidupan. Dari Nike Ardila. Ya, dari almarhumah Nike Ardila. Oke, silahkan pendengar. Boleh. Yang mana ini yang mau saya angkat, saya bingung. Oke deh, yang ini dulu deh. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
6: Selamat malam juga, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, Mbak Mega.
0: Iya, selamat malam, Senja. Kok belum tidur ya. Ini?
6: Oh, aku selamat malam ya, nggak masuk, Mbak.
0: Oh iya.
6: Ini baru. Matanya nggak mau mejam, nemenin Mbak Mega dulu lah.
0: Asik, gitu dong. Kalau nggak bisa tidur, temenin Mega.
6: Gitu sih.
0: Biar dah. Makin tidak bisa tidur.
6: Nah. Aduh, lagunya iya. Dulu ya cantik ya.
0: Boleh, silakan cantik. Mau lagu apa?
6: Iya, lagunya dari Kirei, Mbak. Apa sih judulnya itu?
0: Kesaktianmu ya? Apa sih?
6: Iya, yeah, kesaktianmu cantik. Oke.
0: Oke.
6: Sifat RRI yang selalu sakti pokoknya. Mbak? Iya. Sama-sama itu siapa, Mbak Mega?
0: Tadi ada Mas Damarulan. Bukan itu deh judulnya. Iya, lanjut. Kalau kira judulnya bukan kesaktianmu, itu Winner ternyata.
6: Oh iya, dari Winner aja kan?
0: Oh, boleh.
6: Iya, dari Winner aja. Iya,
0: Oke.
6: Lagunya buat pembuka pintu juga, yang berjalan, makasih selalu senggol. Di telepon juga selalu gak aktif tuh HP-nya tuh Luhut. Juga. Itu sudah. Buat Amo, orang tua kita tuh Amo Windesi, Manof, Bunda Puja. Terus Putri Kajang, Mama Rumbrawer, Mama Mukiri, Mbak Cynthia, selamat malam. Terus Putra Menau, saat aku diumi salam hormat selalu. Juga buat Alex ya, atau Felix di air mandi. Selamat malam untuk istirahat.
0: Iya.
6: Nah, spesial buat Mbak Meganya ya. Sehat selalu.
0: Amin.
6: Pokoknya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
6: Berangkat tugas atau berangkat dinas sampai pulang selamat sampai di rumah.
0: Amin ya Allah. Terima kasih.
6: Ya, Mbak ya.
0: Siap, terima kasih.
6: Oke, cantik. Lagunya ditunggu. RRI Jaya di udara. Makasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali. Oke, ada Senjai. Senja-senja di malam hari. Enggak ya, enggak gitu ya lagunya. Ada Senja tadi requestnya lagu The Winner, Kesaktianmu. Oke, sudah ada 6 lagu yang saya siapkan ya dari penelpon kita tadi yang sudah request. Dan semoga juga lagu-lagu ini bisa menghibur Anda ya pendengar di malam hari ini. Untuk yang belum bisa bergabung mungkin lain kali dicoba, karena Ruang Rindu akan selalu setiap hari menemani Anda dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Kecuali di hari Rabu, karena hari Rabu kita akan relay dari Pro 1 Jakarta di Ruang Rindu Nasional. Dan pendengar, kami ingatkan kembali kepada Anda semua pecinta RRI Nabire dan pecinta bola tentunya. Nanti pukul 5 waktu Indonesia Timur, RRI Pro 1 Nabire akan relay siaran pandangan mata langsung dari Pro 3 Jakarta antara Brazil melawan Norwegia ya di pukul 5 dan di pukul 9 waktu Indonesia Timur ini ada Meksiko melawan Inggris. Wah, keren nih ya besok. Aduh, pasti seru dan setelah itu nanti saya tunggu konvoinya ya. Pasti nih setelah biasanya setelah Brazil atau kemarin saya lihat di mana ya? Argentina juga seru itu konvoinya. Wah, keren lah pokoknya di area timur ini sangat excited tentang pesta bola ini atau Piala Dunia 2026. Mungkin agak berbeda dari daerah asal saya ya. Saya di sekitar Indonesia Barat sana. Mereka tetap excited, maksudnya tetap suka dengan bola, mengikuti begitu, tapi tidak sesemarak di sini. Jadi di sini euforianya sangat terasa dan itu sangat luar biasa ya, pengalamannya sangat menyenangkan untuk saya pribadi. Dan semoga juga Piala Dunia ini dapat membuat kita lebih apa ya, lebih semangat tentunya menjalani hari-hari karena ada ditunggu nih besok pertandingan siapa, besoknya lagi pertandingan siapa, dan juga jangan jadikan perbedaan itu jadi bahan untuk kita saling bermusuhan padahal sebenarnya kita sama-sama saja toh ya, jangan sampai karena berbeda kubu ini berbeda apa ya berbeda fans ya dari tim bola kesayangan Anda jadi bermusuhan dengan tetangga atau dengan saudara bahkan ya, jangan sampai seperti itu. Tetap junjung sportivitas tentunya ya, karena sepak bola itu adalah fair play, menjunjung sportivitas. Oke, apa sih ya saya ini. Baik pendengar, saya akan hadirkan lagu-lagu yang sudah di request tadi oleh penelpon kita tentunya, dan terima kasih untuk Ade sudah bergabung yang sudah ikut tadi ya dalam request di Ruang Rindu. Dan lagu pembuka ini tadi di request oleh Mas Damarulan dari Nabire. Ada Dian Pisesa, Tak Ingin Sendiri.

0: Seduk di Brazil.
1: Wah, kita beda ya.
0: Beda tim favorit bukan berarti harus bermusuhan.
2: Piala Dunia 2026 adalah pesta sepak bola dunia. Ada yang menjagokan Argentina, Brazil, Inggris, Prancis, Jerman, Portugal, atau tim favorit lainnya.
3: Yang penting bukan siapa yang menang,
0: tapi bagaimana kita menikmati pertandingan dengan penuh sportivitas.
2: Jangan saling menghina di media sosial, jangan menyebarkan ujaran kebencian hanya karena berbeda dukungan.
3: Boleh fanatik,
0: tapi tetap santun.
2: Karena sepak bola hadir untuk menyatukan, bukan memecah belah.
4: Dukung tim favoritmu dengan bangga, hormati tim lainnya dengan bijaksana.
2: Piala Dunia 2026, sportivitas menyatukan dunia. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Nabire. Sekali di udara, tetap di udara.

0: gue dukung Brazil.
1: Wah, kita beda ya.
0: Beda tim favorit bukan berarti harus bermusuhan.
2: Piala Dunia 2026 adalah pesta sepak bola dunia. Ada yang menjagokan Argentina, Brazil, Inggris, Prancis, Jerman, Portugal, atau tim favorit lainnya.
3: Yang penting bukan siapa yang menang,
0: tapi bagaimana kita menikmati pertandingan dengan penuh sportivitas.
2: Jangan saling menghina di media sosial. Jangan menyebarkan ujaran kebencian hanya karena berbeda dukungan.
3: Boleh fanatik,
0: tapi tetap santun.
2: Karena sepak bola hadir untuk menyatukan, bukan memecah belah.
4: Dukung tim favoritmu dengan bangga. Hormati tim lainnya dengan bijaksana.
2: Piala Dunia 2026, sportivitas menyatukan dunia. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Nabire. Sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan Ruang Rindu akan kembali hadir esok hari menemani Anda di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaan Anda, pendengar. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Dengan terdengarnya lantunan musik ini, maka berakhir pulalah kebersamaan kita di RRI Pro 1 Nabire untuk edisi hari ini, hari Minggu 5 Juli 2026. Mewakili rekan-rekan yang bertugas di hari ini, saya Mega Febriani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: maupun pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
1: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
0: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono mengatakan, keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
2: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar akademisi praktisi, ya best practice akan muncul di temu ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu, apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
0: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, PERSAGI, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MPG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Ya, pendengar, kembali bersama siaran Pro 1 RRI Nabire mengudara pada FM 96,8 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Warta berita dari Pro 3 Pusat Pemberitaan RRI sudah kita dengarkan berbagai informasi berita dari berbagai peristiwa. Sebelumnya juga pendengar, kita sudah dengarkan ya pertandingan antara Brasil lawan Norwegia, berkesudahan kemenangan untuk Norwegia 2-1 ya. Akhirnya banyak fans atau pendukung Brasil yang kecewa ya. Tidak dapat melangkah lagi lebih jauh pada Piala Dunia FIFA 2026 ini. Ya, dua gol dilayangkan atau dihasilkan oleh Haaland ya, dan satu gol dari Neymar hasil dari tendangan penalti. Ya, pendengar, kami akan ajak Anda dengan sejumlah acara nanti ya. Masih ada pertandingan kedua, pertandingan lainnya antara Inggris lawan Meksiko ya. Di Stadion Azteca Meksiko pukul 9 waktu Indonesia Timur, pukul 9 pagi ini. Ya. Kami mohon perhatiannya dulu. Kami akan sampaikan satu informasi berita duka.

informasi berita keluarga atau berita duka berupa undangan misa arwah mengenang 40 hari wafatnya Bapak Leonardus Nabu. Undangan misa arwah mengenang 40 hari wafatnya Bapak Leonardus Nabu. Dengan penuh kasih dan doa, kami mengundang Bapak Ibu saudara-saudari untuk bersama mengenang 40 hari wafatnya Bapak Leonardus Nabu dalam perayaan Ekaristi yang akan dilaksanakan hari ini Senin 6 Juli pukul 18 atau pukul 6 sore waktu Indonesia Timur di rumah kediaman keluarga Bapak Leonardus Nabu. Demikian atas perhatian dan doa Bapak Ibu saudara-saudari diucapkan banyak terima kasih. Tuhan berkati.

Ya, pendengar, selamat pagi, salam sehat, apa kabar Anda? Semoga kabar baik. Kembali bersama di Opini Publik Pro 1 RRI Nabire. Opini Publik untuk hari ini hanya sekali ya, karena pukul 8 nanti kita bersama di obrolan atau Nabire menyapa dengan salah satu narasumber yang nanti akan kami ajak untuk ngobrol ya, tentang salah satu asrama bagi siswa-siswi atau pelajar masyarakat atau suku Auye yang baru saja diresmikan oleh Bapak Bupati Nabire kemarin ya. Sudah sejauh mana perencanaan asrama tersebut dibangun ya, dan terrealisasi membutuhkan waktu berapa lama, dan dapat menampung berapa siswa atau pelajar nantinya ya, seperti itu. Ya, untuk Opini Publik kami ajak Anda yang ingin berbagi informasi, silakan 0984-22074 ya, atau 0813-5494-419, 0813-5494-419. Bersama saya Hari dan Bung Abjan dan kawan-kawan di teknik. Ya, pertandingan Norwegia lawan Brazil yang merupakan tim unggulan ya, salah satu tim unggulan, Norwegia berhasil menang 2-1 atas Brazil ya, Norwegia. Norwegia pada 2 gol itu dihasilkan oleh Haaland. 2 gol Norwegia ke gawang Seleção dalam pertandingan tersebut di sarankan oleh sang mesin gol Erling Braut Haaland di menit ke 79 dan 90. Neymar memperkecil ketinggalan Brasil pada injury time ya, melalui titik penalti menit ke 90 plus 10 ya. Memasuki awal pertandingan, memang Norwegia mencoba mengambil inisiatif serangan lebih dulu, bahkan sempat mencetak gol pada menit keempat ya, sebelum dianulir karena offside. Ya, ada yang ingin mengomentari pertandingan tadi? Tadi pagi juga, pendengar, saya ke studio setengah lima subuh. Para penonton ya, menunggu pertandingan ini sudah sekian menit lamanya di Jalan Merdeka untuk bisa menonton pertandingan Brasil lawan Norwegia di Videotron yang beralamat di Jalan Merdeka, kantor Samsat. Jadi tidak gampang ya, banyak pendukung Brazil di Kabupaten Nabire melihat dari konvoi ketika Brazil menang ya, sangat banyak. Tetapi hari ini mungkin menjadi salah satu ini ya, salah satu waktu yang tidak diharapkan mungkin ya. Nanti ada pertandingan kedua atau pertandingan lainnya, Meksiko lawan Inggris ya, di Stadion Azteca, Meksiko ya. Inggris datang ke Meksiko kabarnya disertai dengan cuaca yang buruk ya. Apakah Inggris dapat menaklukkan Meksiko di kandangnya atau di lapangannya sendiri ya, nanti kita lihat ya, pendengar.

0: Ada 0984-2207-4 atau 0813-5494-419. Opini publik Pro 1 RRI Nabire di hari ini Senin 6 Juli 2026. Ya, informasi terkait kegiatan Anda mungkin ya pagi hari ini karena Senin lebih padat. Ada sejumlah pelajar tadi lewat Jalan Merdeka sudah memakai atribut untuk mengikuti mungkin ya ini kegiatan MOS atau perkenalan lingkungan sekolah ya. Beberapa siswa atau pelajar berseragam SMP, berarti mereka sudah mendaftar di SMA. Ya, kita nantikan apakah anak-anak ini dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan baik dan lancar ya, semoga tidak ada kendala. Ya. Orang tua juga menyiapkan kebutuhan putra-putrinya ketika mereka harus mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan sekolah ya. Karena di awal harus lebih bangun pagi dan ke sekolahnya lebih awal seperti itu. Kita jeda dulu pendengar dengan selingan berikut ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Lampu merah, berhenti. Lampu kuning, hati-hati. Lampu hijau, let's go.
3: Anak kecil aja tahu rambu lalu lintas. Masa kamu enggak sih? Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang membuat lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014. Yuk, patuhi rambu lalu lintas demi keselamatan kita bersama.

0: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
1: Air sama ikan, Bu.
0: Pintar.
2: Batuan, Bu.
0: Bagus.
2: Saya, Bu.
0: Apa lagi?
2: Sampah.
1: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?
3: Ya, beberapa selingan terkait tidak membuang sampah sembarang ya, seperti di sungai, di pantai ya, di pinggiran jalan dan sebagainya. Kemarin hari Minggu ada aksi kerja bakti di Pantai Nabire atau Pantai Maaf ya, oleh komunitas peduli sampah. Ya, jadi aktivitas kegiatan kerja bakti mungkin akan lebih ditingkatkan ya frekuensinya, sehingga di sekitar Pantai Nabire bisa lebih baik lagi. Ya, 10 menit jelang pukul 8, pendengar masih di Opini Publik Pro 1 RRI Nabire. Untuk cuaca Kabupaten Nabire dan sekitarnya, menurut informasi dari stasiun meteorologi BMKG Nabire, menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini tidak berpotensi hujan ya, tetapi ketika ada peluang atau potensi perubahan cuaca yang signifikan, artinya cuaca akan hujan, maka akan diinformasikan segera ya, sehingga warga masyarakat bisa lebih mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan akibat perubahan cuaca tersebut. Tapi kalau siang cuaca lebih cenderung cerah dan panas ya. Sejumlah warga sudah mulai mengeluhkan kondisi cuaca yang panas di waktu siang ya, dan sudah gerah juga ya, jarang hujan. Ya, untuk Anda yang rumahnya sumber airnya berkurang ya, seperti sumur atau persediaan air di bak sudah mulai berkurang, sudah mulai berpikir ya bagaimana cara agar mendapatkan jumlah air dalam jumlah tertentu untuk keperluan sehari-hari. Ya. Tidak ada pendengar acara Opini Publik Pro 1 RRI Nabire di hari ini, Senin tanggal 6 Juli 2026. Ya, nanti di pukul 8 kami akan mengundang narasumber dalam obrolan pagi ya dengan Pak John ya, untuk membicarakan atau mengobrolkan ya asrama masyarakat Auye atau anak Auye yang baru saja diresmikan oleh Pak Bupati Kabupaten Nabire. Ya, asrama anak Auye atau untuk para siswa atau pelajar anak-anak Auye. Ya, fasilitas asramanya di mana, seperti apa, kemudian kegiatan-kegiatan di asrama itu nanti akan dilengkapi atau diadakan seperti apa. Gitu ya. Baik, ini di grup cukup ramai ya pendengar, grup-grup WA saling memberikan atensi pada pertandingan pagi tadi ya. Sejumlah pendukung atau fans Brasil atau fans kesebelasan lainnya saling adu argumen ya, atau saling bergurau bercanda terkait hasil pertandingan antara Norwegia lawan Brasil. Ya, jadi sejumlah pertandingan sudah dilaksanakan, hasilnya siapa yang maju ke babak 8 besar ya sudah mulai kelihatan. Jadi Anda yang mendukung sejumlah kesebelasan atau tim dari berbagai negara tersebut juga sudah mulai mengetahui ya. Seperti pertandingan Prancis ya sudah dipastikan akan bertemu Maroko ya. Kemudian pertandingan lainnya yang sedang ditunggu ini antara Inggris lawan Meksiko. Kemudian Argentina lawan Mesir ya. Pertandingan lainnya Portugal lawan Spanyol ya. Jadi yang memastikan diri untuk maju ke 8 besar yaitu Prancis dan Maroko yang akan bertemu. Kemudian yang memastikan diri juga adalah Norwegia setelah mengalahkan Brasil 2-1. Baik, belum ada pendengar, nanti kita lanjut ya di obrolan pagi bersama narasumber Pak John Bane pukul 8. Kami cukupkan opini publik untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa.

radio.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Ya, pendengar, Anda masih bersama siaran Pro 1 RRI Nabire. Selamat pagi, salam sehat. Ya, selamat berkarya, tetap semangat di berbagai tugas, kegiatan-kegiatan Anda hari ini. Semoga berjalan baik, lancar, juga membuahkan hasil. Ya. Ya, pendengar, seperti yang kami sampaikan sebelumnya, pukul 8 kita akan bersama di obrolan pagi. Dan kami telah tersambung melalui telepon dengan Ketua Yayasan Berseri Kasih Terpadu. Yayasan Berseri Kasih Terpadu atau yang disingkat Ya Berkat, bersama Bapak John Bane. Selamat pagi, Pak John.
3: Salam, selamat pagi ya. Pak Hari dan semua pendengar RRI Nabire.
2: Baik, apa kabar Bapak?
3: Puji Tuhan, sehat-sehat Pak.
2: Baik. Kabar baik, Pak John. Kemarin Pak Bupati meresmikan asrama anak AUYE ya di Sanoba. Wujud nyata komitmen untuk meningkatkan pendidikan generasi muda, terutama kalangan anak AUYE, begitu Pak. Bapak bisa ceritakan sudah sekian lama Bapak dan masyarakat AUYE mengharapkan asrama ini bisa ada dan sudah ada kemarin diresmikan. Sudah berapa tahun, Pak?
3: Kalau kami memulai asrama sederhana itu sejak tahun 2011. Dan kemudian seiring dan berjalannya waktu terjadi peningkatan, ada yang meminjamkan tempat untuk kami pakai sebagai asrama. Dan pada tahun 2021 pertemuan pertama dengan Pak Bupati pada tanggal 9 Desember 2021 itu beliau menjanjikan asrama, dan puji Tuhan dalam waktu 5 tahun itu sudah terrealisasi.
2: Iya. Baik. Dengan adanya asrama untuk anak-anak masyarakat atau suku AUYE ini, nanti anak-anak tidak kesulitan lagi, Pak John, ketika mereka akan bersekolah di Kota Nabire.
3: Paling tidak gedung asrama itu sebagai simbol bahwa mereka siap bersetara dengan suku yang lain. Selama ini kan mereka benar-benar tertinggal, dan asrama yang lama ini sangat terbatas dan paling tidak ada kelayakan yang mereka nikmati. Dan tentunya akan membuat mereka semakin menekuni pengayoman dari kami, baik di sekolah dalam pelajaran dan juga pengayoman seutuhnya dari kami.
2: Ya. Berapa banyak pelajar atau kapasitas dari asrama ini, Pak?
3: Asrama itu berkapasitas 20 orang. Dan juga pas saat ini ada 20 anak asrama yang lain di luar mau bergabung, tapi kami harus berpikir karena kapasitasnya.
2: Baik. Kebanyakan anak-anak ini bersekolah di mana dan kelas berapa, Pak?
3: Dari bervariasi, ada yang dari PAUD, SD, sampai SMA, dengan sekolah yang berbeda-beda.
2: Iya. Kalau jarak tempuh dengan sekolah-sekolah mereka itu tidak berjauhan kah?
3: Kalau di asrama yang lama sekarang ini tidak berjauhan. Kalau dari Sonoba nanti tentunya jauh.
2: Tentu jauh. Jangkauannya. Ya. Jadi disiasati atau solusinya seperti apa, Pak?
3: Kami lagi berpikir, awalnya kami mau memindahkan mereka ke sekolah-sekolah dekat Sanoba, dekat asrama. Tapi orang tua mereka menghendaki jika memungkinkan mereka tetap bersekolah di dalam wilayah kota, sehingga untuk awal ini kami mencoba untuk antar jemput mereka bersekolah.
2: Iya. Baik. Fasilitas yang ada di asrama itu berupa apa saja, Pak?
3: Fasilitasnya itu kamar tidur, ruang belajar, ruang makan sekaligus, kamar mandi, dan meja belajar, kursi, seperti itu, Pak.
2: Ya, kalau melihat luasan asrama ini dengan kapasitas 20 orang ini masih terbilang terbatas begitu, Pak, ya. Apakah di samping-samping atau belakang itu bisa dikembangkan juga nanti?
3: Iya, memang terbatas, tapi masih bisa untuk diatasi dengan hikmat Tuhan. Dan kemarin juga waktu Pak Bupati meninjau langsung ke kamar, beliau berjanji untuk tahun depan itu ada pengembangan asrama.
2: Iya, oke. Baik, Pak John, baru-baru ini saya juga mengajak kepala sekolah di sana di Wapoga yang juga ya, yang ketika itu bercerita tentang jalannya apa belajar mengajar di sana dengan keterbatasan, tetapi memang ibu guru itu sangat semangat ya, dan anak-anak juga mereka belajar dengan rajin begitu, walaupun keterbatasan yang mereka hadapi tidak mengurangi untuk mereka mau maju belajar begitu, dan selebihnya ada yang ke kota untuk melanjutkan pendidikan begitu. Pak John, kalau melihat antusias dari anak-anak AUY ini bagaimana ke depan?
3: Mereka suku yang luar biasa sebenarnya. Mereka sangat tinggi mereka intelektualnya itu, IQ mereka, dan apa, mereka bertekad untuk belajar. Memang ada kesulitannya yang putri itu kan mereka harus menanggung resiko untuk dikawinkan masih kanak-kanak atau remaja, tapi sementara di asrama ini ada 5 anak yang bisa diselamatkan untuk sekolah begitu. Dan mereka sebenarnya, para orang tua di Kampung Taung itu menginginkan anak-anaknya ke kota, tapi saya tidak mau, mengingat pembangunan kampung itu penting sekali, sehingga konsentrasi harusnya ke sana. Hanya anak-anak yang benar-benar membutuhkan atau ada alasan kekhususan baru kami bawa ke kota, dan kami sudah berkomitmen hanya SMP ke atas yang kami terima dari sana.
2: Jadi SMP, usia SMP dan seterusnya itu yang akan dibina di kota, Pak, ya?
3: Iya.
2: Baik. Sudah seberapa banyak, Pak, atau jumlah totalnya yang saat ini Bapak berikan pembinaan?
3: Dalam hal holistik, tentunya masyarakat AUY. Masyarakat AUY sebenarnya luas, ya. Luas dari wilayah yang sangat luas. Kami ada pada bagian timurnya yang lebih dikenal sebagai AUY. Itu pengembangan kami mengadopsi dari awal tahun 2002 itu. Saya lupa datanya, tetapi sudah menghasilkan seorang sarjana buah sulung dari suku ini, seorang lelaki bernama Isa Kakapa yang juga sudah pulang mengabdi ke Taumi. Kemudian juga yang putri yang lolos dari generasinya, yang lolos dari kawin dini itu, sudah menyelesaikan juga proses ujian skripsi di Malang dan ada pulang bersama kami, dan mengabdi kembali ke Taumi, ke kampungnya, dan akan diwisudakan kemudian. Dan pada kesempatan pertemuan dengan Bupati sudah meminta untuk dia segera memasukkan data untuk menjadi kontak, dan diharapkan ke depan dia menjadi kepala sekolah di kampungnya sendiri oleh Bupati, demikian.
2: Baik, jadi sudah menghasilkan apa yang tadi Pak John sebutkan dan mengabdi ke masyarakat di Kampung Taumi begitu, Pak, ya. Ini menjadi contoh untuk adik-adik atau masyarakat lainnya bahwa pendidikan itu sangat penting begitu. Ya, pendengar, kami ajak Anda yang ingin bergabung dengan Pak John Bane, Ketua Yayasan Berseri Kasih Terpadu Nabire, atau ya berkat ya, untuk obrolan pagi hari ini dengan pembahasan tentang asrama untuk anak-anak AUY yang beralamat di Sanoba ya, Kabupaten Nabire. 0984-22074 atau 0813-5494-419 0813-5494-419. Ya, nanti Anda bisa mungkin punya informasi atau punya ide, punya saran untuk Pak John Bani untuk pembinaan anak-anak suku AUY ini. Ya. Pak John, ketika melihat anak-anak ini ketika mereka sudah selesai kuliah begitu ya, jauh dari keluarga atau di luar Papua sana, bagaimana sikap anak-anak ini? Apakah benar-benar berubahkah atau bagaimana, Pak?
3: Sangat-sangat berubah, luar biasa. Ya, awalnya sebenarnya kami merasa akan gagal dengan pola hidup yang masih dalam keadaan sangat sederhana. Tapi puji Tuhan, seorang putri yang kami kirim ke Bali, di sana dia dapat bersaing. Kemudian dia kuliah di salah satu sekolah tinggi teologi yang cukup ternama di Jawa Timur sana. Di sana juga dia bisa bersaing dan dia kembali ke sini membawa perubahan yang luar biasa. Kami bersyukur pada Tuhan untuk hal itu. Dan juga dari kegiatan kami yang berkolaborasi langsung dengan PKBM Koinonia itu, ada juga dua orang yang akan wisuda di Jakarta pada bulan ini juga. Mereka lagi menyiapkan diri untuk ke Jakarta. Untuk sebab dari awal yang lebih yang kami tekankan tentang pelayanan holistik, rohani dan jasmani, itu kami lakukan dari awal.
2: Yeah. Pak John, apakah di bidang-bidang lain juga diarahkan agar anak-anak ini ketika mereka kuliah mengambil jurusan tersebut, seperti untuk pelayanan kesehatan di Kampung Taumi dan sekitarnya ini yang membutuhkan tenaga medis begitu, Pak?
3: Kami sangat berharap dan setiap saat terus memberikan semangat kepada mereka. Intinya bahwa Bapak atau kami hanya sebagai alat Tuhan sementara waktu, dan tugas kalian selanjutnya untuk memimpin suku sendiri. Sehingga dari semua ini kami ajak untuk mereka berpikir dari sekarang kemana mereka akan bersekolah nanti. Dan kami rindu di semua hal, semua profesi mereka bisa raih begitu.
2: Iya. Sejauh ini apa saja yang menjadi tantangan, Pak?
3: Tantangan tentunya alam ya, yang berat ke sana, harus siap menghadapi resiko sungai yang air deras yang berbahaya. Resikonya sangat besar ya kalau mesin rusak. Itu begitu banyak biaya yang keluar, keselamatan manusianya, dan juga masa transisi dari paradigma lama ke paradigma baru ini. Saya mengilustrasikan seperti seorang gadis desa yang sudah bisa memakai kosmetik, kelihatan dengan semua hal itu, tetapi bagian dalamnya juga masih ikut terbawa. Tetapi mereka punya kemauan berubah yang luar biasa.
2: Iya. Jadi hal itu bisa Bapak lakukan pendekatan dan lambat laun mereka bisa menerima ya keberadaan Bapak dan kawan-kawan begitu ya, untuk sesuatu yang baik.
3: Iya, sudah seperti orang tua mereka sendiri. Mereka perlakukan kami, menerima kami, sehingga kami dengan leluasa melakukan pelayanan di sana. Tentu biaya yang sangat besar, tapi puji Tuhan selalu ada jalan keluar dari Tuhan.
2: Iya. Iya, pendengar masih mengajak Anda? Tidak ada? Baik, Pak John Bani, terakhir apa yang ingin Bapak harapkan ya dengan adanya asrama salah satunya ya, dan ke depan seperti apa untuk kemajuan masyarakat, terutama anak-anak muda ini, anak-anak penerus masyarakat suku AUY ini? Silakan, Bapak.
3: Iya, kerjasama yang terbentuk dari yayasan kami dan Pak Bupati Nabire dari tanggal 9 Desember 2021 dan beliau merealisasikannya. Apa yang beliau maksudkan bersama dengan saya, kami, tentang pemberdayaan masyarakat AUY menuju kemandirian mereka, maka saya yakin bahwa pemerintah, Bapak Bupati Nabire, dan juga jajarannya terkait akan lebih lagi memberikan perhatian juga kepada kita semua. AUY sebagai contoh ketertinggalan yang sangat nyata di tengah kemajuan ini, dalam arti sebenarnya bisa kita sama-sama maju jika ada komitmen untuk kita lakukan dalam pengertian dengan tekad bahwa kita bersama-sama perlu berjuang untuk mengangkat orang Papua pada posisinya untuk dapat mandiri memimpin Papua sendiri bagi kemuliaan Tuhan. Untuk itu saya mengajak kepada semua generasi muda Papua yang masih belum memperhatikan tentang hal ini, bagaimana Papua penting untuk dikelola dengan baik, tolong untuk bangkit dan menjadi orang-orang yang bisa menolong Papua, mengangkat Papua dalam damai Kristus sehingga Papua bisa mandiri dalam berbagai hal.
2: Ya, baik Pak John, terima kasih banyak, dan ini pencerahan ya bagi banyak orang agar ya yang tadi Bapak pesankan, agar kita membantu saudara-saudara kita yang mengalami keterbatasan ya, agar bisa berkembang menjadi masyarakat yang maju, sejahtera begitu. Selamat pagi Pak John, semoga Tuhan berkati ya dalam aktivitas sehari-hari.
3: Iya Bapak dan semua pendengar, Tuhan berkati. Shalom.
2: Ya, shalom. Demikian pendengar, bincang saya dengan Pak John Bane, Ketua Yayasan Berseri Kasih Terpadu atau Ya Berkat Kabupaten Nabire, yang berbicara terkait asrama anak suku AUY yang baru saja diresmikan oleh Pak Bupati Kabupaten Nabire. Ya, sementara ini kapasitas asrama tersebut masih terbatas ya. 20 anak saja yang sementara bisa ditampung. Ke depan ada pengembangan mungkin ya, penambahan bagian dari asrama bisa menampung lebih banyak anak-anak suku AUY yang kabarnya terasing ya pendengar, di Kampung Taumi, Distrik Wapoga, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Ya, akses yang sulit menyebabkan anak-anak di sana tidak leluasa untuk bersekolah. Ya. Baik, ada yang ingin menyampaikan sesuatu silakan. Ya, di acara obrolan pagi Pro 1 RRI Nabire melalui telepon 0813-5494-419 atau 0984-22074 sebelum kami akhiri. Kita akan kembali bergabung dengan Pro 3 untuk persiapan pertandingan kedua pada babak 16 besar Piala Dunia FIFA 2026, yaitu tim Inggris lawan Meksiko. Ya, Meksiko ini merupakan tuan rumah, sehingga tantangan bagi tim Inggris ya untuk bisa menghadapi Meksiko yang notabene pendukungnya akan lebih banyak ya di pertandingan tersebut yang akan berlangsung pukul 9 waktu Indonesia Timur. Pertandingan akan dilangsungkan di Stadion Azteca Meksiko ya. Seperti itu ya pendengar, informasi yang akan kita lengkapi dengan kelengkapan perjalannya pertandingan melalui siaran Pro 3 nanti di pukul 9. Baik, kami sudahi pendengar. Ya, terima kasih atas kebersamaannya. Mungkin di kesempatan lain kita dapat mengundang sejumlah narasumber lain di sela-sela waktu yang ada ya, karena sudah sekian waktu, sekian lama pertandingan di Piala Dunia 2026 ya, kebanyakan pertandingan berlangsung di waktu dini hari, kemudian subuh ya, juga jelang siang, sehingga beberapa acara Pro 1 RRI Nabire kami alihkan ya ke Pro 2 atau dialihkan ke sore atau malam. Ya, selamat berkarya, tetap semangat Selamat berapa saja yang di rumah, ya, tentu dengan aktivitas menyenangkan yang Anda kerjakan saat ini, UMKM ya, dan lain-lain. Selamat pagi, sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Ya, pendengar, kami ajak Anda, kita bergabung kembali dengan Pro 3 Pusat Pemberitaan RRI untuk mengikuti persiapan pertandingan antara Inggris dan Meksiko ya di Stadion Azteca Meksiko.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Nabire pagi ini.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas LPP RRI tahun 2026-2031 menerima masukan informasi dan atau rekam jejak masyarakat terhadap 60 peserta yang telah lulus seleksi tes penulisan makalah. Masukan disampaikan melalui email pansel.rri@komdigi.go.id dengan subjek masukan rekam jejak diikuti nama peserta. Paling lambat 9 Juli 2026. Setiap masukan akan dijaga kerahasiannya dan informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui situs seleksi.komdigi.go.id.
1: Indonesia menyapa pagi.
0: Dan kini kami mengundang Anda pendengar untuk dapat berpartisipasi dari tema-tema yang kami miliki yang akan kami hadirkan dalam Indonesia Menyapa Pagi. Anda dapat menghubungi kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712. Melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Lima tema yang kami miliki adalah yang pertama, secara langsung Piala Dunia yang dalam babak 16 besar antara Meksiko dan Inggris yang semula direncanakan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat berhubung cuaca di sekitar Stadion Meksiko City turun hujan sehingga pertandingan secara resmi ditunda paling tidak hingga 1 jam ke depan atau pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan bagaimana tanggapan Anda atau mungkin prediksi Anda Meksiko menghadapi Inggris di pagi hari ini? Kemudian topik kedua nanti kami juga akan hadir mengenai euforia Piala Dunia 2026. Dan yang ketiga, program digitalisasi pembelajaran jangkau 288.865 sekolah wilayah 3T diperkuat. Dan yang keempat, update upaya pemadaman kebakaran yang terjadi di TPA Jatiwaringin. Dan yang kelima, pantauan harga pangan di sejumlah daerah. Silakan kami tunggu telepon Anda sekali lagi di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712. Pak Haryanto di Kutai Barat, selamat pagi Pak Haryanto. Halo Pak Haryanto, selamat pagi.
2: Oh, selamat pagi Om Rudi.
0: Iya.
2: Maaf ya, ada suara musiknya itu jadi ya, hilang baru
0: terdengar. Oke, okay. Iya. Baik-baik Pak Haryanto. Pak Haryanto, tertarik topik kami yang mana Pak?
2: Kabar cuaca dulu Om Rudi ya.
0: Oke, okay, cuaca.
2: Cerah di tempat saya, cerah berawan Om Rudi. Biasa, nomor satu Om Rudi.
0: Nomor satu, Meksiko Inggris ya. Ditunda dulu nih Pak pertandingannya ya, karena faktor cuaca juga nih di Meksiko.
2: Oh
0: karena
2: iya, ternyata menentukan berapa kali cuaca.
0: Betul.
2: Pertandingannya di pending terus.
0: Iya,
2: tapi
0: iya,
2: saya mau tidak mau menjagokan Inggris. Inggris itu kalau nggak salah Om Rudi ya pernah juara dunia tahun 1966 kalau nggak salah Om Rudi.
0: Iya, itu satu kali.
2: Iya, kalau saya salah kan monitor.
0: Dan di stadion ini juga tahun 86 itu Inggris masuk final bertemu dengan Argentina ketika itu Maradona yang terkenal dengan gol tangan tulangnya itu. Iya.
2: Iya, itu saya nonton tuh Om Rudi.
0: Oh, gitu.
2: Itu kan masih panas-panasnya tuh Om Rudi. Masih ada perang Falkland, perang Malvinas tuh Om Rudi.
0: Iya.
2: Tahun 82 gitu juga tahun 86 itu saya nonton Om Rudi, dia Maradona melewati 6 atau 5 pemain itu pemain Inggris Om Rudi,
0: jadi
2: Buru Caga segala siapa itu jagum Armando ya itu ini mudah aja Union Jack berkibar Om Rudi. Saya jagokan Inggris walaupun Meksiko apa sebagai faktor tuan rumah itu juga menentukan Om Rudi ya. 60 tahun ini Inggris menunggu.
0: Baik Pak.
2: Ya, selamat malam Om Rudi.
0: Terima kasih.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Haryanto. Pak Edi di Solo. Selamat pagi Pak Edi.
3: Halo.
0: Ya Pak Edi, selamat pagi.
3: Pagi Pak Edi.
0: Iya Pak Edi.
3: Keluarga.
0: Alhamdulillah, doanya sama juga Pak.
3: Iya. Panas.
0: Gimana Pak? Topik mana ini?
3: Nah, ini mau tidak mau kapan bisa doa bersama seluruh Indonesia nih, Mas Rudi. Pak Presiden itu tinggal kontak ke Kabupaten Gubernur. Semoga bisa ngurangi semuanya. Bahkan nih ibu-ibu nanti Agustus mau demo besar-besaran, isu ini mau melengsarkan Presiden barang. Semoga semuanya demo-demo bisa tidak anarkis, betul-betul bisa kritik membangun bagaimana bahkan presidennya bisa mau legowo mana yang tidak benar, terutama MPG, kedua yang operasi desa. Semoga bisa bencana lain-lainnya bisa dikurangi semuanya.
0: Baik.
3: Jadi ini di jalan, mau di gempa, mau gunung, mau apa, semoga dikurangi semuanya.
0: Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak Edi di Solo. Pak Soan di Samarinda, selamat pagi, Pak Soan.
4: Selamat pagi temanku.
0: Iya, selamat pagi Pak Soan. Samarinda Utara, cuaca gimana nih Pak pagi ini?
4: Mas menggelegar. Itu ada dua tuh mataharinya di atas itu. Tapi yang satu sudah turun, satu
0: di gitu.
4: Bawah itu. Satu masih di atas.
0: Iya.
4: Oke. Okay. Saya kagum dengan Edi nih, Duku, Kiai Edi. Selalu minta doa ya. Saya memilih tentang pembelajaran ya.
0: Oke. Okay.
4: Pembelajaran dengan digital,
0: Pak ya, ya. Program digitalisasi pembelajaran jangkau 288.865 sekolah di wilayah 3T ini, Pak ya.
4: Iya. Mudah-mudahan itu benar adanya, begitulah ya. Jadi kita tuh jangan hanya pelaporan gitu, Om Rudi. Kadang-kadang itu Pak Presiden tuh disenangkan begitu aja, hatinya senang, bangga, kemudian pidato kesana kesini beliau, kasihan kan begitu-gitu tuh. Kita kasihan melihat tuh seperti itu. Jangan begitulah, para pembantu-pembantunya itu boleh, Anda letakkan saja program itu bagus-bagus, silahkan. Tetapi apakah betul-betul memadai? Tidak. Pantas apa tidak? Datang, pernah datang nggak yang menentukan program itu ke daerah yang sengaja ditinggal, bukan tertinggal?
0: Ya. Yeah.
4: Yang terluar, tergaul itu. Pernah datang ke situ nggak? Bagaimana fasilitas infrastrukturnya? Lihat sekolah mana. Jadi, masalah MBG saja kita lihat, dalam kota ada banyak yang belum dapat. Apalagi yang sistem pembelajaran seperti itu. Ya saya minta maaf, Pak Rudi ya. Saya senang ketika program-program itu bagus. Saya senang. Terus terang, saya orang pendidikan. Senang pendidikan. Tetapi, para pembantu presiden itu, jangkau dulu daerah-daerah itu. Lihat dulu dari dekat. Baru ngomong. Kasihan Pak Presiden nanti pidato ke sana ke sini. Wah, sudah sekian. Tapi realitanya tidak ada. Makasih.
0: Terima kasih, Pak Soan di Samarinda. Selamat pagi. Ibu Ayu di Maluku Tengah. Selamat pagi, Bu Ayu.
5: Selamat pagi
0: Bayu. Iya.
5: Selamat pagi Bayu.
0: Iya. Cuaca di sana gimana Bu pagi ini?
5: Kedengar ini panas alhamdulillah.
0: Oke. Tertarik topik kami yang mana Bu?
5: Nomor 5 tadi apa tuh?
0: Nomor 5 itu pantauan harga pangan di sejumlah daerah Ibu.
5: Bantuan pangan ya. Kalau aku tengah sini.
0: Pantauan harga. Iya.
5: Pantauan harga.
0: Iya.
5: Untuk pantauan harga pangan di wilayah aku tengah sendiri nih sangat naik ya Bang.
0: Jadi sapi tebu yang naik pangannya nih, komoditas pangannya?
5: Beras itu termasuk yang paling naik di wilayah Maluku Tengah.
0: Oke, berapa sekarang Bu per kilogramnya?
5: Kalau untuk per kilo untuk beras blok ya itu sudah naik sampai 16.000.
0: 16.000, oke. Okay. Yeah. Kalau SPHP mungkin Ibu tahu juga berapa harganya nih di retail-retail modern?
5: Kalau untuk retail modern sih ya, ya sama gitu harganya.
0: Biasanya berjualnya per 5 kilo ya?
5: Iya, per 5 kilo. Kalau kita kan biasanya beli di pasar, beli yang apa, yang berangkat, okay. Kilo jeran gitu ya.
0: Iya,
5: iya. Iya,

0: Menyenangkan.
1: Oke, nah, nanti ada Portugal kan ya.
0: Argentina gitu ya. Karena biasanya Belanda, Brazil, sama Argentina itu
1: Argentina.
0: maksudnya sangat besar
1: Oh,
0: ya.
1: oke.
0: Ya, tapi hari
1: Iya.
0: ini lengah sekali untuk area Maluku ya. Terima
1: Baik.
0: kasih, Kang Budi.
1: Terima kasih Bu Ayu di Maluku Tengah. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Pak Bibi di Makassar, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bang.
1: Iya, Pak Bibi. Makassar cuaca gimana, Pak? Pagi ini, Pak.
2: Makassar sejuk, cerah.
1: Oke. Tertarik topik kami yang mana, Pak Bibi?
2: Itu yang nomor 5.
1: Pantauan harga pangan di sejumlah daerah. Kalau di Makassar gimana, Pak?
2: Ya begini, Bang. Kalau dikatakan keterangan mahal, saya perhatikan khusus di tempat saya ini, itu kafe-kafe penjual-penjual makan di pinggir jalan atau di coto, Bang, itu penuh pembelinya, Bang. Jadi dikatakan harga mahal, ya tidak juga, karena semuanya tidak ada yang kosong, itu penjual-penjual makan di pinggir jalan, penuh pembelinya, banyak pembelinya. Jadi dikata mahal, saya bilang mahalnya apa ya? Mahal kayak apa? Karena pembeli makan itu penuh semua pembelinya. Penjual-penjual makan itu penuh pembelinya, Bang. Dia penjual susu, penjual gorengan, Bang. Bahkan nasi kuning 5.000 pun dapat nasi kuning dengan telur sapi bibi, dengan tempe, dengan tahu.
1: Okay.
2: Nasinya juga banyak.
1: Yeah.
2: Jadi kalau dikatakan harga mahal, saya tidak tahu mahal itu di mana. Karena penjual-penjual itu laku sekali. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak Bibi. Pak Upi di Bone, selamat pagi.
3: Pagi.
1: Iya, Pak Upi. Silakan Pak Upi. Kalau di Bone gimana, Pak? Cuacanya? Cerah juga ya?
3: Alhamdulillah cerah.
1: Cerah juga ya? Baik. Ya. Tertarik topik kami yang mana, Pak Upi?
3: Nomor 1 dan nomor 3.
1: Nomor 1, Meksiko, Inggris.
3: Ya.
1: Nomor 3 itu program digitalisasi ya. Pembelajaran jangkau 288 ribu lebih di wilayah 3.
3: Nomor 1 kesempatan untuk kita untuk sarapan dulu, untuk seterusnya sholat duha dulu atau mandi-mandi dulu, artinya selesai dulu.
1: Iya, iya.
3: Ya, berarti itu sejam sampai artinya kan menundaan.
1: Iya, iya.
3: Benar-benar di dalam waktu sejam itu cepatan ya, cepat di artinya terselenggara pada pertandingannya. Nomor tiga ini banyak sangat menarik, ya, ini menarik ini. Artinya memperkuat anak berapa?
1: Program digitalisasi, ya.
3: Pembelajaran di 3T. Bagi saya ini yang pertama yang perlu dibenahi dulu adalah infrastrukturnya. Ya, artinya dalam hal ini kan penyediaan jaringan internetnya. Jangan sampai artinya di sana diperkuat artinya perangkatnya baru jaringan internetnya masih kurang bagus. Sedangkan kita yang tinggal di artinya di terbuka terlalu pedalaman sehingga masih termasuk kota pemukiman nano.
1: Yeah.
3: Termasuk dekat dari kota mesti anu dalam waktu apa akhir ini kayaknya jaringan kurang bagus ini.
1: Oke.
3: Okay. Jadi artinya perlu pemerintah
1: infrastrukturnya ya Pak ya, berarti ya.
3: Jaringannya dulu.
1: Ya.
3: Kalau untuk mewujudkan semuanya itu harus anu.
1: Oke.
3: Harusnya jadi paling utama ini.
1: Baik, terima kasih Pak Upi di Bone. Selamat pagi Pak Upi. Dan terima kasih untuk Anda sudah berpartisipasi di pagi hari ini.

0: Direktorat Jenderal Imigrasi mendeportasi dan memasukkan 92 warga negara Tiongkok dalam daftar penangkalan seumur hidup. Deportasi dilakukan atas permintaan resmi dari pihak Kementerian Keamanan Publik Republik Rakyat Tiongkok karena para warga negara tersebut merupakan sindikat judi online dan pelaku penipuan investasi di Batam. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional. Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador. Sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak

0: 11 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, jaringan berita nasional.
2: Kebakaran hebat di TPA Jatiwaringin kini telah memasuki hari ke-6 dan mencakup area terdampak hingga 18 hektar. Dan untuk mengetahui bagaimana penanganan kebakaran yang terjadi di TPA Jatiwaringin, kami akan berbincang bersama dengan Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Wahri.
1: Wawancara Pro3.
2: Abdul Wahri, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Pak.
2: Iya, evaluasi BNPB di hari ke-6 kebakaran TPA Jatiwaringin bagaimana nih, Pak?
3: Iya, dari hasil operasi selama 6 hari kemarin, kita secara umum memang api di bagian dalam itu masih ada, dan ini yang menyebabkan masih ada penyebaran luasan daerah terbakar dari awalnya 7 hektar, ya. Kemudian 12 hektar, 15 hektar, dan 15 hektar terakhir, ya, bukan 18 hektar ya.
2: 15 hektar. Oke. Okay.
3: Dari 15 hektar ini sebenarnya 40%-nya itu sudah padam dan bisa dikendalikan. Artinya saat ini sudah masuk dalam fase pendinginan. Yang 60%-nya ini memang ada di posisi bagian puncak sebelah utara, dan ada jurangnya di situ, sehingga medannya ini cukup sulit untuk bisa dilakukan kontinuitas dari penyiraman, karena waterbombing itu kan instantaneous ya, menyiram, tetapi untuk bisa secara kontinu diteruskan oleh damkar di darat ini medannya cukup sulit.
2: Okay.
3: Tapi ini kita upayakan dengan membangun posko di puncak timbunan sampah, sehingga shifting personel itu bisa lebih cepat, dan kita akan menambah 2 lagi heli waterbombing. Satunya sudah di reposisi dan kita harapkan hari ini bisa sudah mulai bertugas. Dengan adanya 3 heli waterbombing ini, kita harapkan percepatan dari pemadaman yang 60% sisa lahan terbakar ini bisa kita optimalkan. OMC masih belum bisa kita lakukan karena pertumbuhan awan hujan seperti yang kita lihat sekarang ini sangat tipis sekali, karena memang kita sudah masuk fase El Nino ya, sehingga kita akan optimalkan dari waterbombing, kemudian injeksi selang ke bagian dalam timbulan sampah dan didukung oleh penyiraman secara horizontal oleh lebih kurang 30 hingga 50 unit mobil damkar yang bertugas bergantian.
2: Okay. Selain dari unit damkar, berapa unit lain, Pak, yang dikerahkan juga untuk mempercepat pemadaman sekitar 60% yang masih belum tertangani ini, Pak Bulmari?
3: Ya, untuk penyiraman tentu unit damkar, tidak bisa ada yang lain. Tetapi kita tambahkan dengan injeksi pipa ke langsung ke bagian dalam timbunan sampah itu.
2: Oke. Nah, yang menjadi tantangan terbesar dalam upaya pemadamannya sampai dengan saat ini apa saja nih, Pak?
3: Pertama ini kan timbulan sampah kita itu 50, mungkin lebih dari 50% itu adalah sampah plastik ya. Sehingga ini pada saat kondisi panas, penyebaran api itu sangat cepat. Apalagi ada angin yang cukup kencang, sehingga proses penyebaran api itu tidak sebanding dengan air yang kita siramkan ke bagian sampah, dan tidak cukup karena ini sampahnya sampah plastik. Ketika kita siram dari atas, itu penetrasi air ke bawah itu juga terhalang oleh plastik ini sendiri. Sehingga memang kita harus menggunakan beberapa metode, termasuk dengan menggali juga dengan alat berat, penyiraman, kemudian digali dengan alat berat, disiram lagi, disuntik dengan pipa injeksi, kemudian waterbombing, dan kombinasi-kombinasi ini yang kita optimalkan. Dan sekali lagi, kita terus melihat situasi kebutuhan di lapangan. Ketika kebutuhan unit damkar misalkan diperlukan lebih banyak, maka alhamdulillah dari Kota Tangsel, Kota Tangerang, Provinsi Banten itu juga sudah mengirimkan tambahan unit damkar. BNPB menambah satu lagi unit heli waterbombing, dan kita harapkan semoga ini bisa optimal.
2: Untuk sumber air terdekat, bagaimana Pak dalam membantu proses pemadamannya sendiri?
3: Kalau sumber air tidak ada masalah, banyak empang dan embung di sekitar lokasi, jadi untuk waterbombing juga tidak ada masalah, untuk personil atau mobil unit pemadam kebakaran juga tidak ada masalah.
2: Iya. Sampai dengan saat ini ada berapa banyak warga yang memang perlu dipindahkan akibat kepulan asap yang terjadi di sekitar lokasi ini, Pak Brumari?
3: Yang paling dekat itu ada 15 kakak, 53 jiwa ya. Kemudian ada tambahan kemarin, tadi malam itu 163 jiwa, malam sebelumnya 232 jiwa. Tetapi rata-rata saudara-saudara kita ini ke tempat evakuasi di kantor desa Tanjung Mekar itu hanya malam hari. Kemudian siang hari kembali beraktivitas, dan malam hari karena akan istirahat dan perlu udara yang lebih baik, saudara-saudara kita ini tidurnya sementara di kantor desa Tanjung Mekar, Kabupaten Tangerang.
2: Ya. Dan Pemkab Tangerang pun juga sudah menetapkan status tanggap darurat, Pak ya. Direncanakan akan sampai kapan status ini akan berlaku, Pak Muari?
3: 4 hari dari tanggal 1, jadi hingga tanggal 14 Juli 2026.
2: Indikator utama yang digunakan BNPB untuk menyatakan lokasi sudah cukup aman, kira-kira harus seperti apakah kondisi yang terjadi minimal di lokasi kejadian ini, Pak?
3: Sudah tidak ada lagi titik api dan sudah masuk pada proses pendinginan. Itu sudah bisa dikategorikan aman. Karena kalau masuk pendinginan nantinya asap tidak akan ada lagi yang keluar dari timbulan sampah.
2: Ya, imbauan BNPB Pak bagi masyarakat yang masih mendekati area TPA untuk mungkin melihat atau ingin mengetahui lebih jauh, apa yang bisa disampaikan?
3: Saat ini terbatas ya, masyarakat tidak ada yang mendekati area timbulan sampah karena personil pengamanan dari Polres Tangerang melokalisir lokasi. Jadi ini juga memungkinkan kendaraan operasional damkar untuk bolak-balik masuk keluar ke lokasi kejadian. Jadi untuk masyarakat saya rasa tidak ada yang mendekati daerah terdampak.
2: Baik, Pak Brumari, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini, Pak. Salam sehat, selamat pagi.
3: Terima kasih.
2: Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari.
1: Wawancara Pro 3.